0: Shalom sahabat, semangat pagi dan selamat pagi. Pagi yang indah ini Tuhan berikan kepada kita, tentu Tuhan punya maksud dan rencana yang unik untuk kita lakukan. Tema wisdom kita pada pagi hari ini ialah tugas orang kaya. Sahabat, ketika Andrew Carnegie menjual perusahaan bajanya pada tahun 1901, sahamnya dengan harga ketika itu menjamin bahwa dia akan menerima 1 juta dolar per bulannya untuk seumur hidupnya. Lalu apakah yang ia perbuat dengan uangnya itu? Selama 18 tahun terakhir usianya, Carnegie membagi-bagikan hampir 350 juta dolar. Dia percaya bahwa kehidupan orang kaya itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mendapatkan uang. Yang kedua adalah membagi-bagikannya. Dia juga percaya bahwa orang kaya bisa menjadikan dunia lebih baik. Dan ia fokuskan pemberiannya dengan sangat spesifik. Dia bantu membiayai 2.800 perpustakaan di Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris. Itu mencapai jumlah 60 juta dolar. Carnegie percaya bahwa anak-anak seperti dirinya dapat meningkatkan daya pikir mereka dengan membaca. Seandainya pun mereka tidak dapat bersekolah terlalu lama. Dia berikan 30 juta kepada universitas-universitas di Amerika dan Inggris. Kebanyakan untuk sekolah-sekolah yang lebih kecil, sebab dia ingin anak-anak pekerja miskin berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Dia juga memberikan uang dalam jumlah besar untuk pensiun para guru dan pekerja baja. Dan ia mungkinkan terbentuknya dana pahlawan Carnegie, yang disebut Carnegie Hero Fund, yang memberikan penghargaan untuk keberanian di masa damai. Sahabat, Carnegie sungguh seorang yang memanfaatkan apa yang telah diperolehnya untuk memperlihatkan kasih bagi sesamanya. Terlalu sering kita mencintai benda-benda dan memanfaatkan manusia. Padahal seharusnya kita memanfaatkan benda-benda dan mencintai manusia. Kita memanfaatkan benda-benda untuk manusia dan terutama untuk melayani Tuhan. Sahabat, mungkin kita tidak sekaya Carnegie, tapi apakah hanya orang kaya yang bisa menjadi berkat bagi sesamanya? Tentu tidak. Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat-berkat yang tidak bisa dilihat dengan mata. Anak-anak kita yang sehat, yang pandai sekolahnya, yang baik bergaulnya, itu merupakan berkat tersendiri. Fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita itu juga merupakan berkat tersendiri bagi kita. Dan sekarang bagaimana kita menggunakan berkat yang berlimpah ini untuk menjadi berkat bagi orang lain? Kita tidak menunggu diri kita menjadi sangat kaya, barulah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi sekarang pun, saat ini pun, engkau bisa memberikan 5 menit dari waktumu untuk mendengarkan sharing dari seseorang yang begitu putus asa. Engkau bisa menggunakan 1 jam dari waktumu untuk mengunjungi orang-orang yang dalam keadaan sakit dan dalam keadaan yang begitu melelahkan dan depresi. Engkau bisa menggunakan waktu, misalnya engkau tidak mempunyai waktu yang banyak, mengirim beberapa SMS untuk teman-temanmu, menelpon mereka dan bertanya apa yang kita bisa lakukan untuk mereka. Dan sebagaimana yang Carnegie sudah lakukan, mari kita juga memusatkan perhatian kita kepada pendidikan generasi muda di negara kita ini. Ada banyak para orang tua yang sudah pensiun dari pekerjaannya. Mereka menjadi para sukarelawan di desa-desa mereka, di kota-kota mereka, dan mereka membantu dalam pendidikan anak-anak, misalnya dalam PAUD. Mereka memang ada di sana untuk berbagi, untuk membantu mengajar anak-anak dan membimbing anak-anak. Dan dengan demikian mereka bisa melihat dari anak-anak ini siapa yang patut ditolong, siapa yang membutuhkan pertolongan. Anak-anak generasi ini adalah anak-anak yang akan memimpin negara ini di kemudian hari. Mari memberi perhatian yang cukup, yang ekstra kepada anak-anak kita, generasi ini, generasi yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kita. Amin. Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: Banyak orang doa minta berkat, tapi lupa minta hikmat. Banyak orang doa minta lebih, tapi belum siap mengatur yang sudah ada. Akhirnya, ketika berkat datang, lewat begitu saja. Masalah keuangan itu jarang karena kurang uang, tapi karena uangnya nggak pernah diatur. Ada yang harus dinikmati, ada yang harus disimpan, ada yang harus dipersiapkan. Karena benih itu untuk ditabur, roti itu untuk dimakan. So, buat kalian semua yang pengen mengatur keuangan, aku bangun Financial Growth System. Sebuah sistem yang fokusnya ngajarin kamu atur uang dengan benar. Aku nggak bantu kamu terlihat kaya, aku bantu kamu bertambah kaya. Karena bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus.
1: Bersama Erik Kurniawan Chandra, STAWP, Associate Wealth Planner, Financial Planner and Personal Financial Consultant, part of Indonesian Financial Advisor Community, 7 tahun lebih pengalaman di bidang perencanaan keuangan. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0878-1520-7699.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
5: Saya Sari Sinorangkir, tetap di 96.5 FM. Itu

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

kan buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Selamat pagi.
2: Good morning.
1: Selamat pagi.

0: Pun 5FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi sobat Iktus, selamat hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, dan selamat merayakan Idul Adha ya buat sobat Iktus merayakannya. Nah, pagi ini di Morning Blessing barengan saya Edo Leonard sampai nanti jam 9 pagi di hari libur ini. Di tengah minggu ada libur, wah menyenangkan sekali ya. Dan kita hari ini akan bersenang-senang bersama saya santai sampai jam 9 pagi bersama lagu-lagu yang mungkin sobat Iktus juga suka. Kalau mau request silahkan kirim request kamu di 081-745-0596. Karena nanti kita bakal puterin lagu-lagu yang enak buat menemani libur kamu di hari Rabu ini. Dan kita akan bahas sesuatu yang menarik juga ya. Jadi jangan kemana-mana.
1: Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Masih di Morning Blessing barengan saya Edo Leonard ya, sobat Iktus ya. Dan hari ini saya punya satu kata-kata yang bagus nih. Wah, kata-kata hari ini ya, kalau biasanya orang bilang ya. Tapi ini bagus banget nih. Hati yang tenang bukan berarti hidup tanpa badai, tetapi hati yang percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Karena memang kadang tuh kita pikir ya, kedamaian itu datang ketika semua masalah kita tuh selesai. Padahal tuh seringkali kalau damai itu justru lahir ketika kita belajar tetap tenang di tengah keadaan yang belum selesai. Saat rencana berubah, saat orang lain mengecewakan, saat emosi mulai naik, disitulah kita diuji. Apakah kita dikendalikan oleh situasi atau kita mampu mengendalikan respon kita sendiri gitu. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang suatu kata dari bahasa Jepang, yaitu kata ini berbunyi jisei, yang artinya adalah penguasaan diri atau kemampuan untuk menahan, mengatur, dan memimpin keadaan batin kita sendiri, sobat Iktus. Jisei itu bukan berarti kita menekan perasaan sampai kita pura-pura kuat ya, bukan kayak gitu. Tapi bukan berarti juga kita tidak boleh marah, nggak boleh sedih, kecewa, atau takut. Malah jisei ini adalah kemampuan untuk menyadari bahwa aku sedang emosi, aku tidak harus menjadi budak dari emosiku. Jadi jisei ini justru membawa kita untuk meng-acknowledge emosi-emosi kita sendiri. Karena seringkali yang menghancurkan bukan hanya masalahnya, tapi reaksi kita terhadap suatu masalah. Satu kalimat yang keluar saat marah bisa merusak sebuah hubungan. Satu keputusan impulsif bisa membuat kita menyesal panjang banget. Dan satu tindakan tanpa berpikir bisa mengubah suasana yang sebenarnya masih bisa diperbaiki. Gitu, jadi hari ini kita akan belajar pelan-pelan bagaimana menguasai diri, bagaimana tetap kompos saat emosi mengambil alih, dan bagaimana melatih supaya kita tidak mudah digoyahkan oleh dorongan sesaat gitu. Jadi buat sobat itu yang penasaran nih gimana jisei ini sebenarnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, stay tuned, don't go anywhere.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036.

0: hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
1: Duh Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
2: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
1: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
2: Loh, serius deh?
1: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda masih di Morning Blessing di hari Rabu tanggal 27 Mei. Wah, kita masih ngomongin soal JC ya sobat Tiktus ya. JC atau yang berarti penguasaan diri atau self control. Ya, menariknya banyak dari kita itu lebih sibuk mengatur dunia luar daripada mengatur dunia di dalam diri kita. Kita ini ingin orang lain berubah, ingin situasi lebih mudah, ingin pekerjaan lebih lancar, ingin semua berjalan sesuai harapan. Tapi seringkali kita tuh lupa ya, kalau satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita latih setiap hari adalah respon kita sendiri. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, bukan di luar kita. Dan JC ini mengajarkan kalau kekuatan sejati bukan selalu terlihat dari siapa yang paling keras bicaranya, siapa yang paling cepat membalas, atau siapa yang paling dominan. Kadang kekuatan itu justru terlihat dari seseorang yang bisa diam sebentar sebelum bereaksi, dari seseorang yang memilih menenangkan diri sebelum mengambil keputusan, dari seseorang yang tidak membiarkan emosinya memimpin lidah, pikiran, dan tindakannya. Nah coba nih Sobat Tiktus, kita ingat-ingat, pernah gak kita menyesal setelah membalas sebuah pesan, teks, WhatsApp terlalu cepat, atau setelah berbicara dengan nada tinggi, lalu beberapa menit kemudian baru sadar, seharusnya aku gak ngomong gitu deh. Itu momen yang sangat sekali manusiawi ya. Tapi disitulah kita belajar. Menguasai diri itu bukan berarti kita selalu benar. Menguasai diri itu juga bukan berarti kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah responku ini akan memperbaiki keadaan atau justru memperburuknya? Gitu. Nah buat kamu nih Sobat Tiktus, kalau misalnya mau berbagi nih, kapan terakhir kali kamu merasa hampir meledak secara emosi tapi berhasil menahan diri, dan apa yang membuat kamu bisa tenang gitu. Jadi nanti coba kita sharing-sharing di sini ya. Jadi JC ini penting banget nih, karena terkadang dalam hidup ini kita terlalu impulsif dalam mengambil keputusan, dalam bereaksi. Padahal untuk menghadapi sesuatu tuh, untuk menghindari hal-hal seperti ini, ada teknik yang namanya kita bisa jeda dulu 10 detik, tahan dulu, baru kita tentukan reaksi setelah itu apa.

0: akun siapa? Emang kakak piara kamu?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Iktus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-1190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat tanda masih di Morning Blessing barengan saya Dio Leonard dan kita masih ngomongin soal GC atau self control ya. Nah, GC ini bukan cuma soal menahan tindakan atau juga soal mengelola pikiran ya, karena banyak orang itu merasa lelah bukan karena terlalu banyak kejadian tapi karena terlalu banyak pikiran yang tidak dikendalikan. Jadi kita tuh sering memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita mengulang kejadian lama, membuat asumsi-asumsi, narasi-narasi dalam benak kita. Dan kita membayangkan respon orang lain ya. Dan kita membuat skenario buruk di kepala kita, lalu tubuh kita ikut tegang seolah semua itu benar-benar terjadi. Nah, disinilah GC menjadi penting nih Sobat Iktus, karena GC ini mengingatkan kita bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya. Tidak semua dorongan harus diikuti, tidak semua perasaan harus langsung diterjemahkan menjadi tindakan gitu. Misalnya saat kita merasa tersinggung, pikiran pertama kita mungkin dia sengaja menyakiti aku. Tapi dengan GC kita bisa berhenti sejenak dan bertanya apakah benar begitu, atau aku sedang membaca situasi dari luka dan rasa lelahku sendiri. Saat kita merasa iri, pikiran pertama kita mungkin hidup orang lain lebih enak ya gitu. Tapi dengan GC kita bisa berkata, aku tidak tahu perjuangan yang dia tunjukkan sampai bisa mengalami hidup yang enak seperti itu gitu. Dan saat kita merasa ingin menyerah, pikiran pertama kita mungkin aku gagal. Nah, tapi dengan GC kita bisa mengingatkan diri kita kalau aku tuh sedang capek, bukan berarti tidak mampu dan gagal gitu. Atau mungkin saat kita membaca sesuatu di sosial media dan bereaksi, atau melihat sesuatu video atau foto di sosial media, karena sebenarnya banyak POV ya, jadi kita tidak bisa langsung aja menyalahkan apa yang kita lihat di video itu, karena mungkin bisa saja dia melakukan sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Jadi yang paling penting adalah pikiran pertama kita itu seringkali otomatis, tapi pikiran kedua kita bisa kita pilih dengan lebih sadar gitu. Jadi kalau kita melihat sesuatu, bereaksi, ada pikiran pertama, mungkin kita jeda dulu sampai kita mendapatkan pikiran kedua kita yang membuat kita lebih tidak reaktif gitu. Jadi buat Sobat Iktus yang masih sama ya, saya juga masih belajar nih soal GC ini. Jadi supaya tidak terlalu reaktif terhadap sesuatu sehingga membuat hidup kita lebih damai.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Banyak orang doa minta berkat, tapi lupa minta hikmat. Banyak orang doa minta lebih, tapi belum siap mengatur yang sudah ada. Akhirnya, ketika berkat datang, lewat begitu saja. Masalah keuangan itu jarang karena kurang uang, tapi karena uangnya nggak pernah diatur. Ada yang harus dinikmati, ada yang harus disimpan, ada yang harus dipersiapkan. Karena benih itu untuk ditabur, roti itu untuk dimakan. So, buat kalian semua yang pengen mengatur keuangan, aku bangun Financial Growth System. Sebuah sistem yang fokusnya ngajarin kamu atur uang dengan benar. Aku nggak bantu kamu terlihat kaya, aku bantu kamu bertambah kaya. Karena bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus.
1: Bersama Eric Kurniawan Chandra, STAWP, Associate Wealth Planner, Financial Planner and Personal Financial Consultant, part of Indonesian Financial Advisor Community, 7 tahun lebih pengalaman di bidang perencanaan keuangan. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0878 1520 7699.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC816541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901001081006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Sudah hampir jam 9, sobat Iktus. Terima kasih buat kamu yang sudah nemenin saya dari tadi jam 7:30 pagi. Semoga hari ini kita bisa belajar untuk lebih mengendalikan diri lagi, lebih tidak terlalu responsif dan terlalu cepat bereaksi, impulsif terhadap sesuatu ya. Dan semoga itu menjadikan kita seseorang yang lebih baik lagi. Sudah saatnya saya Dolenart mesti pamitan. Kita ketemu lagi next time. Selamat Idul Adha buat kamu yang merayakannya. Have a very good day. Bye-bye.

Sahabatik Tus, kita berjumpa kembali di acara Inspiration of Education dalam Parenting with Heart bekerjasama dengan Yaski Jakarta. Tapi sebelumnya kita akan simak lagu berikut ini.

0: bersama Tim Warden di kesempatan hari ini ya. Di pertemuan ini kita akan membahas seputar permasalahan keluarga tentunya di program Parenting with Heart ya. Mulai dari latar belakang hal itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, dampaknya kepada keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, di setiap pertemuannya kita selalu mengangkat topik yang berbeda nih. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang berpikir ulang tentang disiplin, khususnya mungkin mendisiplinkan anak. Karena ketika berbicara tentang disiplin atau mendisiplinkan anak ini kan pasti terkadang suka bingung. Kalau misalkan kita terlalu lunak gitu ya, dikhawatirkan ini anak akan menjadi keras kepala. Tapi kalau misalkan kita terlalu disiplin gitu, mungkin takutnya anak akan membangkang. Lalu bagaimana nih menerapkan disiplin yang anak itu sebaiknya seperti apa sih? Nah, untuk pembahasan ini kita sudah bersama tim dari Yayasan Busurmas. Ini ada Ibu Eni Wati Wiliarto MA Counseling yang akan membantu kita untuk membahas tentang bagaimana sih cara mendisiplinkan anak ya. Kita akan segera menyapa Bu Eni nih. Selamat pagi Bu Eni.
1: Selamat pagi Pak Timo.
0: Sehat Bu ya?
1: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Sehat. Ya, Ibu Eni, kita akan membahas nih, Ibu Eni memberikan topik tentang berpikir ulang tentang disiplin. Bagaimana nih Ibu Eni nih tentang disiplin pada anak nih? Susah-susah gampang ya mendisiplinkan anak ya?
1: Betul.
0: Tapi kita orang tua harus bisa ini. Makanya kita harus belajar nih. Seperti apa Ibu? Ketika berbicara tentang disiplin itu sendiri tuh apa sih Bu?
1: Nah, saya juga mau supaya memberikan satu pemahaman baru ya mengenai disiplin ya. Ya ini sebagai bentuk keprihatinan saya juga. Beberapa belakangan ini kan kita sering melihat ya. Banyak orang-orang dewasa melakukan beberapa kekerasan kepada anak-anak. Nah, ini yang menjadi latar belakang kenapa saya kepingin untuk kita membicarakan soal berpikir ulang tentang disiplin pagi hari ini.
0: Wow.
1: Saya percaya setiap orang tua pasti kita selalu memikirkan ya bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan disiplin bagi anak mereka ya sejak mereka balita sampai mereka dewasa ya. Dan sebagian dari kita ya mungkin juga kita pernah merasakan hukuman fisik waktu kita kecil ya, baik itu di rumah, baik itu di sekolah. Ya barangkali kita juga tumbuh dan melihat hukuman fisik ini terjadi sehari-hari. Sehingga ya kita kadang memandang itu menjadi suatu hal yang wajar ya. Karena orang tua dan guru kita dulu menggunakannya, maka kita menganggap bahwa hukuman fisik adalah cara biasa orang dewasa melakukan anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu nakal, barangkali ia perlu dipukul supaya jera. Toh alasannya karena sayang atau niatnya adalah mendidik.
0: Mendidik gitu ya.
1: Iya.
0: Mungkin gak mau mukul Bu, tapi disabet gitu Bu.
1: Jaman dulu. Nah, seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan juga terus berkembang. Sebagai pengasuh dan pendidik utama anak, ya kita kan bertanggung jawab ya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendorong anak untuk terus berkembang secara optimal ya. Jadi kalau sekarang ini sebuah pemahaman baru berkembang bahwa hukuman fisik itu nggak layak. Itu melanggar hukum dan berbahaya bagi anak-anak. Jadi hukuman fisik itu mestinya nggak lagi menjadi atau mendapat tempat di dalam pendidikan baik di rumah atau di sekolah ya. Karena hukuman fisik ini bisa berdampak rasa marah, malu, takut, dan rasa bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri pada anak. Jadi anak yang memperoleh hukuman fisik dapat juga kehilangan rasa percaya pada orang dewasa yang menghukumnya berulang kali. Kemudian juga hukuman fisik ini juga bisa mengajarkan kepada anak bahwa kekerasan adalah cara wajar untuk membuat orang lain itu mengikuti keinginan kita.
0: Tapi mungkin orang tua kan berpikir ketika diberikan hukuman fisik kan biar ingat gitu loh, jangan melakukan lagi gitu. Mungkin niatnya kan seperti itu.
1: Iya. Nah sekarang ada yang disebut bagaimana memberikan solusi untuk mengatasi perilaku anak yang buruk. Jadi itu dan hal ini menurut saya cukup menjanjikan dan cukup efektif ya dilakukan bersama. Itu yang dinamakan dengan disiplin positif.
0: Jadi nggak selamanya untuk mendisiplinkan anak ini harus menggunakan hukuman fisik gitu ya?
1: Iya.
0: Ternyata ada cara-cara lain ini yang mungkin lebih efektif gitu kan, Bu?
1: Betul. Dan ini ya bisa berjangka panjang sih, dan hasilnya itu cukup-cukup menjanjikan untuk merubah perilaku anak.
0: Wow, apa saja nih Bu? Seperti apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk bisa mendisiplinkan anak, tapi dengan bukan dengan cara memberikan hukuman fisik, tapi dengan ada cara-cara lain gitu tentu Bu ya. Seperti apa nih Bu ini?
1: Ya, sebelum kita bicara lebih lanjut, saya mau mengartikan ulang kata disiplin ya. Coba kita pikir ya, apa sih sebenarnya target disiplin yang sebenarnya ketika anak kita berlaku tidak baik, apa yang ingin kita capai? Apakah target utama kita adalah, kalau bicara soal disiplin ini, apakah target utama kita adalah konsekuensi? Dengan kata lain, apakah target kita ini adalah ya seperti tadi, gambaran umum kaum awam mengenai disiplin ini kan terkait dengan hukuman ya. Apakah memang target kita adalah memberi hukuman gitu. Jadi waktu kita marah, ya sah-sah aja sih kalau kita punya keinginan untuk menghukum anak ya. Mungkin karena kita merasa jengkel, kemudian gak sabaran seperti tadi. Waduh, ini udah berkali-kali nih, tiap pagi dibangunin nih, tapi kayaknya
0: susah.
1: Nah, itu membuat kita jengkel, kita marah, kemudian kita juga frustasi. Nah, itu sih hal yang wajar dan sangat dimaklumi ya. Tapi coba kita pikir kembali, apakah kalau kemudian itu cara kita menanganinya adalah dengan memberi hukuman, apakah itu membuat anak itu menjadi tidak mengulangi lagi kesalahannya, membuat anak itu menjadi patuh?
0: Nah, ya itu harapan kita sih Bu.
1: Iya betul. Tapi mari kita mulai dari definisi formal kata disiplin ini. Kata disiplin ini kan kalau misalnya itu di dalam bahasa Inggris, disiplin ini berarti kan mengajari. Itu artinya bahwa setiap kali kita mendisiplin anak-anak kita, target kita bukanlah menghukum atau memberikan konsekuensi, melainkan mengajari. Jadi akar dari disiplin adalah disciple ya, yang berarti murid, anak didik dan pelajar. Jadi seorang murid, seseorang yang menerima disiplin, bukanlah seseorang yang tahanan atau penerima hukuman, melainkan seorang yang belajar melalui instruksi. Hukuman dapat menghentikan suatu perilaku dalam jangka pendek, tapi pembelajar itu menawarkan kemampuan-kemampuan yang dapat bertahan sepanjang hidup. Jadi kalau bedanya ya, kalau disiplin itu kita mengembangkan perilaku anak, tapi kalau hukuman itu kita sedang berusaha mengendalikan perilaku anak. Jadi kalau disiplin juga kita menekankan tanggung jawab anak akan perilakunya dan kepercayaan bahwa anak akan memahami perilaku yang pantas. Kalau hukuman ini adalah mengontrol perilaku atau tindakan anak sesuai dengan kemauan kita orang tuanya. Dan kalau disiplin itu bersifat positif, sudah pasti lawannya ya. Kalau hukuman itu pasti sifatnya negatif. Kalau disiplin itu dua arah, orang tua dan anak. Tapi kalau hukuman itu satu arah, orang tua saja. Yeah. Jadi intinya disiplin adalah proses bimbingan yang bertujuan menanamkan pola perilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, atau membentuk manusia dengan ciri-ciri tertentu.
0: Wow, berarti selama ini kita nih banyak orang yang mungkin salah pengertian nih ketika berbicara dengan disiplin, berarti artinya menghukum anak gitu. Tapi ternyata berbeda ya, menghukum dengan mendisiplinkan dengan menghukum anak itu ternyata berbeda.
1: Betul.
0: Wow.
1: Ya kadang-kadang ya memang kalau di dalam bahasa Indonesia ya, kalau orang bilang disiplin ya artinya ya udah hukuman gitu.
0: Artinya push up Bu.
1: Artinya push up. Itu cara-cara militer ya.
0: Cara-cara militer. Ternyata nih hari ini kita dapat pelajaran baru lagi nih ya, bahwa disiplin dengan menghukum itu berbeda nih. Tapi ternyata kebanyakan selama ini kita lakukan adalah menghukumnya ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Satu arah gitu ya, karena kita ingin mengontrol anak kita bukan ingin agar anak kita mengerti ya, memahami seperti itu ya.
1: Betul.
0: Sebagai orang.
1: Ya kalau disiplin ini kan bisa juga mencakup pengajaran, bimbingan dan dorongan yang dilakukan orang tua kepada anaknya ya. Jadi menerapkan disiplin kepada anak, kita punya tujuan supaya anak belajar sebagai makhluk sosial, sekaligus supaya anak mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Jadi tujuan awal dan dari disiplin ialah membuat anak terlatih dan terkontrol. Jadi untuk itu sebagai orang tua, tugas kita adalah mengajarkan kepada anak bentuk tingkah laku yang pantas dan tidak pantas. Jadi anak bisa mengarahkan dirinya sendiri tanpa pengaruh ataupun disuruh oleh orang tua ya. Tapi kalau bentuk disiplin kita adalah bentuk seperti tadi, hukuman fisik, ya itu cuma membuat anak jera pada saat itu, atau dia cuma takut kepada kita, tapi selanjutnya juga ya mungkin hal itu juga akan timbul berulang-ulang ya. Jadi tidak kayak orang bilang mah efeknya tidak efektif gitu. Jadi sejak anak usia dini, orang tua kan seharusnya menanamkan suatu sikap bagaimana seorang anak bisa menghormati kewibawaan orang tuanya nih ya. Hal ini penting bukan karena untuk memenuhi ego orang tua, melainkan karena relasi orang tua dan anak menjadi dasar penentu bagi semua hubungan yang akan dialaminya. Jadi mengembangkan penghargaan terhadap otoritas orang tua ini merupakan faktor yang sangat penting yang perlu diterapkan orang tua dalam mendisiplinkan anak secara sehat dan bertanggung jawab. Jadi ya pasti orang tua harus menjadi teladan ya dalam menaruh respek anak secara sehat dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita biasa untuk menerapkan hal misalnya dengan cara memberi pujian, penghargaan atau reward terhadap perilaku anak yang sopan dan bertanggung jawab, itu membuat anak juga menjadi punya harga diri yang lebih gitu. Dan itu juga membuat anak juga akan melakukan satu perbuatan itu, perbuatan baik itu berulang ya. Jadi menjadikan anak itu bisa menaruh respek pada orang tua sebagai orang yang layak dihormati dan dihargai. Jadi semua orang itu kan pada dasarnya butuh diterima, butuh dihargai, butuh diperhatikan. Ya ini juga termasuk anak-anak ya. Waktu dia belajar untuk sesuatu hal dan kemudian juga kalau kita lihat itu perbuatannya baik dan kita memberikan pujian, anak juga akan mengulang lagi perbuatan itu. Dan pada saatnya nanti, kalau misalnya dia melakukan sesuatu hal yang menurut kita itu perlu diperbaiki atau melakukan kesalahan, pasti dong sebagai orang tua juga kita wajib untuk marah, wajib untuk kita juga menegur ya. Nah, kalau kebiasaan kita adalah kita memberikan pujian, memberikan reward, artinya waktu dia melakukan kesalahan kemudian kita marah, itu akan timbul satu respek pada anak. Wah, kalau kayak gini nih pasti nih saya sudah melakukan sesuatu hal yang pasti di luar dari atau menimbulkan sesuatu perasaan kecewa, perasaan tidak layak, tidak pantas untuk yang saya lakukan gitu. Itu yang sampai membuat orang tua saya marah gitu. Nah, kalau sudah kayak gini kan berarti anak juga akan memiliki satu bentuk introspeksi dari dia ya. Karena nggak biasanya nih orang tua saya nih marah nih untuk hal ini. Biasanya kan kita selalu pendekatannya adalah memberikan perhatian, memberikan suatu penghargaan kepada anak. Jadi ini yang akan membuat anak juga dapat berpikir ulang bahwa, oh kalau sampai orang tua saya marah berarti saya sudah melakukan sesuatu hal yang pasti itu tidak pantas untuk saya lakukan gitu. Jadi akan timbul respek dari anak bahwa ya dia juga tidak boleh melakukan itu. Itu sih dengan pertimbangan-pertimbangan seperti ini, ya kita sebagai orang tua wajib untuk kita juga memberikan bimbingan itu, mengembangkan penghargaan kepada anak supaya anak juga tahu bahwa ketika dia melakukan satu pelanggaran atau suatu kesalahan, ya kita akan menegur dia dengan keras gitu, tapi bukan dengan hukuman fisik ya. Tapi bagaimana nantinya kemudian kita juga membuat anak itu supaya dia juga hormat gitu saat dia juga kita lakukan teguran atau kita lakukan disiplin.
0: Mm-hmm. Tapi kan terkadang mungkin orang tua sudah ini Bu, sudah tuh dulu, ya? Udah memberikan yang terbaik, sudah mengajarkan gitu, jangan diulangin lagi ya. Nah mungkin di awal-awal pasti tidak memberikan apa hukuman fisik itu pasti ya udah cuma kata-kata saja. Tapi tetap saja anak itu melakukan lagi dan akhirnya melakukan terus gitu Bu. Nah kita sebagai orang tua nih apa nih? Bolehkah untuk memberikan disiplin yang seperti apa nih Bu?
1: Ya kalau memang itu yang terjadi ya kita juga harus menentukan perilaku khusus yang ingin dirubah itu apa.
0: Perilaku khusus.
1: Jadi ya kita hendaknya menyampaikan hal-hal yang nyata dan bukannya nggak nyata. Jangan cuma kita mengatakan kepada anak untuk menjadi rapi gitu, misalnya anak-anak kecil gitu ya, waktu dia main, ya,
0: mainan berantakan. Harus dirapiin deh gitu.
1: Iya. Terus nggak mau ngeberesin. Jelaskan juga bahwa kita ingin ya. Misalnya kita juga secara tegas bilang sama dia, ayo kita ingin supaya dia membereskan mainannya terlebih dulu sebelum ia pergi bermain atau beralih ke aktivitas lain. Kemudian katakan juga dengan tepat apa yang diinginkan. Jadi sampaikan apa yang diinginkan dengan tepat pada anak. Contohnya jika kita ingin anak supaya berhenti merengek ketika minta sesuatu, ya kita harus tunjukkan kepada anak cara meminta yang baik. Jadi berikan contohnya. Jadi membimbing anak dengan cara memperlihatkan contoh tindakan yang diinginkan ini akan membuat anak juga dapat memahami sesuatu dengan tepat. Jadi ini step-stepnya dulu, jangan kemudian sedikit-sedikit kita melakukan hukuman-hukuman. Kan anak juga nggak gitu. Tahu kan? Iya. Yang ini harus dilakukan terus. Jadi berulang-ulang supaya anak juga akhirnya juga mengerti gitu.
0: Nah, tentu ada step-stepnya Ibu nih ya.
1: Iya.
0: Bagaimana cara mendisiplinkan anak. Nah, ya, Ibu Eni, Q&A Bu ya.
2: Silakan.
0: Saya punya seorang anak usia 9 tahun perempuan. Susah sekali bangun pagi. Kalau saya habis marahi, besok bisa bangun pagi, tetapi seminggu kemudian malas lagi. Bagaimana cara mendisiplinkan anak agar mau bangun pagi tanpa perang dunia ketiga, tapi dengan damai dan anak bisa mengerti pentingnya bangun pagi. Terima kasih dari Bapak Johan. Wow. Tanpa perang dunia Bu ya. Karena kita mungkin sebagai orang tua juga banyak nih yang merasakan ketika membangunkan anak pagi hari itu cukup sulit Ibu ya.
1: Iya, ya hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tenang ya. Kalau kita ingin mendisiplinkan anak sebaiknya ya kita juga harus tenang terlebih dahulu. Wow. Jangan dalam keadaan marah ataupun kita cemas. Jadi ketika kita tenang maka pesan yang disampaikan kepada anak itu akan menjadi lebih jelas diterima oleh anak.
0: Harus tenang ya Bu ya. Iya, tapi kadang-kadang betul. Orang tua saking udah keselnya udah sama-sama mau berangkat ke kantoran gitu.
1: Udah gergetan.
0: Nggak boleh ya, harus tenang.
1: Dan ya sedapat mungkin hindari adu kekuatan atau adu argumentasi dengan anak ya. Jadi ya kita juga sedapat mungkin untuk mengajar anak ya, seperti yang tadi sudah itu dari penanya Pak Johan ya tadi ya Pak Johan ya, harus sering mengajak anak itu ngobrol sama anak gitu ya, pentingnya untuk dia juga melakukan bangun paginya itu. Tapi ya memang di situasi sekarang ini agak sulitnya, sekolah nggak seperti dulu ya, tepat waktu, kemudian juga rutinitas itu juga harus berjalan sebagaimana mesti. Tapi kan kalau sekolah sekarang mungkin ya saya juga nggak tahu karena saya juga sudah tidak punya anak yang sekolah ini lagi. Ya
0: saya masih ada Ibu. Jadi kalau pagi tetap saja masuk 7:30, harus ya, online.
1: Rutinitas itu tetap ada.
0: Cuma
1: ya.
0: tidak mengantar anak ke sekolahan gitu. Nah,
1: ya harus ini menyampaikan terus kepada anak dan memberi pengertian kepada anak. Memang itu tanggung jawab dan tugas yang harus dia lakukan ya. Jadi itu yang kita terus menerus ungkapkan kepada anak. Dan hal yang penting harus kita lakukan adalah jangan mengingatkan anak pada perbuatan-perbuatan yang lalunya ya. Jadi jangan mengungkit perilaku salah yang sudah berlalu. Artinya waktu kita lagi-lagi keadaan situasi tenang gitu atau situasi seperti lagi adem gitu ya. Nah kita cenderung nih kita terus-terus diungkit hanya kesalahan-kesalahannya aja. Nah itu bisa menimbulkan kemarahan kepada anak ya. Tindakan ini malah akan meningkatkan perilaku buruk. Jadi mengungkit kesalahan yang udah lalu itu hanya akan menjadikan kesalahan itu sebagai contoh yang tidak boleh dilakukan, tapi tidak menunjukkan apa yang harus dilakukannya gitu. Jadi itu kalau yang itu yang terus yang kita ulang-ulang lagi, itu cuma menunjukkan satu kesalahan yang tidak boleh dilakukan, tapi kita tidak menunjukkan apa yang harus dilakukan. Jadi ya harus mengingatkan anak akan kesalahannya itu, tujuannya adalah supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama itu, tapi membuat apa satu-satu pemahaman baru ya, itu sih yang ini.
0: Jadi lebih penting ini memberikan pemahaman baru daripada membahas tentang kesalahan-kesalahan yang udah pernah ada gitu ya.
1: Iya, jadi kayak itu cuman reminder itu akhirnya membuat dia juga jadi ulang lagi gitu.
0: Lebih baik memberikan pengalaman yang baru atau pemahaman yang baru mungkin seperti itu ya.
1: Karena kan ya seperti tadi disiplin ini kan bukan kita mau menghukum atau apa ya, tapi bentuk pengajaran ya.
0: Siap, terima kasih Bu Nina. Nah, ketika berbicara tentang menerapkan disiplin, tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan nih sebagai orang tua. Mungkin ada tahapan-tahapannya atau cara-caranya nih Bu.
1: Ya, kita juga harus mengerti lagi ya bahwa bagaimana kita dapat merespon agar disiplin itu tidak dipandang sebagai reaksi yang menakutkan dan memberikan nilai juga pada diri kita. Jadi sebelum kita merespon perilaku buruk, ya kita perlu menanyakan tiga hal sederhana kepada diri kita sendiri, yaitu mengapa, apa, dan bagaimana. Maksudnya, mengapa anak kita berperilaku seperti ini?
0: Mengapa anak kita malas bangun pagi gitu misalkan?
1: Iya. Nah, ketika kita marah, jawaban kita mungkin aja kan karena anak nakal, karena anak malas gitu, karena wah kayaknya dia nih mau menguji kesabaran saya nih gitu. Tapi kalau kita melakukan pendekatan dengan melihat lebih jauh apa yang menyebabkan suatu perilaku buruk dilakukan, ya kita sering dapat mengerti bahwa anak kita ini mencoba untuk mengekspresikan atau mencoba sesuatu hal yang hanya aja dia nggak bisa menangani dengan baik. Jadi ketika kita mengerti hal ini, kita sendiri dapat merespon dengan lebih efektif dan penuh kasih sayang. Jadi kalau kayak tadi bangun pagi, apakah itu dampak dari mungkin tidurnya yang malam, atau mungkin ya bisa juga karena memang penerapan pola di rumah kita itu yang mungkin itu perlu kita perbaiki lagi sih. Jadi dilihat kenapa anak itu bisa sampai berperilaku seperti itu, ya tidak tertutup kemungkinan kan itu juga mungkin salah satu kesalahan dari kita karena tidak adanya pola asuh yang tepat ya di rumah kita yang kita terapkan gitu. Jadi yang kedua tadi, pelajaran apa sih yang saya ingin ajarkan saat ini? Sekali lagi, target disiplin adalah bukan memberi konsekuensi ya. Jadi, tapi kita ingin memberikan pembelajaran baik tentang kendali diri, jadi pentingnya berbagi, bersikap bertanggung jawab, maupun yang lain-lainnya. Kemudian hal ketiga, bagaimana saya bisa menyampaikan pelajaran ini dengan baik? Ya, memberikan ceramah pada saat anak sedang marah atau ngamuk, pastinya bukan suatu metode pendekatan yang baik ya, jadi ini bukanlah momen yang dapat digunakan untuk mengajari, karena bagian otaknya yang emosional dan reaktif itu sedang meletup-letup nih. Jadi mengarahkan bagian otak yang lebih tenang, rasional, dan dapat berpikir dan mau menerimanya. Sebagai gantinya, kita dapat membantunya untuk memahami kondisinya dan memberi empati. Mama tahu sih masih banyak yang harus dikerjakan malam ini dan kamu udah capek. Kamu pasti bisa melakukannya, Mama akan menemanimu dan kita selesaikan bersama-sama. Kalau kita kan banyak tuh dengan kondisi seperti ini, orang tua sampai bilang keriting-keriting tuh ngelihat anak itu tidak melakukan pekerjaannya, udah deadline-nya baru kayaknya di uber-uber dengan gitu ya. Itu membuat kita juga jadi senewan ya. Jadi ya kita temenin waktu situasi-situasi itu terjadi. Jadi ditemenin, lalu dengan tenang kita bisa mendiskusikan bersama, tanya kepadanya dan tanya juga kepada anak, kenapa ini nggak berjalan lancar dan membuatnya tidak dapat menyelesaikan entah itu pekerjaan rumah, dan kita diskusikan solusinya bersama. Jadi menurutnya apa yang mungkin bisa dilakukan, mungkin itu jauh lebih efektif daripada kalau sudah begitu kita membuat bargainnya dengan sejuta ceramah, kemudian kemarahan gitu, itu nggak membuat anak juga jadi belajar ya. Tapi ya pembelajaran cuma jangka pendek kalau kita cuma menggunakan satu arah
0: jadi harus perlu dialog nih ya.
1: Iya.
0: Nah, dan yang pasti orang tuanya juga harus ngerem juga nih, jangan mudah tersulut emosinya nih.
1: Betul.
0: PR juga nih buat orang tuanya nih ya. Baik, sudah ada pertanyaan masuk lagi Bu Eni nih ya, boleh ya Bu ya. Bu, bagaimana sih agar anak itu bisa rajin belajar atau disiplin belajar dalam hal belajar? Terima kasih Ibu Meli di Bogor. Wah, ini PR juga nih.
1: Iya.
0: Pengen semua orang tua nih rajin ya, nggak usah disuruh-suruh tuh, pengen harusnya sih bisa belajar sendiri, ngerti sendiri untuk belajar sendiri. Gimana nih?
1: Kalau kita mau itu menjadi satu rutinitas yang itu, artinya kan ini juga harus menjadi penting juga untuk dijadikan pola ya, supaya anak juga rajin untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dia ya. Jadi kita juga harus bisa untuk melatih anak untuk dia juga bisa untuk menjalankan semua yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau anak dibimbing kemudian dilatih untuk dia juga mau terus-menerus punya waktu yang tepat gitu. Jadi sudah diberikan waktu yang untuk jam segini dia harus melakukan ini, harus melakukan itu dan tidak melakukan aktivitas lain. Mungkin itu bisa menjadi satu pola untuk anak juga akhirnya mengerti akan kewajiban-kewajibannya ya. Karena sesuatu hal yang kita mau supaya anak lakukan berulang-ulang itu kan harus diulang-ulang terus ya. Memang agak sulit sih kalau untuk kondisi sekarang, karena belajar melalui online atau apa itu membuat anak juga akhirnya juga terdistrak untuk melakukan hal-hal lain yang mungkin lebih menyenangkan untuk dia lakukan.
0: Main TikTok gitu ya.
1: Iya.
0: Katanya saya dan suami kerja yang jaga neneknya. Terima kasih. Oh, berarti ini mungkin orang tuanya pekerja, neneknya yang jaga. Jadi mungkin neneknya kurang punya power atau seperti apa, jadi si anaknya selalu enggak disiplin dalam hal belajar.
1: Ya, untuk menerapkan disiplin pada anak kan ada aturan utama yang jelas ya, namun tetap ada kelenturan dan aturan itu disesuaikan dengan situasi saat itu. Jadi kita harus sebagai orang tua juga kita harus memperluas pengetahuan melalui buku, televisi, majalah dan media lainnya. Jadi kita tidak memaksakan keinginan tetapi lebih mengajar dan berbicara dengan anak sesuai dengan usia anak. Jadi ya balik lagi, mendisiplin anak itu tidak hanya dengan ancaman atau hukuman, tapi dengan membantu anak memahami tujuan dan keuntungannya bila ia melakukan perilaku itu.
0: Baik.
1: Jadi lebih kepada itu sih.
0: Iya. Semoga terjawab untuk Ibu Meli ya. Iya. Baik, Ibu Eni, ini karena sudah di penghujung acara nih, mungkin untuk tahapan-tahapan penerapan disiplin nih Bu, yang sering banget kita tanyakan. Seperti apa nih Bu? Ada gak sih tahapan-tahapannya ketika ingin menerapkan disiplin?
1: Ya, disiplin yang efektif ini kan artinya kita tidak hanya menghentikan suatu perilaku atau mendukung yang baik, tapi juga mengajarkan kemampuan-kemampuan dan memelihara koneksi-koneksi di dalam otak anak yang akan membantu mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dan menangani diri mereka sendiri di masa yang akan datang ya. Jadi mendisiplin anak itu tidak hanya dengan ancaman atau hukuman, tapi dengan membantu anak memahami tujuan dan keuntungannya ketika dia melakukan perilaku itu. Itu poin penting yang harus kita ini sih garis bawahi sih. Jangan sering mencela anak sehingga anak itu jadi sedih, jadi malu. Hal ini juga akan terus berulang, dapat membuat anak itu menjadi nggak percaya diri ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita menolong mereka untuk mereka juga bisa lebih baik untuk memiliki satu perilaku ya, dengan keteladanan yang dicontohkan sih ya. Kalau kita mau supaya misalnya anak tidak main HP atau apa, apakah kita juga sudah menunjukkan perilaku yang sama?
0: Kan orang tua kan main HP kita. Kan untuk bisnis Bu. Kan mereka membela dirinya kan gitu. Kan ini papa lagi bisnis ini.
1: Iya, tapi kan mereka juga bisa lihat ya apakah memang benar seperti itu atau kita juga melakukan hal-hal yang lain gitu. Karena saya lihat juga ya sekarang ya, termasuk juga saya juga pernah melakukan hal itu ya. Pagi-pagi belum melakukan aktivitas lain, hal yang pertama yang kita pegang adalah HP. Lihat dulu nih, lihat status-status, lihat ada apa nih yang masuk nih, gitu. Hal itu yang kita lakukan dulu.
0: Nah itu juga mungkin menjadi pertanyaan bagi banyak orang tua nih, bagaimana juga mendisiplinkan anak untuk tidak main handphone terus ini ibu.
1: Ya itu saya bilang harus benar-benar ada aturan yang jelas, ada yang kita terapkan. Iya. Tapi ya sedapat mungkin itu tetap lentur, dan aturan ini didiskusikan dulu dengan anak ya, dibuat kesepakatan. Apakah ada jam-jam tertentu yang dia juga boleh melakukan aktivitas lain di luar belajarnya gitu. Nah ini harus benar-benar diterapkan di dalam rumah. Kalau kayak contohnya sederhana aja lah. Kalau misalnya kenapa anak itu tidak bermain handphone di pada saat jam-jam pelajaran waktu dia di sekolah dulu ya. Nah, itu kan karena di sekolah itu kan ada aturan yang jelas kan yang diterapkan kan.
0: Iya, tidak boleh bawa handphone.
1: Iya, itu juga yang coba kita terapkan di rumah. Jadi kita bikin aturan yang jelas mengenai hal-hal yang mau kita terapkan itu, dan harus juga disepakati kalau itu dilanggar konsekuensi yang disepakati itu apa. Itu dari awal gitu sudah didiskusikan dengan anak. Jangan kalau aturannya itu tidak diucapkan tapi tiba-tiba kita sudah membuat satu pendisiplinan yang kadang-kadang anak juga nggak ngerti ya kenapa itu terjadi ya. Tapi kalau itu sudah didiskusikan, misalnya kita kalau misalnya dia melanggar, apa yang bisa diberikan untuk sebagai bentuk konsekuensinya gitu, itu didiskusikan bersama gitu. Itu mungkin jauh lebih efektif ya, sehingga anak juga bisa mengikuti rule-nya itu dengan jelas. Itu aja sih yang saya ingin sampaikan.
0: Baik.
1: Jadi aturannya itu harus benar-benar utama, dan bikin aturan yang jelas dulu, baru bisa disiplin ini juga bisa ditegakkan.
0: Itu dia. Jadi harus dibuat aturan terlebih dahulu. Dan kita juga mungkin sebagai orang tua juga harus bisa memberi contoh ya, dengan aturan yang ada jangan diabaikan. Jadi juga harus memberikan teladan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, terima kasih Ibu Eni telah hadir di program Parenting with Heart dan telah memberikan pencerahan untuk kita ini sebagai orang tua. Terima kasih Ibu Eni Wati, Miliarto MA Counseling dari tim Yayasan Busur Emas. Dan saatnya saya Timo Ardanti undur diri dari pendengaran Anda. Keep on growing and never give up.
2: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006, atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
3: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jalan keluar dari kekhawatiran. Mark Twain, seorang humoris Amerika, pernah menulis, "Saya sudah tua dan pernah mengalami banyak masalah. Namun sebagian besar masalah saya tidak pernah terjadi." Maksud Mark Twain adalah, kebanyakan dari hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Paul Meyers, pendiri dari siaran radio Heaven of Rest, dulu sering mengatakan, "Hari ini adalah hari esok yang Anda khawatirkan kemarin." Ini benar. Terlalu banyak orang yang ketenangan batinnya rusak akibat digerogoti oleh kecemasan yang tidak pernah terrealisasi. Para psikologis mengatakan bahwa kekhawatiran adalah sebuah bentuk dari ketakutan, dan ketakutan itu melemahkan serta melumpuhkan kita. Waktu Yesus mengajar orang banyak, sepertinya dia bisa melihat, menembus kedalaman hati mereka, dan dengan pikirannya menyingkapkan ketakutan yang paling mendalam di hidup mereka, dan dia langsung menyasar inti masalahnya. Injil Matius dan Lukas mencatat perkataannya, yang akan saya bacakan bagi Anda. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka." Lukas pasal 12 ayat 4 dan 5. Yesus lalu menerangkan mengapa kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan. Dia berkata, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 31. Perkataan Yesus tadi adalah bagian dari ucapannya saat dia mengutus murid-muridnya ke dunia yang bersifat memusuhi dan tidak bersahabat bagi umat Allah. Di sini, Yesus memakai 2 perumpamaan. Pertama, burung pipit yang jatuh ke tanah, dan kedua, rambut di kepala. Saya telah diberkati bisa mengunjungi banyak bagian dari dunia dan hampir di semua tempat yang dihuni manusia, dengan hanya sedikit sekali pengecualian. Anda akan menemukan burung pipit alias burung gereja di Rusia, Cina, Selandia Baru, Eropa, Timur Tengah, dan juga di pulau-pulau di laut. Burung yang biasa saja dan tidak begitu indah bulunya ini ditemukan hampir di semua tempat. Jadi dimanapun Anda hidup, Anda dapat melihat burung ini jatuh ke bumi seperti dalam perumpamaan tadi. Apakah karena kedinginan di belantara Siberia, atau karena wabah penyakit di hutan-hutan Asia. Dimanapun burung pipit itu jatuh ke bumi, Allah mengetahuinya, sehingga mengingatkan kita bahwa kita ini jauh lebih berharga dari burung pipit yang kecil itu. Perumpamaan kedua yang dipakai oleh Yesus untuk menekankan perhatian dan kepedulian Bapa Surgawi kita adalah rambut kita, yang dalam kasus saya ini jumlahnya makin lama makin mudah dia hitung setiap bulannya. Seorang ilmuwan pernah memberitahu saya bahwa selembar rambut dari kepala Anda dapat mengungkapkan berbagai macam informasi tentang diri Anda. Seutas rambut dapat mengungkapkan apakah rambut Anda pernah dikeriting, disemir, atau bahkan pernah terbakar. Bisa juga mengungkapkan tingkat kesehatan Anda, apakah pola makan Anda sehat, dan berbagai hal lainnya. Semuanya dari seutas kecil rambut yang lebarnya hanya sepersekian ribu sentimeter. Sebab itu janganlah kamu takut, Yesus menyimpulkan, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Berapa harga seekor burung pipit? Berapa harga sehelai rambut Anda? Allah tahu keduanya. Cukup konyol, bukan? Allah berkuasa, kata kita. Namun kita masih saja khawatir. Kita masih belum mencapai tahap di mana kita meyakini perkataan kita sendiri. Saya ingin menyarankan agar Anda mencatat ayat yang saya bacakan tadi dan agar Anda membacanya sendiri, lalu menandainya di Alkitab Anda. Ayatnya adalah Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 31. Mungkin Anda bisa meniru cara istri saya, cetak dan bawa di dompet atau tas Anda, atau lebih baik lagi hafalkan dan bawa dalam hati Anda. Ingat, Anda lebih berharga daripada banyak burung pipit. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda, kita jumpa di info jelang siang untuk edisi hari ini 27 Mei 2026. Informasi kami sampaikan dari kompas.com. Temuan Polri dan PLN soal penyebab blackout Sumatera. Dari Jakarta kami sampaikan, Polri bersama PLN mengungkap temuan awal soal peristiwa blackout atau pemadaman listrik massal yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera yang terjadi pada akhir pekan lalu. Dalam investigasi awal, gangguan pada jaringan transmisi listrik di Jambi diduga menjadi pemicu utama terputusnya sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera yang kemudian menyebabkan pemadaman meluas hingga Aceh. Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syafuddin mengatakan, investigasi gabungan dilakukan sejak Minggu 24 Mei 2026 oleh tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Direktorat Tindak Pidana Umum, Pusat Laboratorium Forensik, Bareskrim Polri, Ditreskrim Suspolda Jambi serta tim dari PT PLN. Pemeriksaan lapangan dipusatkan di lokasi tower transmisi 175 dan 176 jaringan sutet 275 kilovolt di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Hasil identifikasi awal diketahui bahwa pada Jumat tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 18.44 WIB telah terjadi gangguan pada jaringan transmisi sutet 275 KV jalur Muara Bungo Sungai Rumbai di wilayah Jambi. Sempat terdampak gangguan listrik Sumatera, wilayah Sumbangsel berangsur pulih. Menurutnya, gangguan tersebut diduga dipicu faktor cuaca buruk yang menyebabkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Bejo, Mak, bejo.
4: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
3: Ini lo, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
4: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
3: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
4: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
3: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
4: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
6: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
7: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
6: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
8: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
6: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
8: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di Radio Ictus 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
6: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
8: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
6: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di Radio Ictus ya?
8: Itu sudah tahu.
9: Yuk ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
10: Shalom, saya Fe Afi. Stay tune terus di 96.5 FM Ictus,

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya. Anggota DPR ingatkan pengawasan hewan kurban waspadai PMK dan LSD. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengingatkan pentingnya pengawasan tata hewan kurban dalam Idul Adha 2026 karena ada ancaman penyakit ternak PMK dan LSD. Ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terpadu terhadap lalu lintas dan perdagangan hewan kurban. Pengawasan termasuk pemeriksaan kesehatan ternak di titik distribusi pasar hewan, lokasi penjualan sementara hingga rumah potong hewan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kesiapan dinas peternakan daerah dalam menghadapi lonjakan distribusi hewan kurban nasional. Daniel juga menilai ancaman penyakit mulut dan kuku atau PMK serta LSD menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan distribusi ternak. Dari Kota Semarang, catat lokasi sholat Idul Adha 1447 Hijriah lengkap dengan imam dan khotib yang dirilis LDPCNU Kota Semarang. Lembaga dakwah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang resmi merilis daftar imam dan khotib sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi yang akan dilakukan 27 Mei 2026. Lebih dari 100 titik pelaksanaan sholat Idul Adha disiapkan. Lokasi tersebar di berbagai masjid, musola hingga lapangan di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Sejumlah masjid besar di Kota Semarang juga menghadirkan tokoh-tokoh nasional dan daerah sebagai khatib Idul Adha.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Informasi berikutnya masih dari kompas.com. Aparat memburu penipu pendirian SPPG yang bikin rugi miliaran rupiah. Dari Jakarta kami sampaikan, polisi dan Badan Gizi Nasional atau BGN memburu penipu pendiri Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG karena sudah banyak orang tertipu dengan janji-janji pihak culas itu. BGN melalui Wakil Kepala Sony Sonjaya mengungkapkan adanya laporan masyarakat terkait penipuan berkedok pembangunan dapur makan bergizi gratis atau MBG. Para pelaku itu pun kini diburu, polisi membantu perburuan itu. Modus pemain dapur MBG beragam, mulai dari menjual lokasi SPPG, mengaku-ngaku dekat dengan pejabat BGN hingga menjanjikan nomor identitas SPPG kepada calon mitra dengan imbalan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sony beserta jajaran BGN telah mendatangi Bareskrim Polri untuk berkoordinasi terkait maraknya laporan dugaan penipuan tersebut di berbagai daerah. Informasi selanjutnya masih dari kompas.com. Menkum rencana perpanjangan batas pensiun tak berkaitan dengan Kapolri. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan rencana revisi Undang-Undang Polri yang memungkinkan perpanjangan masa pensiun bukan demi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dia mengomentari kekhawatiran masyarakat yang ditangkapnya soal batas usia pensiun Polri di RUU Polri adalah upaya untuk memperpanjang masa jabatan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Supratman menyampaikan yang berhak menentukan siapa Kapolri yang menjabat adalah Presiden Prabowo Subianto. Maka dari itu, Supratman menegaskan bahwa perubahan batas usia pensiun Polri sama sekali tidak ada kaitannya dengan masa jabatan Listio Sigit. Namun Supratman tidak menampik bahwa usia pensiun polisi dapat terus diperpanjang jika masih dibutuhkan negara.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Ictus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM Iktus, sahabat.

Masih dari kompas.com, kami sampaikan KAI Daop 6 siapkan 7 kereta tambahan saat long weekend 27 Mei sampai 1 Juni 2026. Ada KA Kerakyatan. Dari Yogyakarta, kami sampaikan KAI Daop 6 Yogyakarta menyiapkan 7 kereta api tambahan untuk melayani lonjakan penumpang selama long weekend Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila pada Rabu 27 Mei 2026 hingga Senin 1 Juni 2026. Tambahan perjalanan tersebut disiapkan guna mendukung mobilitas masyarakat agar tetap aman, nyaman, dan tepat waktu selama masa libur panjang. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragi mengatakan 7 KA tambahan itu terdiri dari layanan kelas ekonomi hingga eksekutif yang dapat menjadi alternatif perjalanan bagi masyarakat. Sementara itu dari Malang, kami sampaikan masih dari kompas.com. Harga plastik melambung, besek bambu dilirik panitia korban saat Idul Adha. Harga kantong plastik yang terus meningkat membuat besek bambu kembali dilirik panitia korban sebagai alternatif pembungkus daging yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Permintaan besek bambu di salah satu perajin yang berada di Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang mulai meningkat seiring persiapan Idul Adha. Selain dinilai lebih ekonomis, wadah tradisional dari anyaman bambu itu juga dianggap lebih aman untuk menjaga kualitas daging dibandingkan kantong plastik sekali pakai. Perajin bambu sekaligus pemilik sang bambu, Pringgo Adityawan, mengatakan penggunaan besek ini kembali diminati karena harga plastik mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, besek bambu memiliki keunggulan alami yang tidak dimiliki kantong plastik. Anyaman bambu punya rongga kecil yang membuat sirkulasi udara sehingga daging lebih fresh dan tidak berbau. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat menikmati liburan bersama keluarga dan selamat Idul Adha.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Selamat pagi menjelang siang sahabat Iktus. Kita berjumpa kembali ya di acara Happy Family untuk kesempatan edisi hari ini. Ya, di edisi hari ini kami akan menemani aktivitas sahabat yang lagi bergabung bersama kita selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 11:30. Serangkaian lagu-lagu yang sudah saya siapkan tentunya bisa menghibur, menemani Anda dan juga memberikan semangat tersendiri buat sahabat Iktus. Kali ini sambil Anda beraktivitas, kami akan berbagi tips sehat untuk sahabat. Tapi sebelumnya inilah beberapa lagu yang hadir membuka perjumpaan kita di Happy Family hari ini.

0: yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Dua, memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Shalom, saya Nobo Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju.

terus di tengah Anda menikmati kebersamaan dengan keluarga dan juga dengan orang-orang yang Anda kasihi. Kami sudah siapkan beberapa info seputar kesehatan kita. Dan kali ini saya akan bagikan mengenai vitamin D untuk tubuh kita. Sahabat Iktus, apa itu vitamin D? Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak dalam keluarga senyawa yang meliputi D1, D2, dan D3. Tubuh memproduksi vitamin ini secara alami saat terkena sinar matahari langsung. Kita bersyukur berada di atau tinggal di negara tropis, jadi kita berlimpah dengan sinar matahari gitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa mendapatkan asupan vitamin D dari makanan dan suplemen tertentu untuk memastikan kadarnya dalam darah terpenuhi. Salah satu fungsi penting dari vitamin 1 ini adalah mengatur penyerapan kalsium dan fosfor serta memfasilitasi fungsi sistem kekebalan yang normal. Ini artinya mendapatkan cukup vitamin D sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang dan gigi serta meningkatkan ketahanan terhadap penyakit tertentu. Fakta menarik mengenai vitamin D. Vitamin D ini dikenal sebagai vitamin matahari karena tubuh dapat memproduksinya ketika kulit terkena sinar matahari langsung. Memiliki banyak bentuk seperti berasal dari tanaman dan yang memproduksi tubuh setelah paparan sinar matahari. Mengatur lebih dari sekedar kesehatan tulang. Bukan hanya vitamin tapi hormon. Vitamin D dapat meningkatkan kualitas tidur kita. Ya, kita akan bagikan juga manfaat dari vitamin D tersebut. Nah, sahabat, memenuhi asupan vitamin D yang cukup sangat penting ya untuk tubuh mendapatkan beberapa manfaat kesehatan. Untuk itu kita bagikan infonya, yaitu manfaat dari vitamin D melawan penyakit tertentu, yaitu mengurangi resiko multiple sklerosis. Kadar vitamin D yang rendah itu memiliki hubungan dengan peningkatan resiko multiple sklerosis, lalu menurunkan potensi gangguan jantung. Nah, kadar vitamin D yang rendah juga memiliki kaitan dengan meningkatnya risiko penyakit jantung, termasuk tekanan darah tinggi, gagal jantung, dan stroke. Namun, masih perlu studi lanjutan untuk membuktikan apakah kekurangan vitamin ini berperan pada penyakit jantung atau menunjukkan perburukan kondisi kesehatan saja. Lalu, juga bisa mengurangi kemungkinan mengalami penyakit parah. Dalam studinya, dalam Elsevier menyebutkan vitamin D dapat membantu menurunkan potensi seseorang itu mengalami flu parah. Lalu juga bisa mendukung kekebalan tubuh. Orang yang tidak memiliki kadar vitamin D yang memadai mungkin berisiko lebih tinggi terhadap infeksi dan penyakit autoimun seperti diabetes tipe 1, rheumatoid arthritis, dan penyakit radang usus. Kemudian juga mengatur suasana hati dan mengurangi depresi. Nah, studi menunjukkan bahwa vitamin D juga memiliki peran penting dalam mengatur suasana hati dan mengurangi resiko depresi. Sementara itu, tinjauan lainnya menyebutkan bahwa kadar yang rendah itu meningkatkan resiko

menyerap kalsium, mineral penting untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang yang kuat. Kekurangan vitamin D itu dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan meningkatkan risiko osteoporosis. Vitamin D juga penting untuk mendukung fungsi otot yang optimal. Ya, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelemahan otot dan meningkatkan risiko jatuh. Lalu apakah vitamin D bisa dikonsumsi setiap hari? Nah, sahabat Iktus, untuk sahabat-sahabat nanti kita akan bagikan juga untuk hal ini. Kita break sebentar untuk jeda lagu berikut ini masih di Happy Family, tips sehat kami bagikan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Iktus masih di Happy Family bersama 96.5 FM, itu sahabat Anda. Tips sehat yang kami ambilkan dari hellosehat.com mengenal vitamin D. Nah, sahabat Iktus, apakah vitamin D3 itu juga bisa dikonsumsi tiap hari? Ya, vitamin D3 umumnya itu bisa dikonsumsi setiap hari. Vitamin D adalah bentuk vitamin D yang paling mudah diserap oleh tubuh. Vitamin ini berperan penting dalam penyerapan kalsium dan fosfor yang esensial untuk menjaga kesehatan tulang, sistem imun, dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Banyak orang memilih konsumsi harian vitamin D3 untuk menjaga kadar vitamin D dalam tubuh tetap stabil. Mengingat vitamin ini larut dalam lemak dan dapat disimpan dalam tubuh. Lalu sumber vitamin D sendiri itu dari mana saja sih sahabat Iktus? Nah, kita juga akan bagikan ada 3 sumber utama vitamin D. Yang pertama tadi sinar matahari. Nah, tubuh memproduksi vitamin D saat kulit terpapar sinar matahari. Namun jumlah vitamin D yang diproduksi itu tergantung pada berbagai faktor seperti waktu dalam sehari, musim, warna kulit, dan penggunaan tabir surya. Yang kedua dari makanan. Beberapa makanan mengandung vitamin D secara alami seperti ikan berlemak, salmon, tuna, mackerel, minyak ikan, kuning telur, jamur ya. Jamur yang terpapar sinar UV atau dari tambahan suplemen vitamin D ya. Sahabat bisa konsultasi dengan dokter Anda. Nah sahabat Iktus, itulah tadi mengenai vitamin D. Lalu apa sih kalau gejalanya kalau kekurangan vitamin D itu? Nah sahabat, kekurangan vitamin D seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas ya, terutama pada tahap awal. Namun beberapa gejala yang mungkin muncul itu meliputi kelelahan dan kelemahan, lalu nyeri otot atau kram, nyeri tulang, perubahan suasana hati seperti depresi, mudah sakit atau mengalami infeksi. Pada anak-anak, kekurangan vitamin D yang parah itu dapat menyebabkan rakitis, suatu kondisi yang menyebabkan tulangnya menjadi lunak dan lemah. Penyebab kekurangan vitamin D itu ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko kekurangan vitamin D, termasuk kurangnya paparan sinar matahari. Jadi jangan mendekam di rumah, olahraga pagi itu sangat dianjurkan gitu ya, biar kita juga mendapatkan paparan sinar matahari. Orang yang jarang terpapar sinar matahari, terutama mereka yang tinggal di daerah dengan musim dingin yang panjang atau memiliki kulit gelap, itu berisiko lebih tinggi mengalami kekurangan vitamin D. Sekali lagi kita bersyukur kita tinggal di negara tropis begitu ya, jadi sinar matahari itu melimpah. Hanya kita mau memanfaatkan tidak, kalau malas keluar, malas bergerak ya, sayang sekali begitu ya. Kemudian rendah diet rendah vitamin D. Orang yang tidak mengkonsumsi cukup makanan yang kaya vitamin D seperti ikan berlemak, telur, dan susu yang diperkaya mungkin mengalami kekurangan vitamin ini. Kemudian masalah penyerapan. Nah, kondisi medis tertentu seperti penyakit celiac dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk menyerap vitamin D dari makanan. Lalu obesitas. Vitamin D adalah vitamin larut lemak sehingga dapat terperangkap dalam jaringan lemak tubuh pada orang yang obesitas sehingga mengurangi ketersediaannya di dalam darah. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kelompok yang berisiko tinggi mengalami kekurangan vitamin D meliputi bayi, anak-anak, wanita hamil dan menyusui, lalu orang dewasa yang lebih tua dan orang dengan kulit gelap. Nah, faktor risiko kekurangan vitamin D sekarang. Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko kekurangan vitamin D, termasuk warna kulit gelap. Nah, kulit yang lebih gelap membutuhkan lebih banyak paparan sinar matahari untuk menghasilkan vitamin D. Usia lanjut, nah kemampuan kulit untuk menghasilkan vitamin D menurun seiring bertambahnya usia. Lalu bisa karena kondisi medis tertentu. Beberapa kondisi medis seperti penyakit Crohn, penyakit celiac, dan fibrosis
kistik dapat mengganggu penyerapan vitamin D. Lalu obesitas tadi ya, vitamin D disimpan dalam sel lemak sehingga orang dengan obesitas mungkin kadar vitamin D yang lebih rendah dalam darahnya, atau pengguna obat-obat tertentu seperti beberapa obat-obatan seperti obat anti kejang itu dapat juga mengurangi metabolisme vitamin D. Dan satu lagi adalah kurangnya paparan sinar matahari. Jadi orang yang jarang keluar rumah atau selalu menggunakan tabir surya memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekurangan vitamin D. Ya, semoga info ini bisa menambah wawasan buat kita agar kita tercukupi ya vitamin D yang kita perlukan untuk tubuh kita. Baik sahabat Iktus, kita akan kembali dihibur dengan lagu berikut ini masih di Happy Family.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susansparisort.com dengan kode promo BIGSALE.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan.

0: Mau ada apa toh cu? Kok repot banget?
1: Ini loh Nek, kita lagi melaksanakan 3M+.
0: Lah wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+? Piye toh iki?
1: Aduh Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi Nek 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu Nek.
0: Wah, kalau begitu Nenek juga ikut 3M+. Dia terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Halo, saya Sari Sinorangkir, tetap di 96.5 FM Iktus.

Tikus, hanya sampai di sini ya perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Kita akan jumpa kembali esok hari di waktu dan frekuensi yang tiada berbeda.

Selamat siang sahabat Iktus yang saya kasih. Saya Pendeta Adi Sutikno dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Semarang. Pada siang hari ini boleh berkunjung ke ruang dengar sahabat Iktus sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini, saya mengajak saudara sekalian untuk berdoa memohon supaya perenungan kita terhadap firman-Nya boleh membawa kita mengalami pertumbuhan rohani, perubahan hidup, dan pertolongan Tuhan. Bapa kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan di tengah-tengah berbagai macam kesibukan yang sedang kami jalani hari ini. Kami boleh meneduhkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu melalui siaran Radio Iktus. Kami memohon supaya Roh Tuhan menolong kami memahami, mengerti, dan memberikan kepada kami kuasa untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berbicara kepada kami melalui siaran radio ini, dan Tuhan menolong kami supaya hati kami seperti tanah yang subur bagi setiap benih firman Allah. Urapi kami semua ya Roh Kudus, sehingga firman-Mu membawa kehidupan dan perubahan dalam hidup kami semuanya. Memberikan kekuatan dan pertolongan bagi Tuhan, bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu ini, dan kami menyediakan hati kami untuk Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Sahabat Iktus yang saya kasih, pada siang hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Setelah itu nanti kita sambung pada Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saudara, renungan firman Tuhan pada siang hari ini menolong kita untuk memahami akan Hari Raya Pentakosta yang minggu lalu kita peringati bersama-sama. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sahabat itu sekalian, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan 40 hari, Tuhan Yesus mengunjungi para murid dan berbicara tentang kerajaan Allah. Dalam satu kesempatan, saudara-saudara sekalian, dia memberikan perintah kepada para murid yang berkumpul pada waktu itu. Kalau kita membaca ayat 4 tadi, yaitu ketika mereka selesai makan bersama-sama, mereka menerima perintah dari Tuhan, yang mana Tuhan melarang mereka meninggalkan Yerusalem untuk menunggu sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu yang diungkapkan di dalam Lukas pasal 4 ayat 49. Dan kalau kita membaca di dalam ayat 4 tadi, yaitu mereka menantikan janji Bapa, yaitu di mana mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Itu yang dijelaskan di dalam ayat yang kelima di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ini. Mereka dilarang untuk meninggalkan Yerusalem, tetapi mereka diminta untuk menantikan. Dalam hal ini mereka kemudian berdoa bersama-sama menantikan saat mereka dipenuhi atau dibaptis oleh Roh Kudus, saudara sekalian. Saudara sekalian, dalam pernyataan itu kemudian murid-murid bertanya tentang kerajaan, pemulihan kerajaan Israel. Tetapi Yesus kemudian lebih lagi menegaskan tentang pentingnya mereka untuk mengalami kuasa Roh Kudus, karena kuasa itulah yang akan memampukan mereka menjadi saksi mereka Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudaraku, jawaban Tuhan Yesus pada ayat yang ke-8 tentang pentingnya mereka untuk menerima kuasa dan tentang
perintah mereka untuk kepada mereka untuk menjadi saksi dari Kristus itu ternyata lebih penting daripada mengetahui kapan kerajaan Israel itu dipulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali dalam kehidupan iman Kristen kita ini kita seringkali mencoba menguak berbagai macam misteri. Berbagai macam misteri dan kita lebih daripada kita mengalami kuasa Tuhan untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Dalam ayat yang jawaban Tuhan Yesus pada ayat 8 ini jelas bahwa bagi Tuhan Yesus kita hidup menjadi saksi Tuhan, mengalami kuasa dan menjadi saksi Tuhan jauh lebih penting daripada sekadar mengetahui misteri-misteri yang tidak membuat hidup kita berfungsi sebagai saksi Tuhan. Ada banyak orang Kristen menghabiskan, tentu saja hal boleh saja, tetapi ada banyak orang yang menghabiskan banyak energi, banyak waktu berdebat tentang berbagai macam misteri, tetapi melupakan akan perubahan hidup dan fungsi mereka di tengah-tengah kehidupan sehari-hari sebagai saksi Kristus. Saudara, menjadi saksi Kristus jauh lebih penting daripada sekedar mengetahui berbagai macam misteri-misteri yang seringkali menarik perhatian kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem dan menantikan janji Bapa, supaya mereka menerima kuasa. Karena kuasa inilah yang penting untuk kita bisa menjadi saksi Yesus. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, bagi Tuhan Yesus, untuk kita bisa berfungsi menjadi saksi Yesus, kita tidak bisa dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Dengan talenta kita, bakat kita, kepandaian kita, pengalaman kita, relasi sosial kita, tidak cukup. Tetapi kita perlu kuasa dari Tuhan. Sebab itulah dikatakan di dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada para murid pada waktu itu. Dan kemudian kalau kita membaca pada pasal yang kedua dari Kisah Rasul pasal kedua ayat 1-4, maka pada hari Pentakosta mereka mengalami baptisan dari Roh Kudus dan mereka mengalami kuasa dari Roh Kudus tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara mengapa kuasa itu penting. Mengapa mereka harus menantikan janji Bapa, yaitu mereka dipenuhi Roh Kudus supaya mereka hidup dalam kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara merenungkan tentang kuasa itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, kuasa yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-8 itu bahasa aslinya adalah dunamis. Saudara, dunamis. Dari kata dunamis ini, saudara-saudara sekalian, maka timbul dua kata yang sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Kata yang pertama adalah kata dinamit. Dan kata yang kedua adalah kata dinamo. Memang kuasa yang Tuhan ingin berikan kepada kita itu bisa bersifat seperti dinamit, tetapi juga bisa bersifat seperti dinamo. Nah, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan saya, kalau kuasa Allah ini, kuasa Roh Kudus ini bekerja dalam hidup saudara, maka kuasa itu akan bisa bekerja seperti dinamit. Saudara sekalian, saudara tahu apa yang disebut dengan dinamit, ya, mempunyai daya ledak yang sangat kuat dan memberikan impact yang besar dalam hitungan waktu yang singkat. Saudaraku, kalau ada sebuah bangunan kena dinamit meledak, maka bangunan itu dengan cepat bangunan itu bisa hancur, bisa luluh lantak karena kekuatan yang dahsyat dari dinamit tersebut. Jembatan yang kena dinamit juga akan menjadi runtuh. Jadi kalau begitu, kuasa yang seperti dinamit ini bisa kita lihat dalam kehidupan orang-orang percaya pada abad pertama, saudara sekalian. Yaitu berbagai macam mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib yang terjadi di dalam pelayanan dan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Roh Kudus memberikan kepada Anda kuasa sehingga
Melalui kuasa Roh Kudus itulah saudara dan saya kemudian bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Mujizat saudara bisa alami. Saudara menjadi saluran kuasa Allah menghasilkan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Itu nyata benar dalam pengalaman perjalanan umat Tuhan. Kalau Anda membaca kemudian pada Kisah Rasul pasal yang ketiga, kita melihat bagaimana orang lumpuh itu berjalan oleh karena perkataan Simon Petrus yang berkata, "Bangkit dan berjalanlah." Maka orang yang lumpuh itu pun bangkit dan berjalan. Dan sepanjang Kisah Para Rasul kita juga bisa melihat bagaimana para rasul dan murid-murid Tuhan mengalami mujizat dan menjadi saluran kuasa mujizat. Kesembuhan, berbagai macam tanda ajaib, setan-setan diusir, dan semuanya itu adalah karya dari Roh Kudus. Mujizat dan karya Roh Kudus ini seringkali mewarnai juga dalam kehidupan kita, yaitu berupa karunia-karunia roh, berupa mujizat, berupa tanda ajaib, berupa bahasa roh, berupa menafsirkan bahasa roh, berupa kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, berupa membedakan roh, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang ajaib yang tidak bisa kerjakan, yang tidak bisa dikerjakan manusia secara natural, bisa Allah kerjakan ketika Roh Kudus memenuhi dan berkarya dalam hidup saudara, hidup saya. Jadi mengapa Yesus mengatakan mereka perlu dipenuhi oleh Roh Kudus? Supaya mereka bisa mengalami mujizat dan menjadi saluran kuasa mujizat. Hal yang sama pada saat sekarang ini, saudara sekalian, dalam kehidupan perjalanan iman Kristen kita. Kita nggak akan bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif kalau kita tidak mengalami kuasa Allah, kuasa Roh Kudus ini, yang bersifat seperti mujizat ini. Seperti dinamit ini, mujizat dan tanda-tanda ajaib. Saudara, ada banyak pengalaman hidup Kristen kita yang dimana saudara dan saya perlu kuasa Allah. Persoalan-persoalan yang rumit dalam rumah tangga, persoalan-persoalan yang rumit dalam pekerjaan, persoalan-persoalan yang rumit dalam kesehatan, persoalan-persoalan yang rumit di dalam keuangan, dalam pendidikan anak-anak, dan segala masalah yang sepertinya tidak bisa kita tanggung dengan tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri, maka sesungguhnya saudara dan saya punya Roh Kudus yang mampu menolong kita untuk kita melakukan pekerjaan menyelesaikan masalah-masalah yang rumit itu dengan mujizat Allah, dengan hikmat Allah, dengan pengetahuan Allah, dengan kuasa Allah yang menyertai saudara. Jadi mengapa saya dan saudara penting untuk senantiasa dipenuhi Roh Kudus? Karena kuasa Roh Kudus inilah yang memampukan saudara melakukan dan menyelesaikan berbagai macam kesulitan, melayani dengan kuasa Allah yang dimana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang melampaui batas-batas kemampuan manusia natural kita masing-masing. Itulah yang pertama, kuasa itu bisa berupa mujizat. Tetapi kuasa itu juga bukan hanya sebagai dinamit, tapi kuasa itu juga seperti dinamo. Seperti dinamo, kalau saudara ada mobil atau sepeda motor atau genset atau mesin tertentu di rumah saudara, di situ ada spare part bagian dari mesin tersebut yang disebut dengan dinamo. Dinamo ini biasanya terletak di ruang mesin yang tidak menonjol, tidak kelihatan. Tetapi dia terus berputar tanpa dilihat orang, dia terus berputar dan menghasilkan tenaga yang menghidupkan aliran-aliran listrik yang menyalakan fungsi elektronik dari mobil saudara atau sepeda motor saudara, atau kalau itu genset menghasilkan tenaga listrik, saudara sekalian. Saudara, itulah dinamo. Dinamo itu memang tidak meledak-ledak seperti dinamit, tetapi dia terus bekerja meskipun tidak terlihat. Dia terus bekerja meskipun tidak dipuji. Dia terus bekerja meskipun tersembunyi. Dan pekerjaannya terus menghasilkan tenaga, menghasilkan pembaharuan, menghasilkan kekuatan, menghasilkan penghiburan, menghasilkan sumber daya yang diperlukan dalam perjalanan iman Kristen kita. Nah, kalau begitu, apa yang saya maksudkan dengan dinamo ini adalah kuasa Roh Kudus yang memampukan saudara. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita
semua untuk menghasilkan tindakan-tindakan praktis dalam keseharian kita yang terus-menerus kita perlukan. Tindakan-tindakan yang merubah kehidupan kita, yang memampukan saudara untuk bertekun, yang memampukan saudara untuk bersabar, yang memampukan saudara untuk terus melakukan hal-hal yang baik dan benar, melakukan pelayanan-pelayanan meskipun tidak ada hasil yang spektakuler, meskipun tidak ada pujian, meskipun tidak ada perhatian, meskipun tidak ada reward yang seketika yang Anda terima. Namun Anda dan saya bisa terus melakukan itu. Apakah itu ketekunan dalam berdoa? Apakah itu ketekunan di dalam mengunjungi orang lain? Apakah itu ketekunan dalam bersaksi? Ketekunan dalam mencari jiwa? Ketekunan di dalam melayani tindakan-tindakan yang tidak menonjol, saudara sekalian? Namun Anda tidak pernah surut, Anda tidak pernah mundur, Anda tidak pernah jemu, Anda tidak pernah bosan, Anda terus tetap setia melakukan tugas tersebut. Itu tidak lain adalah karya Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, maka kita pada satu titik akan pada jatuh pada titik kebosanan, kejenuhan, pada titik kesuaman. Karena terus-menerus melakukan pekerjaan yang sama dan kita tidak melihat hasil yang spektakuler. Pada dasarnya kita selalu tertarik pada hal yang spektakuler, yang hype begitu. Ya, seringkali gereja-gereja yang penuh spektakuler dikunjungi banyak orang. Tetapi mereka lupa bahwa spektakuler itu tidak terjadi setiap minggu, setiap hari. Kadang-kadang bisa terjadi, tetapi tidak terus-menerus terjadi. Ada rekayasa yang membuat spektakuler, memang ada. Tetapi ada karya yang asli dari Roh Kudus yang spektakuler. Tetapi ada banyak karya manusia yang spektakuler, yang seperti api asing, yang menarik orang namun bukan pekerjaan Roh. Tetapi saudara, berbanding sebaliknya daripada itu, karya Roh Kudus yang seperti dinamo ini terus bekerja di dalam kehidupan orang percaya, di dalam setiap gereja yang sungguh-sungguh berpegang pada firman Allah, yang sungguh-sungguh berpegang pada kuasa Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kuasa Roh Kudus, maka kuasa ini meskipun tidak spektakuler, tapi dia terus menyala, dia terus bergairah, dia terus bersemangat. Dia terus semangat berdoa, dia terus bersemangat bersaksi, dia terus bersemangat melayani, dia terus bersemangat melakukan hal yang praktis. Saudara, itu adalah kuasa Roh Kudus. Dan saudara tidak akan bisa mengalami tanpa saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena pada satu titik tertentu kita akan bosan, kita akan jenuh. Tetapi kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, maka saudara akan bisa melewati titik-titik kebosanan itu. Saudara akan bisa melewati titik-titik yang menjenuhkan saudara. Anda akan terus tetap setia. Hal itu nampak, saudara sekalian, dalam kehidupan umat Tuhan di abad pertama. Kalau Anda membaca pada Kisah Rasul pasal kedua ayat 44 atau Kisah Rasul pasal yang keempat, saudara melihat di sana mereka semua bertekun dalam doa, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun ya dalam kebaikan. Saudara, kata bertekun itu menunjukkan kata perbuatan yang terus-menerus dilakukan, dan itu adalah karya karena kuasa Roh Kudus. Gereja membutuhkan kuasa Roh Kudus, baik itu yang bersifat seperti dinamit, tetapi juga yang bersifat seperti dinamo. Jangan hanya kita mencoba, saya maunya dinamit saja, bukan dinamo. Dinamit memang menarik, spektakuler, tapi tidak merubah kehidupan. Tetapi kuasa Roh Kudus yang bersifat dinamo ini ya, yang seringkali merubah kehidupan manusia. Perlahan namun pasti, progresif, terus menerus berubah. Jadi kalau saudara-saudara dalam ibadah, dalam pelayanan saudara, saudara tidak melihat hal yang spektakuler, bukan berarti Roh Kudus tidak bekerja. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, hidup dekat dengan Tuhan, Roh Kudus sedang bekerja. Dalam hal ini kuasanya bekerja seperti dinamo, saudara. Saudara sekalian,
kalau kita tidak mempunyai kuasa Roh Kudus, maka kita akan mati, kita akan jenuh. Tidak ada perkara yang adikodrati, tetapi juga tidak ada perkara yang ketekunan yang luar biasa yang merubah kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, Yesus mengatakan kamu akan menerima kuasa untuk kamu menjadi saksi. Jadi kuasa yang seperti dinamo atau kuasa yang seperti dinamit yang tadi saya uraikan, bukan untuk kemegahan kita, bukan untuk keterkenalan kita, bukan supaya Anda dan saya menjadi orang yang viral, bukan, tetapi supaya kita menjadi saksi Kristus. Itu tujuan Allah memberikan kuasa tersebut, adalah supaya saudara dan saya bisa hidup menjadi saksi Kristus. Kata saksi Kristus itu, saudara-saudaraku, mengandung dua makna. Kita hanya bisa menjadi saksi Kristus kalau hidup kita dirubah oleh kuasa Roh Kudus yang berfungsi seperti dinamo tadi yang merubah hidup kita. Ketekunan kita dalam membaca firman, ketekunan kita dalam berdoa, ketekunan kita dalam bersaksi, ketekunan kita dalam bersabar, semuanya itu merubah kehidupan kita, merubah karakter kita. Baru setelah itu kita bisa bersaksi. Ada banyak orang fasih bersaksi tetapi hidupnya tidak menjadi saksi. Haleluyanya keras, saudara, tapi mencurinya juga banyak-banyak dan sering-sering. Haleluyanya dahsyat, tapi kebohongannya, lidah dustanya juga enggak pernah berhenti. Yang demikian bukan menjadi saksi, saudara. Menjadi saksi bukan hanya kita fasih menceritakan tentang kehidupan, tentang kuasa Allah, tentang kasih Allah, tentang berbagai macam concern, kata-kata Kristen, tetapi hidup kita menunjukkan perubahan. Sifat-sifat Kristus itu nampak wujudnya nyata dalam keseharian kita. Kita sudah mulai berkata-kata jujur, kita sudah tidak lagi menipu, kita tidak lagi mencuri, tidak lagi korupsi. Itu adalah perubahan hidup yang dikerjakan karena kuasa Roh Kudus yang seringkali seperti dinamo tadi, ataupun gabungan antara dinamit dan dinamo itu. Tapi itulah yang Tuhan ingin kerjakan. Seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, maka dia akan menghasilkan buah roh. Dia akan menghasilkan perubahan hidup. Baru setelah itu Anda bisa menjadi saksi. Saudara, hal itu nampak nyata dalam

Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus. Itulah yang merubah Petrus. Ada banyak sifat dalam hidup kita yang tidak bisa kita rubah dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi kuasa Roh Allah memampukan saudara dan saya mengalami perubahan tersebut. Mengalami perubahan tersebut. Nah, itulah menjadi saksi, yaitu kehidupan yang dirubah. Menjadi saksi bukan hanya kehidupan kita kemudian dirubah saja, tetapi kita juga mewartakan bahwa perubahan itu bukan karena kemampuan kita. Mewartakan bahwa perubahan tersebut adalah karena karya Yesus Kristus yang mati disalibkan, mengampuni dosa kita, bangkit dari antara orang yang mati, memberikan kehidupan yang baru, naik ke surga dan mencurahkan rohnya yang sekarang hidup di dalam kehidupan kita. Kita menceritakan tentang bagaimana Yesus mengubah kita. Kita menceritakan dengan kebaikan Tuhan, tentang mujizat Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Kita juga mewartakan firman Allah kepada mereka. Kuasa itu memampukan Anda untuk melayani orang lain. Bukan hanya kita dirubah hidup kita, tetapi perubahan itu mendorong kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Tuhan merubah ekonomi saya. Kemudian ekonomi yang dirubah ini mendorong saya untuk saya bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itulah menjadi saksi. Kalau perubahan ekonomi saya, berkat Allah yang limpah itu kemudian tidak mendorong saya untuk memberi lebih, menolong orang lain dengan berkat tersebut, sebaliknya justru berkat itu kita nikmati untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, maka sesungguhnya kita tidak bisa menjadi saksi. Menjadi saksi bukan hanya kita mengalami perubahan hidup, tetapi menggunakan apa yang Tuhan sudah rubah itu untuk menolong orang lain mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Sahabat Iktus yang saya kasih, saya dan saudara tidak akan bisa menjadi orang Kristen yang bertumbuh, dewasa. Saya dan saudara tidak akan bisa menjadi orang Kristen yang berubah, menjadi saksi, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia, menjadi berkat buat sekitar kita, hanya dengan kemampuan kita saja. Hanya dengan talenta kita, pengalaman kita, ilmu kita, tidak bisa. Anda dan saya perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, Efesus 5 ayat 18, Rasul Paulus, kamu hendaklah senantiasa penuh dengan Roh. Itu bukan pilihan, tetapi itu adalah perintah. Dan penuh dengan Roh bukan seminggu sekali waktu ibadah di gereja, tetapi setiap hari. Ketika kita bekerja, ketika kita beribadah, ketika kita melayani, ketika kita bergaul, ketika kita mengurus rumah tangga, ketika apa saja yang menjadi tugas tanggung jawab kita, kita kerjakan. Kerjakan bersama-sama dengan Roh Kudus, dengan kebenaran firman Allah. Roh Kuduslah yang memampukan saudara melakukan firman. Roh Kuduslah yang memimpin saudara mengerti kehendak Allah. Roh Kuduslah yang memberikan kepada Anda kasih. Roh Kuduslah yang membuat Anda lemah lembut. Roh Kudus yang membuat saudara murah hati. Roh Kudus yang membuat saudara bisa rendah hati. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu saya mendorong saudara, sahabat itu semuanya, setiap hari, mintalah Roh Kudus memenuhi saudara. Hiduplah dalam kehausan akan Dia, haus akan kebenarannya, haus akan kuasanya, dan buka hati saudara setiap hari agar Roh Kudus memenuhi saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa pada siang hari ini untuk setiap sahabat Iktus dimanapun mereka sedang berada dan apapun tantangan dan kesulitan yang mereka sedang hadapi hari ini. Kami minta Roh Allah memenuhi mereka, menuntun mereka, memberikan mereka kuasa daripada-Mu sehingga apapun kesulitan dan tantangan yang mereka sedang hadapi, mereka akan bisa melaluinya dengan kemenangan. Bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi karena kuasa-Mu yang bekerja di dalam setiap kehidupan mereka. Berkati para sahabat itu, pakai mereka agar kami semua bisa hidup menjadi saksi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.

selamat siang sahabat itu. Selamat berjumpa kita di acara Info Etalase untuk kesempatan edisi siang hari ini. Menemani sahabat dikala sedang rehat sejenak, menikmati istirahat siang bersama keluarga atau bersama rekan kerja masing-masing. Selama satu jam ke depan sudah saya siapkan serangkaian lagu-lagu terpilih, tentunya bisa menemani dikala rehat sejenak di siang hari ini. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya. Tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

bersama kami di 96.5 FM di Info Etalase di kesempatan siang hari ini. Kami sampaikan buat sahabat-sahabat Iktus yang belum bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja karena suatu dan lain hal, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi dilayani oleh GKI Karangsaru. Untuk sore hari pukul 18 hingga pukul 19 atau pukul 7 malam bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikuti secara on air baik melalui radio secara streaming ya di www.iktusfm.com atau sahabat bisa googling Radio Iktus ya, bisa dicari atau melalui aplikasi Radio Garden. Nah, sahabat, Anda bisa bergabung bersama kami untuk beribadah dari rumah saja. Nah, bagi sahabat Iktus yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga Anda terhibur dengan serangkaian lagu-lagu indah yang kami hadirkan di suasana siang hari ini.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.

Kaktus masih di info etalase menemani Anda di siang hari ini sambil beristirahat siang. Semoga Anda bisa menikmati suasana santai dengan nyaman. Anda bisa memberikan perhatian juga buat diri sendiri, karena perlu perhatian juga kan tubuh kita setelah dari pagi beraktivitas. Tentunya waktu yang ada bisa kita gunakan untuk beristirahat sejenak. Sambil beristirahat, kami juga sampaikan bagi sahabat Iktus yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil. Ini bisa dipakai untuk segala usia ya, silahkan, dan aromanya harum, soft, dan tidak menyengat. Ini juga bisa membantu keluhan-keluhan dalam tubuh Anda, cukup dioleskan di bagian yang sakit. Selain minyak mor, ada juga BioL penguras WC tanpa sedot yang organik dan sekaligus pengurai limbah organik dan penghilang bau. Tersedia kemasan besar maupun kecil yang bisa dibeli di Radio Iktus ya, untuk BioL penguras WC tanpa sedot, penghilang bau, pengurai limbah organik yang aman untuk lingkungan hidup. Juga tersedia air minum Moses dalam bentuk galon. Kalau sahabat membutuhkan cup atau botol, bisa pesan terlebih dahulu. Kemudian juga buat sahabat yang membutuhkan Alkitab, baik Alkitab Lansia maupun Alkitab Wedding atau Alkitab versi terjemahan baru, tersedia di Radio Iktus. Silakan sahabat bisa datang langsung ke Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Untuk info pemesanan, Anda bisa hubungi 081745-0596 atau telepon kami pada jam kerja 024-8412508, atau bisa melalui studio Iktus ya, 83136111. Bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara gereja atau pelayanan atau usaha Anda, produk Anda, seminar, informasi tentang pendidikan, kebutuhan karyawan-karyawati, sahabat bisa bergabung di info etalase atau di info-info yang lain. Silakan sekali lagi Anda bisa menghubungi kami di 081745-0596 melalui WhatsApp atau telepon kantor di 024-8412-508. Sahabat, semoga informasi ini bermanfaat buat Anda yang membutuhkan. Jangan lupa tetap dukung Radio Iktus lewat doa dan persembahan kasih Anda jika Anda merasa terberkati lewat acara-acara yang kami siarkan. Karena radio ini adalah milik Tuhan, dan kita bersama memakai radio ini untuk menjadi berkat bagi setiap pendengar.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Bar, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

serangkaian lagu-lagu indah hadir ya menemani kita hingga pukul 13 nanti. Tetap bisa menikmati suasana istirahat dengan nyaman, tetap berikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dan semoga diberikan kelancaran dalam setiap pekerjaan kita hingga sore nanti. Tetap semangat dan sehat selalu.

0: KPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Bupati Sam Ani Intakoris mendorong PKL di Kudus menjaga kualitas produk dagangan. Wali Kota Agustina resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival 2026.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Rabu 27 Mei 2026. Kita awali laporan dari Kudus.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Pemkab Kudus mendorong pedagang kaki lima agar tetap menjaga kualitas produk jualan dan tetap higienis. Dengan begitu setidaknya pelanggan puas atas pelayanan yang diberikan PKL. Bupati Kudus Sam Ani saat menemui perwakilan PKL di Pendopo Kabupaten Kudus berpesan para pedagang agar menjaga kebersihan makanan supaya masyarakat tidak tertular penyakit. Termasuk pengelolaan sampah juga dikelola. Bupati mengatakan PKL merupakan satu di antara entitas yang turut serta menopang ekonomi masyarakat. Untuk itu PKL perlu untuk didampingi. Akses kemudahan pun diupayakan pemerintah agar mereka mudah dalam mengurus sejumlah hal. Bupati berharap para PKL tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Bentuk pendampingan yang saat ini dilakukan oleh Pemkab Kudus, yakni dengan memberikan kemudahan akses sertifikasi halal kepada PKL. Sam Ani mempersilakan kepada PKL agar segera mendaftar ke kantor DPM PTSP Kabupaten Kudus. Sementara Ketua Paguyuban PKL Kudus Mudloha mengatakan, pendampingan yang dilakukan oleh Sam Ani kepada PKL merupakan bentuk keberpihakan, termasuk adanya fasilitasi sertifikasi halal untuk para pelaku PKL. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival atau LOFF 2026 di kawasan bersejarah Lawang Sewu. Festival film pendek tahun kedua ini hadir dengan transformasi identitas visual baru yang lebih global, serta membawa visi besar untuk mengubah wajah ibu kota Jawa Tengah dari sekadar lokasi syuting menjadi pusat ekosistem perfilman yang mandiri. Agustina mengapresiasi konsistensi komunitas film, akademisi, dan generasi muda yang sejak tahun lalu sukses meletakkan fondasi awal gerakan budaya ini. Menurutnya, tema Lawang Sewu Short Film Festival tahun ini mengusung narasi 1000 pintu menuju sinema dunia. Semarang berkisah untuk cerita dunia, merupakan simbol pertemuan besar antara nilai sejarah kota dan ekspresi kreatif sinema masa kini. Rangkaian program Lawang Sewu Short Film Festival 2026 akan bergulir selama 5 bulan ke depan dari Mei hingga mencapai puncak pada Oktober mendatang. Berbeda dari tahun sebelumnya, festival kali ini dirancang lebih komprehensif melalui rangkaian kegiatan terintegrasi meliputi forum diskusi Lawang Talks, Loka Karya Workshop and Mini Lab, stimulus pendanaan melalui Lawang Sewu Short Film Festival Film Fun, hingga ruang eksibisi pasar kreatif di LOFF Market dan Film Week. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng di Treskrimun Polda Jateng menerjunkan tim patroli dari Subdit 3 Jatanras guna menyisir sejumlah titik rawan di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Di Reskrimun Polda Jateng Kombes Pol Anwar Nasir mengatakan, patroli itu merupakan langkah preventif Polda Jateng untuk mencegah munculnya aksi kejahatan jalanan maupun gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat, khususnya pada malam akhir pekan. Ia menjelaskan patroli dilakukan secara mobile dengan menyasar titik-titik yang selama ini dinilai rawan menjadi lokasi berkumpul kelompok remaja maupun potensi gangguan kamtipmas lainnya. Patroli digelar Sabtu malam hingga Minggu dini hari 23 sampai 24 Mei tersebut dilaksanakan mulai pukul 23 hingga sekitar pukul 3. Dalam patroli, personel dibagi menjadi beberapa tim menyisir wilayah Semarang Barat, Semarang Selatan, Timur, Tengah hingga Semarang Utara menggunakan kendaraan roda 2 untuk mempermudah mobilitas dan menjangkau titik-titik yang kerap dijadikan lokasi berkumpul kelompok remaja pada malam hari. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng penerimaan murid baru jenjang SMA-SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Jawa Tengah resmi dimulai. Peluncuran sistem penerimaan murid baru atau SPMB dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di SMAN 1 Kemalang, Kabupaten Klaten, Selasa lalu. Ahmad Lutfi menegaskan komitmennya untuk menjaga proses penerimaan siswa baru berjalan bersih, transparan, dan bebas praktik titip-menitip. Menurutnya pelaksanaan SPMB di Jawa Tengah dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi publik, termasuk oleh Ombudsman. Setiap dugaan pelanggaran akan langsung ditindak agar proses seleksi berjalan adil bagi seluruh calon siswa. Seluruh tahapan penerimaan murid baru harus dijalankan dengan prinsip integritas, objektivitas, dan tanpa diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin menjelaskan pada tahun ajaran 2026-2027, tersedia total daya tampung sebanyak 231.724 kursi untuk SMA SMK negeri di Jawa Tengah. Jumlah ini terbagi dalam 6.442 rombongan belajar atau rombel. Namun angka itu baru mampu menampung sekitar 40,83% dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah yang mencapai 567.500 siswa. Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan program sekolah kemitraan bersama 139 SMA SMK swasta di berbagai daerah. Program itu menyediakan daya tampung tambahan sebanyak 5.004 siswa, khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu. Melalui program itu, siswa akan bersekolah di lembaga swasta mitra tanpa dipungut biaya karena seluruh pembiayaan ditanggung APBD Provinsi Jawa Tengah. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng musim kemarau 2026 tinggal menunggu waktu. Berdasarkan perakiran BMKG Jateng, wilayah di Jawa Tengah diprediksi mengalami musim kemarau terlama adalah Kabupaten Pati dan Rembang. Durasi musim kemarau di kedua wilayah itu diperkirakan akan berlangsung selama 25 hingga 27 dasarian atau kurang lebih sekitar 8 hingga 9 bulan. Wilayah-wilayah dengan durasi kemarau terpanjang ini berada di ujung timur jalur Pantura, Jawa Tengah. Lamanya durasi kemarau berkaitan dengan waktu dimulainya musim yang lebih awal dibanding daerah lain. Itu berkaitan dengan Kabupaten Rembang dan sebagian besar Kabupaten Pati diprediksi sudah memasuki musim kemarau pada awal April 2026. Panjang musim kemarau tahun ini di Jawa Tengah memang diperkirakan lebih lama 1 hingga 3 dasarian dibanding dengan kondisi klimatologis normal. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng kepastian Persis Solo degradasi di kompetisi championship membuat kompetisi kasta kedua musim depan makin menarik. Sebab ada kemungkinan Persis berada satu grup dengan tim sesama dari Jateng, yakni PSIS Semarang. Pertemuan Persis Solo kontra PSIS bakal menjadi sajian yang menarik untuk dinantikan mengingat kedua tim ini dikenal dengan rivalitas tinggi. Pertemuan PSIS kontra Persis juga kerap dijuluki laga derby Jateng, syarat dengan gengsi. Kompetisi Championship 2026-2027 akan bergulir mulai 18 September. Di sisi lain, PSIS Semarang kini mulai menyiapkan tim demi ambisi promosi ke Super League. Langkah awal sudah dilakukan dengan menunjuk pelatih Widodo C. Putro sebagai head coach. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

tasya naf silvesian sembilan apa nih FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau ngaturakan juga yang siang. Dumateng berokatang kinasi minggai pun berokatang sutresna. Sugeng pepanggian malai lumantar pasugatang laras foronyes. Wonten ing wekdal yang siang meniko. Pepanggian kita yang tinten meniko berokatang. Ika laris tinten Rabu suri yang kangkaping pitulikur ing bulan Mei. Wadeso kalewu nam meniko. Suhonggo berokat, higal-higal sesarengan yang waktu siang meniko kita pada ngerantu naik sitan ngati coro meniko ngantos mangke paripurno tapu tiko sontan. Higal-higal kemauan pada kita wifiti pepanggian kita yang waktu siang meniko ganti sekarang ke meniko cinta kalajengakan puji Gusti. Saking studio kalau Wiwi Trisnawati ngaturaken sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

talata intentan manika. Iye tabtu hinking rahus hakan sa sana ingkang ramanaka. Lan watan gasupen. Kalo dere ngaturaka. Sugeng itulah tak

ngendang ciwara kurma kedumateng ingkang paring gesang awit gesang tanpa kapitadosan mriku saged nyumelangaken. Semoga kita nyuwun panuntunipun Gusti lumantar Sang Roh Suci.

Kalau aturakan sukeng siang dumateng berkatan kinasi sinten kemawon ingkang nabi nyawi jiwa tening 95 FM siang menika. Kalau aturakan sukeng siang inggih Mbok Pilih Ibu Wijayanti siang menika nabi nyawi jiwa ten arah Soronyes wonten Mbak Maria sukeng siang kagem Ibu Deborah Ali kami buat di Prasetyo. Lagi sekeng siang kawan tening raten patah wonten Bapak so Ibu Yohanes Marjuki sekeng siang. Kita mateng Bapak so Ibu Sila Solikin. Bapak siang mereka hingga bika toko nipon lan nembe nyawi jiwa tenar asfronyes. Kalau terakan sekeng siang. Mungkin sosok pepanggian kita siang menikah istu-istu dama suasana yang kangkeram menangkan makatan perokatan. Aigi kawonten tegal sari segeng siang Mas Lasio lebih nyawi jonten laras fronyes yang mengetahui siang menikah. Segeng siang mungkin kakem Bapak Ibu Widodo sambung tamu tipe naceng-naceng menikah. Sekeng siang ugi kagem Ibu Armujo ugi Ibu Endang Widya Stuti ngawonten ing Wonotri dan biasa dipun siang mereka ugi Bapak Kahar ngawonten Wiyarso Pratman sampun nyawiji wonten ing inggih ati corong laras Foronyis mekaten kalau ngaturaken sekeng siang di halo sekeng siang kagem Ibu Kristiani so Bapak Silahnyu Itono hingga wonten WR Subrat Manuki terus putih siang menikah Ibu tentu suasana yang kagera menakan inggi sinambi ngerincangi Bapak menopo nembi masa-masa menikah kadang menikah sederik-sederik sepupu kita hingga nembi wow sami ngolah daging korban mekaten nih. Iki pokokipun kita syukuri menawi nampeni berkat menika. Ingkang ngaturaken sugeng siang Gusti tansah berkahi. Dumateng Ibu Sukarti so Ibu Surat minggah wonten ing Kali Baru. Mundi menika perbalan nggih kala terakan sing siang menawi Kali Baru menika Ibu Gina. Halo Ibu, nembe menapa siang menika? Dipun ajeng-ajeng. Kala Jumat menika. Rahayu ira kamar wonten ing disboten menika Ibu Gina. Iki kok ketinggalipun kalau mboten pinanggi Ibu. Iya, pokok Ibu ini wekdal siang mereka tansah syukur nanggir Ibu. Ngerasakan suasana sumani kalau terakan menggah hati yang gembira hingga mereka biar sing wekdal siang mereka. Dan ingki kalau terakan menggah WA saking Ibu Kristiani menikah sampun lumapet. Terakan makatan Sulawesi pun siang lom laras Foronyes tenan siang lom Mbak Wiwi badhe nyun sekar Gusti gendong aku makatan Ibu Ji lajeng salamipun kagem Bapak Silah Cemitono kagem Bapak Kahar Bapak Agus Bapak Yohanes Bapak Trubus kagem Bapak Narko Bapak Yahya Panggi dan kesupan ugi kagem Bapak Lasio Bapak Suparmin kagem Ibu Samsi, Ibu Sukma, Ibu Narko, Ibu Gina, Ibu Lindawati, Ibu Mariati, Sobo, So, Ibu Widodo. Dan setuju kemauan perokatan yang lebih jauh jauh dan arah Soronyes. Sekeng siang dan Mbak Wiwi pada ini pokok Ibu Gusti tansah berkahi dan kesupen kalau mau sekalipun kesinggin dong akan mekatan Ibu Ji. Perkataan kita sehingga ninggal badai kapiar sorumin sekarang hati yang gembira adalah obat kalau jengangkan kusinggin dong aku. Suking siang perkataan suking midang takkan
Sumangga.

Pasangan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi, dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Borokatang kinasih minggahipun borokatang sutresno. Sesarengannya wiji mali kalian pas sugatang laras formnyes. Sampun kapiar sumali kalau wau tigang sekar ing antawisipun nggih mriku. Sekar hati yang gembira. Lajengaken pilih roh suci lajeng Gusti gendong aku lan sekarang kang nembe kemauan kita pirengaken sesarengan kalau wau iki mriku gandul Gusti iki siap mriku sapa wonten kring badhe kalah tampi sinten ingkang sowan. Shalom sugeng siang lara asoro nyis. Aduh, bila irati ku jiwa kalau wau telpon buatan sakit. Iki, pokoknya pun tansa sehat meniko Bapak Agus. Saat meniko sampun sakit kering makatan kalau wau nyobi-nyobi kok. Iki kabelipun lepas inggi, ucul makatan. Lho Bapak Agus terus fundi siang menikah nembe istirahat santai inggi monggo inggi pada genten-genten salam monggo
1: kodanya lumbun ibu ini yang menemusi rumah kuah untuk terbesari sebagian subur ibu subur Mas Yuda, ini wonten Cokosari. Ibu Suprianto ya, yang wonten Toko Pengi.
0: Oh inggi.
1: Ibu Kristiani.
0: Ibu Kristiani. Monggo, Bapak Silas inggi.
1: Pak Lastio.
0: Pak Lastio. Makaten, inggi. Bopo Suparmen, waduh, inggi demi nyawiji.
1: Pak Andoko.
0: Pak Andoko.
1: Yaya Pangki.
0: Bopo Yaya Pangki, monggo inggi.
1: Yaya Siswandi. Eyang Ning, yang menyimpan nama.
0: Eyang Ning. Inggi, sekeng siang Eyang Ning, wonten ingkang nyenggol menika. Bapak Yohanes Sugianto iki wonten kok krasana
1: tetap keluarga iki
0: makaten iki
1: Gina
0: Ibu Gina
1: Dayanti yang wonten ada mata Ibu semua
0: iki
1: Setuyo mawon lah ya
0: Setuyo kemawon makaten
1: Sekar
0: Sekaripun menapa monggo mereka wonten sekar sahih menika Mas. Dilakoni wae. Lajeng aja rewel. Mangkitipun mirengaken rumiyin. Wah, sahih menika. Inggih.
1: Pak Wiwi mawon nggih.
0: Iki mekaten Mas Agus.
1: Tansah berkahi.
0: Gusti berkahi ugi. Salam kagem Ibu Tuti. Iki matur nuwun monggo saking siang shalom. Iki matur nuwun sangat kagem Bapak Agus sing kawonten Tlaga Sari. Iki siang kang sumelet menika kraya-raya sowan wonten Larasoro Nyis. Matur nuwun sampun nderek nimbrung wonten ing pasugatan siang menika. Ugi kadah poro katang ingkang sampun ngintunaken wiyanipun. Ngaturaken menika saking Bapa Yahya Pangki. Ngaturaken sugeng siang Mbak Wiwi. Ngaturaken sugeng ngantosi Gusti Nyimbah. Ngelarasoro nyisena. Ingki nyesa istu menika Bapa. Menapa maling jawi menika waduh penteripun. Mbak Wiwi badhe nyuwun sekar Gusti gendong aku nembe kemah wong bapa sampun kahaturaken kala wau saking Mbak Sita Heri mekaten. Ugi minangkani pamundhutipun sinten kalawau Ibu. Ibu Krisyani mekaten. Tentu sampun dipun mirengaken kangge skeca kalawau apa Yahya panggih Gusti berkahi. Mbak Wiwi lajeng sekar mereka yang terahkan salam mugi kakak Mbak Wiwi sekeng lalatus ika kakak Bopo Suparmi, Bopo Lastio, Bopo Agus, Bopo Kahar, Bopo Agus Fonton Drogosari, Bopo Kahar, Bopo Andoko, Bopo Daniel Hongpu lajeng kakak Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Widodo, Ibu Subedi kakak Ibu Wijayanti, Ibu Sukma, Ibu Dipo Radia, kakak Ibu Sri Astuti, Ibu Suprianto, Ibu Marfu Ahlan, konco-konco setuju para pamit yang ada di Widus Laras Wronyis kata matur nun sangat babi Gusti berkahi amin iya matur nun uki kakak Bopo Yahya panggi siang mereka kalau ngaturakan salam kaum logi kagem Ibu Yuni Setia Ikawati Bu pilih siang mereka lebih midang takkan laras wronyis inggi sekaripun badi muncul malih mereka Ibu badi kalaturakan judul Ibu nojo rewel saat ring Ibu wonten sekaring gak dilakoni wai sarajengi pun saking Bopo Daniel Hong pun ngaturakan shalom sugeng siang Mbak Wiwi mendung tanpa hujan niko sekarikan dipun kersaaken ngelara soronyis tenang kata saya cincu-incu campuranipun tetap sami semangat 45 protokol kesehatan badi nyun sekar cingklong putih loh kalau aku mendung tanpa hutan cingklong putih Mbak Wiwi saking beli badi kagem pamih danget wonten ing pundi kemawon sugeng midhangetaken Gusti tansah berkahi saking kula Mas Daniel Hong pun shalom iki tiba tanto sautawi semekatan sekarang kandipun kerisaken mereka wonten kering sinten mereka ingkang sowan shalom sugeng siang laras woronyis yang ning monggo yang sampun dipun ajeng-ajeng Mas Agus kula wau matur nuwun nek yang ning kula
2: wau sinten kang nyenggol kula kula kok pas nyetel lho kok saya yang ada di situ
0: inggih Mas Agus sing kawonten Tulgosari
2: oh inggih lha nika sampun kula aturi kentos nggih Mas Agus
0: kapan ya
2: nggih matur nuwun saha sih sugeng siang, sugeng midhangetaken. Lajeng kula ngaturi bapak-bapak sanesipun sapa Bu?
0: Wonten Bapak Suparmin, Bapak Yohanes Sugianto, inggih.
2: Keluarga.
0: Inggih.
2: Lajeng sinten malih?
0: Bapak Agus wonten Puspanjono menika, Eyang.
2: Nggih. Lajeng Mbak Wiwi mboten kesupen.
0: Matur nuwun, Eyang ning.
2: Madosi, Mbak.
0: Inggih.
2: Mbak
0: siapa? Mbak Lina, Mbak Eri.
2: Mbak Lina, Mbak Eri.
0: Mbak Eri, Mas Yoyo.
2: Mbak Ani.
0: Mbak Ani. Mas Gideon, Mas Yoyo. Iki.
2: Ya jeng sinten Deburalin.
0: Oh iki. Bu. Monggo yang sinten? Oh Ibu Wijayanti. Iki. Ibu Rini menika tasih sare angler. Ugi Bu Samsi nggak wonten perembahan menika yang mirengaken.
2: Sono sedek soyo sederek kemawon.
0: Mekaten yang ning.
2: Menapa nembe.
0: Nembe mirengaken laras wronyis.
2: Ngaturaken.
0: Inggih.
2: Mekaten saha ngaturaken sugeng siang.
0: Mekaten yang ning. Iki
2: derengipun lagune apa, Mbak?
0: Dilakoni wae mekaten yang.
2: apa?
0: Dilakoni wae.
2: Oh
0: nggih. Sae yang kala terangkan mangke. Sami-sami yang ning matur nuwun Gusti berkahi.
2: Nggih, sami-sami.
0: Shalom. Iki baru kata kinasi sampun sumatyo dilakoni wae kalajengaken ojo rewel kalateraken sugeng siang nan sumangga sugeng mitangetaken.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

Barokatan kin asim hing aipun barokatan sutresna. Iki tasih wadon wanta pepanggian kita wantang laras foronyes yang menika. Tentu nih pun barokatan setuju kita sih sesaringan nyawici. Pramilo kalam ngaturakan aku ngeng panun. Kematang barokatan hingkang siang berikut istu-istu dere anjing kuyong tumapaing. Ati jorong laras foronyes mekata. Siang niko tasih wonten WA badhe kalaturaken saking Mas Den Mas Den Elhong pun sampun kala wauni ajeng mriku saking Mas Lasya ngaturaken sugeng siang sialo Mbak Wiwi laras foronye singgang kula kangeni mekaten Mas nggih. Kalau badhe nyun sekar kaya cuaca istimewa. Salamipun kagem Ibu Suparman wonten ngenu perbalan. Kagem Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Maria Yuliati wonten Candi Losmen. Kagem Ibu Supriyanto, ugi kagem Ibu Heri Siswanti. Lajeng kagem Ibu Marfuah, kagem Eyang Ning, matur nuwun. Kalau sampun muncul wonten laras foronyes. Iki kalau mau salamipun kagem popo-popo studio menika termasuk Mas Fastio makanan yang ning. Lajeng menika kagem Mbak Sumina wonten jadi dalam kagem Mbak Sita Somas Priwon telemah benda. Lajeng kagem popo Yohanes Sugianto sugeng siang popo Suparmin kawetan kepirang swantenipun tindak pundi menika. Jika kebapaan toko, bapak aku soi pututi. Mungkin-mungkin lebih nyawi cuan dan laras foronyes. Sekeng siang bapaan toko. Sampo nanti saya tawis menikulu bapak. Bapak ngetinggal. Iki menikah sami kangen kalian cuan tanipun bapaan toko. Ajeng kagem Bobo Heri Trubus, Soi Bunur, Bobo Gahar, Bobo Yaya Panggi, Bobo Silas, Bobo Nur Salim, wonten Jeporo, ugi kagem di Satrio, wonten Warung Tegan. Siang menika nembe ngunjuk menapa es tegan mekaten iki. Teng kesupen ugi kagem Diajeng Kristin, kagem Mbak Putri di Priska, Cik Dipura, Mas Budi, wonten muga salam. Kagem sedoyo kru radio itu, san pamidangan wonten pun tike mawon. Kagem Mbak Wiwi sugeng lelato, sansa sehat bagas waras, Gusti berkah, amin. Iki matur nuwun kagem Mas Lastyo. Sepindah-sepindah kering maka tentu Mas. Salah singgi pun menikah saking Mbak Ruth Damayanti. Wah, nembe wonten pundi menikah diajeng Ruth. Saking siang Mbak Wiwi, badhe kinten salam menikah kagem Bopo Sutarman ingkang wonten jalan Mendut kalih. Pilih siang mereka nubi nyawi jonten naras foronyes kesitan sambil kai Bapak Sutarman bukui pun tansa pinaringan sehat lan tansa cecaketan kalian Gusti saing going saben wahya saben waktu tansa ngerausaken panglipur mekatan Bapak Sutarman. Mbak Wiwi badinyuan lagu ni ono Gusti Yesus. Ingat pun dia mbak. Jopi mangkit pun patuh sirumiyen mekatan Mbak Ruth. Inggis yang mereka bari kape harus sirumiyen. Sekarang nanti pun kersakan Mas Las Cio kalau wau. Kaya Jogja istimewa mekatan. Samangke menawi kepanggingan gal kalaturaken Mbak Ruth nggih kagem Bopo Sutarman. Para kateng kinasih ngelinggal badhe kapiar samenika kaya Jogja istimewa. Sugeng siang sumangga.

puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Mengalirkah Airmu, yang berdasarkan Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Adapun nats yang

akan kita renungkan bersama terambil dari Yohanes 7 ayat 38. Siapa yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Rudy, 55 tahun, mengalami penyempitan pada pembuluh arteri kaki kirinya. Penyempitan pembuluh darah arteri tersebut disebabkan oleh pola hidup Rudy yang tidak sehat. Dokter menyarankan Rudy untuk berhenti merokok dan menjalani pola makan sehat. Karena ingin sembuh, Rudy menjalani setiap nasihat dan pengobatan dari dokter dengan tekun. Bacaan kita hari ini berlatar belakang peringatan Hari Raya Pondok Daun, yaitu Sukot, yang berlangsung selama 7 hari untuk mengenang pengembaraan bangsa Israel di padang gurun. Pada hari terakhir, umat bersorak-sorai sambil memohon turunnya hujan sebagai pemeliharaan Allah. Pada hari itu pula dilakukan penimbaan air dari kolam Siloam. Pada saat itulah Yesus mengajarkan tentang air hidup, yaitu Roh Kudus yang akan mengalir di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus menunjukkan sumber hidup yang sejati, yakni Roh Allah sendiri, bukan lagi air dari kolam Siloam. Penting bagi orang percaya untuk memastikan bahwa di dalam dirinya mengalir sungai air hidup, yaitu Roh Allah yang memelihara. Jika spiritualitas terganggu, dampaknya dapat meluas. Seperti tidak menghargai tubuh sebagai anugerah Allah, sulit mengampuni hingga memelihara dendam dan sebagainya. Sebaliknya, dengan mengalirnya air hidup di dalam hati, Roh Kudus memampukan dan menuntun kita melakukan berbagai kebaikan. Maka pertanyaannya, mengalirkah airmu? Refleksi hari ini mengatakan, seperti aliran darah yang terhenti karena sumbatan, begitu juga hidup kita akan lumpuh bila hati kita tersumbat oleh dosa atau kepahitan.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

0: Sobat Itus, kita ikuti acara berikutnya dalam program Pay It Forward bersama ARK Family Center. Selamat mengikuti.
1: Saya serahkan langsung ke Pak TAD supaya bisa mengambil sesi hari ini. Silakan Pak.
2: Terima kasih untuk semua teman-teman di ARK Family Center yang setia bergabung di program ini. Kita berjumpa kembali di acara ini dan terima kasih khususnya di mana saya juga boleh terlibat di ARK Family Center ini ya. Biasanya ikut mendengarkan atau sedikit komen, sekarang diajak untuk ikut ambil bagian di dalam. Terima kasih dan saya ingin membahas mengenai satu hal yang menurut saya pentingnya untuk ke depan ini, yakni soal determinasi dan atensi. Sesungguhnya ini nanti ada empat hal, bukan hanya determinasi dan atensi, untuk menjadikan pribadi-pribadi kita pribadi yang utuh, penuh, sekaligus juga tahu apa yang kita kerjakan. Ini sangat penting. Nah, kata-kata ini sesungguhnya saya temukan ketika melihat situasi yang ada di saat ini. Ini bisa terjadi untuk pribadi maupun satu bangsa ya. Profesor Jiang Xukin itu baru naik daun sekarang. Prediksi-prediksinya luar biasa dan dia memang dulunya memprediksi tiga hal yang menarik tentang Donald Trump yang akan menang di pemilihan presiden. Lalu yang kedua bahwa Amerika akan menyerang Iran. Dan yang ketiga bahwa Amerika akan kalah. Nah itu diprediksi dan dua sudah terbukti dan tiga akan terbukti di mana Amerika akan kalah. Nah ini menarik sekali karena prediksi-prediksi dia itu muncul kenapa Iran itu menjadi bangsa yang besar dan kuat dan tidak mudah dikalahkan. Lalu dia juga pernah menyinggung bangsa Israel juga bangsa yang sangat kuat dan kemungkinan the next imperiumnya setelah Amerikana atau Amerika Pax Amerika ini jatuh atau mulai rontok, maka bisa juga muncul Pax Judaica atau kemunculan bangsa Israel menjadi bangsa yang besar yang akan imperium berikutnya. Bukan Cina karena Cina tidak berambisi untuk menjadi negara imperium, dia hanya penyeimbang karena bagi dia bisnis atau jualan itu yang menjadi utama. Nah, di sana dia menjelaskan kenapa negara-negara besar ini solid dan kuat. Ada empat hal yang ia tekankan di sana, soal determinasi, yang kedua soal atensi, yang ketiga soal unity, dan yang keempat soal eskatologi. Nah, ini dimiliki oleh Israel, ini dimiliki oleh Iran, dan ini dimiliki oleh negara-negara yang memang secara tangguh itu dikenal sebagai negara besar. Dan itu tercermin dari orang-orang atau pemimpin juga bisa dikaitkan di situ. Pemimpin menjadi pemimpin yang besar kalau memiliki empat hal ini, kata Profesor Jiang itu. Nah, dari situ saya mencoba melihat dan kemudian saya sharingkan juga kepada beberapa orang dalam refleksi-refleksi saya untuk menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin umat atau pemimpin komunitas atau pemimpin apapun juga, perusahaan, bisnis atau apapun, itu empat hal ini menjadi sangat penting. Nah, nanti saya akan coba jelaskan, karena ini forumnya bukan forum teologi atau forum pelayanan gerejawi, maka saya akan mengembangkan ini kepada hal yang bersifat umum. Nah, karena itu nanti sambil jalan, kalau ada pertanyaan atau tanggapan atau masuk untuk mempertegas di dalamnya, boleh dan silakan. Ya, saya akan share screen terlebih dahulu supaya nanti kita bisa lebih gampang untuk mengikutinya. Jadi ini adalah empat hal yang walaupun dalam flyernya dituliskan tentang determinasi dan atensi. Kenapa hanya dua? Karena saya pikir waktunya nggak cukup. Tapi semoga waktu cukup sehingga saya bisa membahas empat hal ini. Ini sangat pengaruh sekali dan besar pengaruhnya buat saya secara pribadi. Setelah saya refleksikan dalam perjalanan pelayanan maupun perjalanan kehidupan saya, Tetapi saya rasa ini juga sangat penting untuk siapapun untuk mulai memikirkan tentang empat hal ini dalam kehidupannya, supaya tidak hanya apa ya mengembang atau mengalir saja tidak kemana-mana, tetapi kita harus mulai menetapkan. Bahkan ini penting dan baik buat anak-anak kita. Ini kalau diajarkan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menghasilkan dampak dari kematangan, kedewasaan, dan kemampuan dari anak-anak kita untuk bisa menjadi leader atau pemimpin di masa depan. Bagi sebuah komunitas, apapun komunitasnya, komunitas usaha kita, atau komunitas pelayanan kita, atau komunitas sekolah kita, atau radio kita, atau apapun juga, ini juga sangat penting. Kalau kita bisa dalami ini, maka ya harapannya kita akan menjadikan komunitas kita, kelompok kita, usaha kita, atau pelayanan kita itu menjadi sesuatu yang clear, jelas, dan punya dampaknya. Karena kalau kita bicara soal kepemimpinan itu, ujungnya adalah pengaruh. Ujungnya adalah pengaruh. Ujungnya adalah dampak. Bukan ujungnya pada kepopuleran personal yang tanpa impact atau dampak. Harus pada dampak. Karena seseorang disebut pemimpin kalau ia memiliki impact atau dampak. Nah, itu empat hal ini. Coba nanti kalau waktunya cukup, empat-empatnya kita bahas. Kalau nggak cukup, cukup dua atau tiga yang kita bahas. Kira-kira begitu ya. Dan semoga ini menolong. Dan diskusi kita pasti bisa memperkaya di dalamnya. Nah, kalau kita bicara soal kepemimpinan, apa sih yang membuat pemimpin itu menjadi pemimpin yang berdampak, pemimpin yang punya pengaruh? Ini bukan soal pandai bicara. Nah, ini menarik sekali karena ini soal komunikasi atau kemampuan bicara ini sangat banyak dilatihkan atau dibicarakan banyak orang. Jadi, ada juga orang yang mengatakan bahwa keberhasilan kita tuh pada kemampuan komunikasi loh. Jadi orang bisa kaya, orang bisa berpendidikan, tapi kalau dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, maka ini menjadi problem persoalan. Jadi kepandaian bicara itu akan menentukan karakter atau penerimaan terhadap kepemimpinan. Coba kita lihat di hampir semuanya, maka orang dilatih untuk pandai bicara. Nah, saya senang sekali cucu saya itu umur 2,5 tahun. Itu sudah pandai berbicara karena dilatih sedemikian rupa, dia tidak diserahkan kepada pembantu atau suster atau babysitter, tetapi dia dilatih oleh orang tuanya. Tidak dikasih HP, tidak dikasih yang lain-lain kecuali buku. Lalu dia mulai membaca dan bercerita, atau dibacakan tepatnya dan bercerita, lalu buku-buku bergambar itu sekarang dia sudah bisa cerita terhadap buku-buku itu. Ini dia ngarang bercerita gitu, dan melatih lafal, melatih kata, melatih kosakata yang ada. Ya campur-campur, lompat-lompat, tapi menarik karena di umur 2,5 tahun sudah lancar berbicara. Nah, orang melihat potensi kepemimpinan pada kemampuan untuk berbicara. Kalau kita lihat pendeta juga, kemampuan untuk menarasikan, merefleksikan, berbicara itu sangat penting. Itu connect dengan audience atau jemaat ketika dia bisa menceritakan sesuatu secara indah, bahkan memuat emosi-emosi yang ada di jemaatnya. Nah, itu pasti akan menarik perhatian banyak ya. Nah, kemampuan berbicara itu di sepanjang zaman, storytelling ini menjadi penting. Syarat untuk kepemimpinan salah satunya adalah storytelling atau kemampuan untuk berbicara. Nah, ini menjadi penting ya buat kita semuanya. Saya juga melatih diri dulu waktu saya jadi penyiar di Radio Ictus beberapa waktu yang lalu, selama 5 tahun menjadi direktur operasional di Radio Ictus, itu saya ikut siaran dan mulai melatih diri untuk berbicara. Nah, banyak orang-orang yang jebolan dari penyiar-penyiar itu menjadi seorang pembicara-pembicara yang baik, dan bahkan bisa menjadi seorang pemimpin kalau ia tahu persis dan melatih vokal, intonasi, dan mampu mengabstraksikan hal yang rumit menjadi mudah dalam keterampilan berbicara. Komunikasi itu kuncinya dalam keluarga, dalam usaha, dalam apapun juga, karena kita deal with people, kita berhubungan dengan orang. Nah, itu sangat diperlukan yang namanya keterampilan untuk berbicara. Tapi pemimpin yang punya dampak besar itu bukan hanya pemimpin yang mampu berbicara. Ya, juga pemimpin yang cerdas. Nah, tapi bukan hanya cerdas secara intelektual ya, dia mampu mengabstraksikan, mampu mensistematisir, mampu membuat peta atau mind mapping ya secara ringkas dan jelas sehingga orang tahu apa yang dibicarakan. Tapi juga pemimpin perlu modal yang cukup besar. Susah bagi kita untuk menjadi seorang pemimpin kalau tongkrongan kita, modal kita tidak besar. Jadi diperlukan memang kemampuan bicara, kepandaian bicara, diperlukan memang kecerdasan intelektual, bahkan disambung dengan kecerdasan emosional, kecerdasan empati atau kecerdasan sosial kita juga, lalu modal besar atau koneksi. Nah ini orang seringkali berbicara mengenai hal-hal ini. Kemampuan untuk berbicara, mengkomunikasikan, mendelivery ide, lalu cerdas dalam memetakan, mapping pikiran-pikiran orang, lalu juga bisa punya modal yang besar, lalu koneksi yang luas. Tanpa ini susah untuk jadi pemimpin. Tetapi ternyata dalam perkembangannya bukan hanya ini. Sebab kemampuan berbicara, kecerdasan intelektual, modal besar, koneksi, itu tools-tools yang menolong dan menopang. Tetapi bagi kepemimpinan yang punya pengaruh, harus memiliki yang namanya, tadi saya sebutkan ada empat, determinasi. Ini harus kuat. Kalau enggak, dia mungkin hebat dalam berbicara, dia mungkin cerdas, dia mungkin punya modal, koneksi yang luas, tapi dia enggak kemana-mana karena dia tidak dikumpulkan seluruh energinya dalam sebuah determinasi. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu determinasi? Jadi determinasi itu sangat penting buat kita dan kita perlu lihat secara perlahan. Determinasi ini adalah sebuah proses dari pembatasan atau penentuan diri kita sendiri. Jadi sekarang ini kan ada banyak hal yang ditawarkan buat kita. Kita ingin ke sana, kita ingin ke sana, atau banyak peluang-peluang yang diberikan kepada kita sehingga kita itu tergoda untuk menjadi ini dan menjadi itu. Dan dimungkinkan sekarang. Dimungkinkan. Tidak hanya satu bidang saja, tapi banyak. Nah, di sini kita perlu untuk menetapkan, mendeterminasikan diri kita. Kalau kita tidak menetapkan, maka susah. Nah, menetapkan ini bukan hanya menetapkan atau memastikan kita di jalur ini, tapi juga kita yakin bahwa kita itu sudah ditetapkan juga di jalur ini. Kalau kita yakin kepada keyakinan akan Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan sudah menetapkan kita. Tugas yang diberikan pada Tuhan kita itu spesifik dan khas untuk kita. Nah, itulah sebabnya kemudian muncul istilah dalam kehidupan iman, itu adalah panggilan. Determinasi itu bukan sekedar panggilan, tetapi ada ketetapan dari Tuhan, ketetapan dari kehidupan, ketetapan dari kesemestaan ini, tetapi kita juga menetapkan hal itu menjadi bagian dari. Inilah saya. Saya membatasi diri. Kalau Ibu Ani akhir-akhir ini sering menggunakan istilah boundaries, batasan. Nah itu determinasi. Kita itu mulai membatasi, menetapkan bahwa saya itu ini. Penemuan diri kita itu ini. Nah teman-teman sekalian, kita sekarang ini muncul istilah yang baru yang sangat menarik bahwa tujuan kehidupan kita itu pada ujungnya adalah individuation. Nah, individuation adalah bagaimana fokusnya untuk menjadi pribadi yang unik dan mandiri. Itu individuation. Individuation adalah pada ujungnya hidup kita itu menemukan diri kita dan mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang unik dan mandiri. Nah, ini seringkali muncul di banyak pembicaraan sekarang. Nah, bedanya dengan determinasi apa? Kalau determinasi itu terletak pada proses keberanian kita untuk membatasi diri, untuk penentuan diri kita. Saya itu ini, saya ditetapkan Tuhan untuk ini. Hidup saya itu ada karena ini. Jadi bayangkan kalau kita punya kekuatan ketetapan yang kuat. Kalau di dalam Alkitab, itu Tuhan mengatakan, inilah ketetapan yang harus kamu ajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Inilah peraturan, inilah perintah, dan inilah ketetapan. Kalau kita baca di Ulangan 6, itu juga. Inilah peraturan, perintah, dan ketetapan. Jadi kita perlu mencari pada diri kita sendiri sebelum kita tahu bahwa tujuan hidup kita atau kita itu destiny kita. Nah, itu aja. Destiny kita ditetapkan Tuhan. Nah, banyak orang itu menganggap ini seperti nasib. Oh, bukan nasib. Ini adalah ketetapan dan penetapan. Ketetapan dari Tuhan saya kepada saya itu apa sebagai makhluknya, dan saya menetapkan diri di sini. Ini. Yang ini bukan, yang ini bukan, yang ini bukan, yang ini bukan. Nah, itu kira-kira kita harus ketemu ini dulu. Kemampuan berbicara, cerdas, modal besar, koneksi. Tapi kalau kita nggak punya penetapan dan ketetapan hidup kita, susah. Susah. Karena ini adalah kekuatan kita untuk melanjutkan perjalanan. Karena perjalanan kita itu mudah goyah dan goyang. Akhirnya kita seperti berjalan di padang gurun. Kesana, kemari, nggak jelas gitu. Nah, seorang pemimpin harus punya ketetapan hati, penetapan dari Tuhan, dan kita juga menetapkan diri kita itu seperti apa. Itu dulu, firm terhadap determinasi ini harus kuat. Firm terhadap penetapan dan ketetapan Tuhan atas hidup saya, itu harus kuat. Nah, cari ini dulu. Cari, tanya pada orang lain, tanya pada diri kita sendiri, di perjalanan sejarah hidup saya itu determinasi saya itu apa. Nah, kalau kita udah mulai ketemu, nah, yakini itu bahwa itulah diri kita, dan itulah Kanaan kita, itulah individuation kita yang akan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu tuh seperti menyatukan semua energi kita untuk membatasi bahwa saya bukan ini dan bukan ini. Kalau saya yakin bahwa saya adalah seorang yang dilahirkan Tuhan untuk memberi warna terhadap seni lukis misalnya, maka saya sudah menetapkan diri dan ketetapan saya, maka saya akan menjadi seperti, bahkan seperti Rembrandt atau Leonardo da Vinci yang membaktikan seluruh inderanya secara luar biasa. Dan di situ ketetapannya. Saya sharing sedikit. Ketika dulu saya masuk kuliah di Duta Wacana Fakultas Teologi, saya tuh orangnya suka hal-hal yang baru. Bahkan ketika di SMA itu suruh buat karya tulis. Nah, ketika buat karya tulis, saya tuh buat sesuatu yang baru, yang berbeda dengan karya tulis. Saya membuat seni menggambar. Jadi bagaimana cara menggambar, teknik menggambar, menggambar wajah, menggambar tangan, menggambar benda, itu saya gambar semuanya, saya kasih keterangan. Saya susun, kemudian saya berikan di karya tulis di SMA. Nah, guru saya bingung, karena lo ini karya tulis, bukan seni menggambar atau teknik menggambar ini. Ya, tapi ini juga bagian dari ekspresi tulisan dalam bentuk gambar pun tulisan. Akhirnya diterima juga dan dapat nilai yang bagus. Karena beda lain daripada yang lain. Nah, begitu juga ketika saya ada di Fakultas Teologi, saya juga menuliskan sesuatu yang belum ada untuk saya tuliskan itu. Dan ketika saya menuliskan itu, dosennya juga agak bingung karena bagaimana ini belum ada, tapi ini mulai. Dan dosen dari Belanda pada waktu itu, Theo Witkamp, sangat tertarik, lalu membimbing saya, dan kemudian diujilah di ujian akhirnya. Dan di ujian akhir itu, Pendeta Aristarkus Soekarto almarhum, dulu baru datang dari Amerika, lalu tanya, tulisanmu bagus, tapi bagaimana implementasinya? Nggak tahu dari mana, saya sudah mengatakan, saya bisa melakukannya, bisa. Ini tidak mudah dilakukan, bisa melakukannya, bisa. Caranya, dia mau. Saya akan jadi sekum sinode. Saya akan jadi sekretaris umum sinode. Itu sejak saya itu di tingkat akhir di S1 Teologi. Nah, mengejutkan, saya sendiri terkejut, kenapa saya berani ngomong begitu. Nah, tapi padahal saya dicalonkan jadi dosen di Duta Wacana oleh dosen Theo Witkamp Perjanjian Baru untuk jadi dosen di sana. Tapi entah gimana, akhirnya saya tidak jadi dosen di sana. Saya sudah pacaran dengan Ibu Ani Wijaya, lalu saya pindah ke Satya Wacana, saya kuliah lagi, berencana mau jadi dosen juga di Satya Wacana. Tapi entah situasi gimana, terjadi onteran-onteran, dan Bu Ani mengundurkan diri, saya pun melanjutkan studi dengan biaya beasiswa. Lalu entah gimana, akhirnya pada waktu studi S2, saya sudah jadi staff sekum lalu 3 tahun berikutnya saya jadi sekum, dan 15 tahun saya jadi sekum, break 5 tahun, dan 10 tahun lagi jadi sekum, jadi sekum terlama selama 25 tahun. Padahal itu saya katakan pada waktu saya nggak pernah berpikir mau jadi, tapi saya katakan saya mau jadi sekum, dan betul saya jadi sekum. Itu adalah ketetapan. Itu adalah penetapan Tuhan, nggak bisa lari kemana-mana, ya memang begitu. 25 tahun sepanjang hidup saya abdikan untuk menjadi sekretaris umum sinode. Itu determinasi. Itu kekuatan yang membawa kita, karena kita membatasi. Karena dulu Pak Aris juga mau membiayai saya untuk studi lukis gambar karikatur untuk mengembangkan misi di bidang seni, karikatur, dan gambar. Tapi nggak jadi, entah gimana, tetap ujungnya apa yang sudah ditetapkan Tuhan, ya di situlah jalannya. Itu determinasi. Yang kedua adalah atensi. Atensi itu fokus perhatian kita, atensi memberikan fokus perhatian pada hal-hal yang betul-betul penting, dan di situ saja, bukan yang lain. Nah, inilah sebabnya kekuatan ini kita miliki. Nah, nanti saya akan jelaskan, karena determinasi saya banyak kasih waktu, lalu atensi, lalu kemudian unity adalah kekuatan yang lahir dari kesatuan yang bisa menyatukan. Sebab kalau kita nggak bisa menyatukan, termasuk abstraksi pikiran-pikiran yang kita bisa satukan, termasuk orang-orang mana yang cocok dengan kita, yang akan membackup, mendukung, dan sejalan dengan kita, kita kumpulkan dalam unity ini, dan bergaul dengan orang yang tepat. Kalau enggak, maka ini kacau. Apa yang sudah ada di determinasi, apa yang sudah diatensi, tanpa komunitasnya, kacau juga. Lalu kita juga ada bicara yang keempat adalah eskatologi atau eskaton. Akhir dari segala sesuatu harus sudah bisa digambarkan, dilihat secara jelas. Nah, ini empat hal ini kita akan bahas satu-satu ya. Tadi saya sudah banyak membahas di determinasi. Jadi sekali lagi, determinasi adalah kekuatan untuk tetap berjalan karena kita sudah membatasi, dan pilihan itu prosesnya, ketangguhannya akan ada di situ. Apa yang kita sudah ucapkan, apa yang sudah pilih, apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, apa yang sudah kita tetapkan sebagai penetapan maupun ketetapan hati kita, penetapan dari Tuhan, ketetapan hati kita yang kita sudah enggak yang lain, hanya ini, itu penting. Enggak mudah berubah-ubah, itu penting. Pilihan apapun juga. Kalau determinasinya sudah sangat jelas, misalnya, saya cuma jualan tape. Udah aja, enggak apa-apa. Jualan tape sekalipun, kalau itu menjadi determinasi, sudah ditetapkan kita menjadi penjual tape yang baik. Ini bukan soal hasil, tapi soal bahwa ada jalur-jalurnya. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan ragam. Ada yang diciptakan burung, ada yang diciptakan ulat, ada yang diciptakan cacing, ada yang diciptakan macam-macam. Semua itu sudah ada determinasinya masing-masing. Saling melengkapi, ya. Tapi kita harus tahu dulu saya itu apa dan saya itu siapa. Saya ada itu untuk apa. Dan itu menjadi determinasi kita. Kalau kita kehilangan determinasi kita, maka kita bingung terus. Orang bingung terus nggak akan bisa dapat apa-apa. Orang bimbang terus nggak dapat apa-apa. Orang bingung terus nggak mungkin jadi pemimpin. Karena dia jadi pemimpin yang bingungan. Tapi dia sudah punya determinasi. Dan tadi di awal saya katakan, sebuah bangsa sekalipun kalau sudah punya determinasinya sangat kuat, kalau bangsa ini ada ditetapkan buat untuk apa, maka dia menghidupi ketetapan itu, dia jadi bangsa yang baik. Dia jadi bangsa yang baik. Contoh begini, bangsa Indonesia ini agak kacau determinasinya. Karena sesungguhnya dia sudah punya culture peradaban civilization yang sangat kuat dengan peradaban Jawa. Dengan Mojopahit, Sriwijaya, dengan peradaban Jawa yang sangat kuat. Tetapi ketika kemerdekaan itu, 45 kita dinyatakan merdeka, 65 mulai terbentuk kepemimpinan yang mulai menata negara ini. Tapi para pemimpinnya, kata Cak Nun itu, para pemimpinnya ini dari Belanda semua. Soekarno, Hatta, ilmunya dari Belanda semua. Maka yang dirumuskan sebagai hukumnya, AUHP-nya bahkan hukumnya, itu hukum Belanda semua. Jadi kita bangsa yang bingung, karena kita itu sesungguhnya punya civilization sendiri, value sendiri, Jawa dengan kekuatannya, sementara kita import pola pemikiran dari Barat yang membuat ini kacau. Jadi kita nggak jelas determinasi kita itu nggak jelas, sehingga bangsa ini bingung terus. Demokratisasi, demokrasi, atau kita itu sistem apa monarki atau kita itu teokrasi atau apa, kalau dicampur-campur bangsa ini pasti kacau. Nah, kekacauan, ketidakjelasan ini membuat orang kebingungan arah. Maka yang terjadi ya model demokrasi kita, model kepemimpinan kita itu model yang bingungi. Kebijakan-kebijakannya berbeda dengan akar civilization-nya, peradabannya. Nah, ini nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, ini kita nggak pernah menjadi bangsa yang besar. Nah, kira-kira determinasi itu pentingnya begitu. Nemuin dulu ketetapan kita itu ada di Asia Tenggara, di garis khatulistiwa, di peradaban sejarah yang begitu besar itu seperti apa. Kalau kita nggak ketemu, susah. Cina itu punya peradaban 5.000 tahun lebih. Dan itu dia sangat kuat di situ dengan peradabannya. Persia atau Iran punya peradaban 3.000-4.000 tahun yang sangat kuat di sana. Dan itu tercatat dalam Alkitab ya. Persia, Jakores, Agung. Nah, itu punya determinasi yang kuat. Sehingga ia tidak mudah dikalahkan. Tidak mudah dikalahkan. Kalau Amerika itu baru 250 tahun dan ia campuran. Dia tidak punya civilization yang kuat, akar peradaban yang kuat di sana. Karena dia mix campuran pendatang. Jadi sebuah bangsa bisa kuat kayak Amerika bisa dengan teknologi, dengan kemampuan untuk controlling kekuatan militer di mana-mana, dengan petrodolarnya bisa kuat, bisa. Tapi apakah kuat lebih dari 1.000 tahun? Belum tentu. Dia baru 250 tahun. Ini sudah goyah imperiumnya. Imperiumnya sudah goyah. Melawan Iran yang walaupun kecil susah ditaklukkan karena dia punya peradaban dan akar peradaban yang jauh lebih kuat dan 3.000-4.000 tahun. Melawan China yang 5.000 tahun peradabannya sulit karena dia baru 250 tahun. Dan itu pun belum ketemu bentuknya. Belum ketemu bentuknya. Nah, itulah sebabnya determinasi itu sangat penting. Maka determinasi hidup kita lihat dari mana? Dari perjalanan hidup kita, dari perjalanan hidup orang tua kita, dari perjalanan peradaban kita untuk bisa ketemu sama determinasi. Apa ketetapan Tuhan buat kita juga kita perlu pelajari dan temukan. Jadi karena itu kalau kita nemu ini, kita punya kekuatan untuk berjalan di jalan yang telah ditetapkan, walaupun itu sulit. Bangsa Israel itu sudah ditetapkan untuk tanah perjanjian, walaupun di padang gurun sesulit apapun, determinasinya sudah jelas. Maka dia kuat untuk berjalan melalui, walaupun maju mundur, mengeluh, tapi dia tahu persis bahwa determinasinya itu akan membawa dia ke sana. Karena itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan ini menjadi sangat penting untuk modal kita menjadi seorang pemimpin. Karena kata determinasi ini sendiri, itu dalam bahasa Latinnya itu kan berarti menetapkan batas, membuat boundaries dengan tegas. Saya itu ini dan bukan itu. Saya itu ini dan bukan itu. Enggak apa-apa, saya itu ini dan bukan itu. Nah, determinasi itu bukan sekedar keinginan untuk berhasil, melainkan kemampuan untuk menetapkan batas diri kita, dan dari situ kita punya kekuatan untuk bergerak ketika keadaan itu tidak mendukung. Nah, banyak orang ingin bermimpi dan punya mimpi setiap tahun, awal tahun punya resolusi, akan jadi ini, itu cuma mimpi dan cuma keinginan. Kalau dia tidak punya determinasi kenapa dia mewujudkan itu, karena Tuhan telah menetapkannya bagiku, enggak akan sampai. Jadi determinasi itu ada dari pembatasan diri kita sendiri untuk tidak mencong ke kanan atau ke kiri. Kita memutuskan tegas, ini loh jalurku, ini loh karirku. Banyak hamba Tuhan, banyak pendeta yang enggak jelas. Apa yang dilakukan di gereja enggak jelas. Ya ini boleh, itu boleh, setelah itu dia malah berpikir mau sambilan apa, kerja apa, gitu. Enggak jelas. Kalau dia sudah ditetapkan, ini aku utuslah aku di situ, dia ditanam di situ, ya mati di situ. Itu enggak lagi goyah akan kanan-kiri, seperti Petrus yang kena ombak goyah, tenggelam. Sehebat apapun, secerdas apapun, sepandai bicara apapun, ketika kita tidak lagi membatasi diri dan fokus arahkan hatimu kepada Tuhan, arahkan hatimu pada determinasimu. Jatuh, jatuh. Kerjaan ini ya, ya. Kerjaan itu ya. Kerjaan ini ya, kerjaan itu ya. Semua serba bisa, malah nggak bisa apa-apa. Itu yang paling penting untuk determinasi kita. Coba kita cek kepada diri kita masing-masing. Kita jangan menggantungkan pada luck atau keberuntungan lah. Zaman sudah berubah. Zaman sekarang itu orang harus memilih dan menetapkan batas dan berjuang dengan endurance, berjalan dengan kekuatan kenyal dan keberanian untuk menderita di jalan itu. Karena itu ujiannya gitu. Ujiannya memang penderitaan. Ujiannya memang kesulitan. It's okay. Karena ini adalah jalan determinasi kita. Nah, ada dua istilah yang penting sebagai fondasi dari determinasi itu, yakni yang pertama adalah grip, yang kedua adalah makna. Jadi, kita itu ditentukan oleh grip. Grip itu passion sama perseverance. Jadi, daya tahan. Ada passion sama daya tahan. Itu grip. Jadi, determinasi itu ada grit-nya, ada passion-nya ketika kita mengerjakan. Misalnya ketika saya mengatakan saya jadi sekretaris umum sinode, maka di situ ada passion-nya, tapi juga ada perseverance-nya, ada daya kenyal tahannya. Itu yang menentukan, bukan EQ, bukan bakat. Bukan EQ, bukan bakat. EQ tentu menolong, iya. Tapi kesungguhan dan ketangguhan itulah grit itu, passion dan perseverance-nya itu yang menjadikan kita kuat dan jalan terus di situ. Bakat mah tambahan. Nggak ada bakat, EQ pas-pasan, bisa nggak? Bisa. Bisa. Bukan yang paling berbakat yang akan menang, tapi yang paling lama yang bertahan yang paling menang. Saya itu secara IQ, secara kemampuan, banyak hal mungkin saya lebih dari istri saya. Tapi secara grit-nya, istri saya itu lebih hebat. Kalau dia sudah fokus di sini, ya di situ aja. Karena dia punya passion sama daya tahan yang kuat di situ saja. Slow, melahan-lahan. Kita pernah ada ilustrasi tentang lomba lari antara kancil dengan kura-kura. Misalnya begitu. Menang mana? Ya secara cepat menang kancil. Tetapi karena kura-kura itu punya kemampuan berjalan pelan tapi stabil, tekun, dia bisa menang. Dia bisa menang. Jadi orang-orang hebat itu bukan orang-orang yang EQ-nya hebat, bakatnya banyak, tetapi yang tekun, yang grit, ada passion-nya, tapi juga perseverance-nya kuat sekali di situ. Nah itu. Yang kedua, penopang dari determinasi, ketetapan dan penetapan tadi, harus tahu maknanya. Maknanya, mereka yang memiliki alasan untuk hampir selalu menemukan cara untuk bertahan. Karena dia punya makna dan bisa memaknai semua. Ketika dia sedang berjalan dan menghadapi tantangan, dia bisa memaknai, oh ini adalah lesson, ini ujianku. Ini aku senang justru dapat ujian. Karena kalau tidak dapat ujian, seolah-olah hidup termudahkan. Aku akan memaknai ini sebagai ujian dari Tuhan. Aku ingin memaknai ini sebagai kasih sayang Tuhan yang mendewasakan lewat peristiwa ini. Jadi, determinasi itu lahir dari makna hidup yang jelas. Maka kekristenan atau iman Kristen itu mengajarkan terhadap semua peristiwa kita beri makna. Jadi itu pentingnya. Ada grit-nya, ada value maknanya. Nah hidup itu kok. Hidup itu cuma berkembang di antara tiga hal ini. Ada passion, ada perseverance, ada makna. Nah kalau kita menjalani seluruh kehidupan kita, maknanya apa ya? Tidak pernah kebetulan peristiwa ini terjadi dalam hidup saya. Bahkan terjadi pada orang lain pun kita cari maknanya. Pesan Tuhan apa? Pesan untukku apa? Kalau dia tahu, jika seseorang tahu mengapa ia melakukan sesuatu, ia tahu bagaimana melakukan sesuatu. Seringkali kita tanya, how, bagaimana? Bagaimana ini bisa? Bagaimana bisa berhasil? Tapi kita harus tanya, mengapa engkau perlu berhasil? Karena keberhasilan sudah ditetapkan Tuhan bagimu. Berkat Tuhan itu sudah disediakan. Berkat Tuhan di langit, tingkat-tingkat langit, itu sudah ada. Tugas kita hanya membuka, mendownload berkat itu dengan apa? Dengan passion, perseverance, dan makna. Dengan determinasi itu yang kuat, surga terbuka. Berkat Tuhan tercurah. Tidak mungkin kita itu menjalani kehidupan ini, itu tidak ada hasilnya kalau kita punya determinasi yang kuat. Tuhan, saya ada di tempat ini, di keluarga ini. Walaupun keluarga saya dulu adalah keluarga yang miskin, dihinakan, tidak terkenal, dan lain sebagainya. Terima kasih karena Tuhan melahirkan aku di keluarga yang seperti itu. Tuhan, kalau Tuhan itu ambil kekasih hatiku, jiwaku, sekarang aku hidup sendiri, itu adalah landasan untuk determinasi hidup kita, karena Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya pesan tertentu, latihan tertentu bagi saya dan hidup saya. Tuhan, kalau saya ada di tempat ini menjadi seorang penyiar radio, saya sudah ditetapkan Tuhan di sini, makna hidup saya, mati hidup saya baktikan untuk ini, dan saya ngerti how melakukan sesuatu, sebab saya sudah selesai dengan why saya di sini. Itu penting. Sebelum ini ketemu, waduh, kita masih lompat sana, lompat sini, sedih sana, mood swing aja bawaan. Jadi ini menjadi sangat-sangat penting. Nah, sebelum kita bahas soal atensi, apakah ada yang mau mendiskusikan, sharing, bertanya soal determinasi? Saya tulis determinasi dan atensi karena memang saya yakin waktunya mungkin kurang karena ini pun tinggal 13 menit ke depan. Maka saya akan bahas dua saja. Kalau besok Sabtu mau disambung lagi atau besok-besok lagi disambung, kita akan bicara soal unity dan eskatologi. Silakan sebelum kita masuk ke atensi.
3: Terima kasih Pak Timotius Adhidharma yang luar biasa ya di hari ini. Ya, dan determinasi dan atensi dalam kepemimpinan tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak TAD itu panjang banget. Nah, untuk memfokuskan untuk determinasi, memang kan banyak orang yang masih ragu ya Pak ya. Ini mau jadi apa sih? Misalnya tadi sebenarnya fokus untuk penjual tape. Tapi kok ini yang lain kok bisa? Jadi kadang itu orang tersebut itu bisa melayani semuanya gitu. Mm-hmm. Walaupun itu kan kadang membuat dirinya dia sendiri ribet dan juga susah. Tapi dia juga menikmati karena bisa melayani sesuai permintaan yang diminta misalnya begitu. Mm-hmm. Nah untuk ini kan sebetulnya kan determinasi itu tadi memang harus dimiliki seorang pemimpin. Nah tadi Pak Darmana sebutkan ada determinasi, atensi, unity, dan eskatologi. Sebenarnya seberapa persenkah untuk determinasi itu harus dimiliki oleh seseorang untuk menentukan jalan hidupnya, lebih kuatnya itu untuk. Karena kan kalau misalnya determinasi tanpa atensi juga nggak baik gitu kan Pak. Ya mungkin gitu ya. Ataupun dengan penunjang-penunjang yang lain, hal-hal yang lain seperti unity dan juga eskatologi. Gitu aja sih Pak.
2: Ya, terima kasih Kak Usi. Kerap kali kita berpikir empat-empat ini lalu kita bagi persentasenya ya, 25, 22, 25. Enggak sih, menurut saya ini 100%. Determinasi itu kalau kita ketemu di sini, maka kita akan memberi atensi. Kalau belum ketemu di sini, kita enggak beri atensi di sini. Kita beri atensi, belum tentu kalau kita, misalnya kita beri atensi kepada, misalnya gini ya, kita beri atensi pada apa sih? Pada hobi kita, kalau itu bukan determinasi kita, kita nggak bisa memberi atensi penuh. Karena sekali lagi tadi ada passionnya, ada perseverance-nya. Jadi determinasi bagi saya itu lebih suka untuk membicarakan ini dulu, satu hal ini dulu, temukan determinasimu dulu. Contoh umat Israel, mereka punya determinasi apa? Umat pilihan Tuhan. Udah titik, umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Lepas dari orang itu, setuju nggak? Setuju. Lepas dari mereka itu menghinakan atau apa, tapi itu menjadi determinasi mereka, bahwa mereka menjagai kekasan, kekhususan mereka, tidak boleh mencampur adukkan dengan yang lain, tidak boleh mencampur adukkan dengan kawin-mengawin, ataupun campur aduk dengan jumlah. Untuk menjadi orang Yahudi, itu susah sekali. Mereka harus baptis proselit, mereka harus sunat, mereka harus lama. Mereka tidak akan, ya kalau kekristenan nggak sekarang, pokoknya siapa aja jadi Kristen, pokoknya siapa aja jadi Kristen. Enggak, kekristenan ini kehilangan nilai value-nya utama dalam disiplinnya. yang penting jumlah besar itu adalah keberhasilan. Enggak, kepemimpinan dan keluarga itu bukan soal jumlah, tapi soal warna yang jelas. Warna yang jelas. Jadi kalau Tuhan sudah tetapkan saya sebagai warna biru, jadilah biru yang jelas. Jangan dicampur-campur dengan merah jadi ungu nanti. Itu beda lagi. Jangan dicampur-campur dengan kuning jadi hijau nanti. Tapi kalau biru, jadilah biru. Karena Anda ditetapkan oleh Tuhan dan yakin betul bahwa saudara ditetapkan oleh Tuhan. Bahwa ketika kita mau, misalnya contoh, karena saya pendeta, saya kasih contoh yang gampang ya. Seorang menjadi pendeta, pendeta itu apa? Gembala jemaat. Dan saya dipanggil oleh Tuhan dan merasa dipanggil oleh Tuhan, kapan dan peristiwa apa yang memanggilmu? Sehingga kamu merasa bahwa itu penetapan dari Tuhan. Itu adalah ketetapan hatimu untuk di situ, sehingga totally engkau abdikan, bagikan di situ. Kalau itu sudah ketemu, maka kita akan memberi atensi kepada hal itu lebih daripada yang lain. Salah satu ujian bahwa kita determinasinya nggak jelas karena kita terdistraksi oleh berbagai macam atensi. Atensi omongan orang, atensi pujian, itu memang akan hadir di kita. Kalau kita punya determinasi yang sangat jelas, Musa itu awalnya dipanggil dalam determinasi yang sangat-sangat jelas. Dia sudah disiapkan itu. Sejak kelahirannya dititipkan itu, dialirkan di sungai Nil, lalu di kerajaan dia dijadikan. Itu semua proses sejarahnya Tuhan untuk dia. Untuk menghadapi Raja Firaun, dia harus pernah menjadi pangeran. Untuk menghadapi Raja Israel, dia harus terlatih dalam ini. Maka Tuhan memilih dia itu bukan karena kebetulan, asal-asalan. Dan kita tahu bahwa setiap kita tidak pernah asal-asalan diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu nyiptakan kita punya determinasinya. Di zaman ini, kenapa Tuhan ciptakan di zaman ini? Kenapa Tuhan ciptakan kita di era 60-an sampai era 90-an? Misalnya, itu adalah era zaman yang memang nggak bisa di-replace sama zaman yang lain. Karena itu determinasi kita di zaman itu setelah Perang Dunia Kedua, determinasi survival hidup, mengalami semua proses, ini adalah zaman di mana orang-orang di zaman ini, generasi ini, antara baby boomers akhir sama generasi X ini adalah orang yang punya determinasi yang sangat-sangat bagus untuk mengubah, membuat transformasi, perubahan, dan pilihan zaman yang bagus. Karena itu, jadilah orang di zaman itu. Beri warna yang Tuhan ingin tetapkan di sini. Di gereja juga kita harus memberi warna yang sangat jelas. Kita itu siapa? Sebagai umat, enggak apa-apa. Tadi saya ilustrasinya penjual tape. Penjual tape itu kalau dia punya determinasi hidup, dia jalan mikul tape kemana di Semarang itu, kalau kami pulang ada yang bapak-bapak, ya itu determinasinya. Dan itu memberkati banyak orang. Karena tape lebih bagus daripada yogurt, misalnya gitu. Itu orang nggak banyak tahu, tapi itu menolong banyak orang dalam proses fermentasinya itu, sehingga dia itu memberikan kesehatan tanpa dia paham dan sadar. It's okay. Tapi determinasinya itu yang membuat dia itu menjadi orang yang dikenal langsung. Ketidakhadirannya dikangeni banyak orang juga. Nah mungkin dalam hal sederhana, karena semua kita itu punya determinasinya masing-masing. Silakan kalau mau ditambahkan, dikayakan. Kalau nanti waktu nggak cukup untuk atensi, kita bergeser ke pertemuan yang berikutnya. Tapi determinasi harus selesai dulu menurut saya. Didik anak-anak kita untuk memiliki determinasi. Nama anak kita itu bagian dari determinasi. Kenapa kita kasih nama Adi Dharma? Kenapa kita kasih Adi besar beyond Dharma, hukum aturan? Misalnya, engkau harus menjadi pribadi yang lebih daripada sekedar aturan. Misalnya begitu. Kenapa nama kecil kita, Tuhan itu mengingat nama kita, nama yang diberikan oleh orang tua kita, kenapa Peres namanya? Nerobos itu. Kakaknya lahir dulu diikat kain kemisi, diterobos namanya, artinya nerobos. Setiap kali nama di dalam perjanjian, nama maupun perjanjian baru punya makna dan punya arti. Dan itu sudah determinasi. Kita nggak bisa kasih nama anak-anak kita sembarangan. Nama anak kita sembarangan kan nggak bisa. Ya saya maafkan, mungkin ini contoh yang keliru, tapi maafkan kalau menyinggung. Saya punya teman namanya Karyawan Haryanto. Saya sering kali bercanda, lu gimana kamu? Kamu ya namanya jadi karyawan harian lagi. Karyawan harian toh. Bulanan atau mending gitu daripada harian. Elvina silakan.
4: Ya, terima kasih Pak TAD. Sharingnya hari ini benar-benar membuka mata saya ya, karena kan saya juga sudah berdeterminasi untuk memulai usaha saya sendiri gitu ya Pak. Jadi udah dipikirkan dan diputuskan. Gitu. Jadi daripada saya bertahan di tempat yang nggak jelas, lebih baik saya berdeterminasi untuk membangun impian saya dan adik saya berdua dan membangun masa depan kita. Itu sih yang kita lakukan dengan buka usaha sendiri gitu. Nah, pertanyaan saya gini, kemarin kan kita habis briefing nih Pak, bener banget gitu ya. Jadi atasan kami ini bilang gini, ada suatu masalah dia bilang itu bukan tanggung jawab si ini. Nah, si ini tuh udah jelas pemimpinnya di situ, manajer operasionalnya. Kalian semua tuh yang harus mikirin gimana cara nyelesainnya. Terus teman-teman saya selesai briefing semua bingung, Mbak, kalau disuruh gitu kan kita bingung ya Mbak, arahnya juga nggak dikasih, mau gimana? Nanti kita ke kanan sendiri salah, ke kiri sendiri salah, bingung gitu. Jadi memang benar sih Pak, determinasi itu kalau saya boleh ngomong gimana ya Pak, kalau misalnya kita dalam posisi nih, sekarang kan saya udah enggak nih, teman-teman saya di posisi punya leader yang kayak gitu, determinasi kan bisa menetapkan tujuan kan, dimana dia sendiri juga tidak menetapkan tujuannya dengan jelas, ini kita targetnya apa, apa yang harus dicapai, jalan-jalannya juga nggak ditunjukin, sementara manajer operasional yang di lapangan juga dibilang bukan tanggung jawabnya dia. Nah, kita kan makin bingung gitu ya, karena yang di lapangan kan pasti akan ngarah ini, jangan lewat situ, tapi lewat sini ya gitu misalnya. Kalau kita sebagai anak buah kira-kira Pak, bagaimana sih Pak bisa menyikapinya kalau ketemu sama atasan yang kayak begini nih? Gitu Pak, mungkin ya dari saya mungkin mohon tipsnya gitu dari
2: Iya,
4: Bapak kan tadi
2: benar-benar.
4: bisa menjelaskan kalau kita punya leader kayak gitu enak kali ya, Pak, tujuan kita adalah gini supaya jangan gini-gini-gini. Nah, coba deh kalian bisa nggak ya dengan kontrol ini coba menurut kalian gimana kalau dia buka ruang diskusi kayak gitu aja, mungkin kita lebih bisa kasih
2: Ya.
4: masukan. Biasanya habis kasih masukan pun setelah briefing udah gone, nggak akan di follow up lah biasanya. Mungkin Pak
2: Ya,
4: gimana
2: ya.
4: posisi kita gitu aja Pak.
2: Ya, tips kecilnya satu, suruh ikut kita aja supaya tahu determinasi. Sebab kalau pemimpin nggak ngerti determinasinya, dia ditetapkan untuk apa, dia menjadi pegawai. Tapi rata-rata memang begitu sih. Banyak sih yang begitu. Sehingga nggak kemana-mana, jadi dia hanya mencari salah, mencari benar, dia hanya mereaksi kepada sesuatu yang berhasil, dan mereaksi menyalahkan kepada sesuatu yang salah. Jadi dia mengambil take credit kepada keberhasilan, tapi menyalahkan orang pada saat situasi kacau. Tapi itu memang begitu, pasti akan kacau. Pasti akan kacau. Maka yang perlu tipsnya adalah, iya nggak apa-apa, kan pemimpinnya dia. Kalau pemimpinnya kacau, anak buahnya kacau dong. Kalau pemimpinnya kacau, anak buahnya dimarah-marah. Nggak apa-apa. Itu satu hal yang berkaitan dengan usaha atau tempat kerja. Itu tergantung pada pemimpin. Yang kedua, jangan sampai hati kita, hidup kita terganggu pada tempat kerjaan. Kerjaan itu berapa persen dalam hidup kita? Determinasi hidup kita harus kita jalankan juga. Masa determinasi kita sebagai pegawai? Belum tentu juga. Determinasi kita tuh harus kita clear sebagai apa, dan Tuhan tetapkan saya di sini sebagai apa. Kalau kita ilustrasikan ilustrasi tubuh itu, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada macam-macam, tapi kepalanya harus clear yang akan memerintah itu siapa dan bagaimana. Kalau diperintahnya kacau-kacau, ya pasti akan kacau-kacau. Bangsa Israel kalau pemimpinnya kacau, semua bawahnya kacau. Dikatakan raja ini jahat di mata Tuhan, ambrul. Ambrul itu. Raja ini benar di mata Tuhan, diangkat. Jadi ini tergantung pada pemimpinnya, jelas. Karena kita bicara soal kepemimpinan. Tapi bagaimana punya pemimpin yang seperti ini? Ya pemimpin yang seperti ini, ia yang menentukan nasibnya sendiri. Ia yang menentukan destiny-nya sendiri. Ia yang menentukan perahunya hancur sendiri. Arah nggak jelas, muter-muter, dialah. Nah, kalau dia ini ya tinggal saya mau ikut orang dipimpin seperti ini, atau saya tidak. Kalau saya ngikut, seberapa besar saya mau ngikut, seberapa besar saya memulai determinasi saya hidup saya. Jadi nanti yang terakhir nanti kita bicara soal eskatologi. Nah itu nanti kalau kita ikuti sampai ke situ, maka akan ada jelas. Sebab ada juga yang nanti yang ketiga itu unity. Jadi kita baru satu ini, baru determinasi ini. Ketetapan dan penetapan. Kita ngerti apa dan siapa kita, dan membatasi diri kita di batas apa, boundaries kita, maka itu yang harus kita tegaskan dan kuatkan. Sedangkan yang nanti kita bicara soal atensi, bicara soal unity, menyatukan itu bagaimana, dan bagaimana kita nanti bicara soal eskatologi. Tips paling paling simple, ya ajak pemimpinmu masuk di grup kita ini.
4: Betul, saya setuju banget nih Pak dengan Bapak ya. Setuju banget, memang dia perlu. Dan juga yang bikin saya syok sih kemana gini, saya kan nggak punya ilmu lagi buat dibagi, saya melongo aja nih gimana kalau pimpinan saya nggak bisa membagi ilmu, terus gimana kabar kita gitu kan gitu. Jadi memang jadi yang saya tangkap, jadi kita juga sebagai pribadi perlu punya determinasi dalam hidup ya Pak. Jadi nggak sekedar kita yang diposisikan sebagai pemimpin gitu ya. Saya juga udah bilang sih sama teman-teman kita bahwa kita tuh semua perlu belajar leadership karena kita akan menjadi pemimpin dari hidup kita sendiri. Itu sih Pak yang saya selalu tekankan ke
2: Sepakat.
4: teman-teman. Jadi ya betul, nanti coba saya share ya Pak link Bapak nih.
2: Ya. Jadi hidup itu bukan soal kerja ya. Hidup itu
4: ya,
2: banyak
4: betul.
2: Uangnya. Termasuk hidup kita itu determinasi kita apa ya? Sehingga kita menjalani hidup, kita ada dari lahir sampai kematian kita ngerti dan kita enjoy karena ada passion, perseverance yang ada di situ. Itu yang paling penting dan maknanya ketemu. Kalau itu sudah ketemu, saya nggak terlalu terganggu dengan apakah saya punya banyak duit atau tidak, apakah saya punya banyak relasi atau tidak. Ya, masing-masing orang tidak diukurkan dari itu, tapi diukurkan dari penemuan determinasi hidupnya, makna hidupnya, perseverance-nya, passion-nya. Mungkin waktu sudah habis, saya kembalikan ke Rika, kita lanjut di pertemuan berikutnya.
1: Iya, terima kasih banyak Pak TAT buat sharingnya. Terima kasih banyak semua yang sudah join. Tuhan memberkati. Bye bye. Thank you.
5: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?

0: Aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sempuh, Bu. Bapak berarti
2: herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: sabun siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu nggak sih?

sahabat muda yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam acara Youth for Christ. Kali ini bersama saya, Pendeta Theodorus Calvin. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Bapak John Calvin Pindu dengan judul Mutu, yang didasarkan pada kitab Bilangan 27 ayat yang ke-12 hingga 23. Sebelum itu, kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, agar kami bisa melaksanakan firman Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Sahabat muda, nats yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Bilangan 27 ayat 13 yang berkata, sesudah engkau memandangnya, engkau pun akan dikumpulkan dengan kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abang. Sahabat muda, mutu atau kualitas adalah keniscayaan. Setiap orang menginginkan barang-barang yang bermutu. Itu sebabnya ada kendali mutu untuk memastikan setiap barang sudah sesuai standar. Ada merek-merek yang menjadi jaminan mutu. Ada juga yang diharapkan orang punya yang baik selain barang. Pemimpin Musa dalam segala keterbatasannya adalah satu di antara pemimpin yang bermutu. Di ujung kehidupannya, Musa dipanggil Tuhan untuk naik ke Gunung Abarim. Dari puncak gunung itu, Tuhan memperlihatkan kepada Musa negeri yang akan diberikannya kepada bangsa Israel. Namun, Musa tidak akan pernah masuk ke negeri itu. Setelah memimpin umat Israel keluar dari Mesir selama kurang lebih 40 tahun, melintasi

padang gurun, Musa harus menerima kenyataan pahit. Tidak menikmati negeri yang dijanjikan. Ia hanya bisa memandang dari kejauhan. Namun, Musa menerima alih-alih marah atau protes atas putusan Tuhan. Ia memohon agar ada pemimpin yang baru untuk menggantikannya. Ia masih memikirkan kebaikan bagi umat Israel. Mereka membutuhkan seorang pemimpin agar tak seperti domba tanpa gembala. Sahabat muda, setiap orang sejatinya adalah pemimpin. Paling tidak, ia harus menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Seseorang tak mungkin menjadi pemimpin atas orang lain bila ia tak mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Bila seseorang menjadi pemimpin bagi orang lain, ia harus memiliki mutu sebagai pemimpin yang baik. Satu di antara banyak karakter pemimpin yang baik adalah kesediaan untuk selalu memikirkan mereka yang dipimpinnya. Apakah kamu memiliki mutu sebagai pemimpin? Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada hari ini kami diingatkan untuk memiliki mutu yang baik sebagai pemimpin. Ajarlah kami terus untuk memiliki mutu yang baik agar bisa memimpin umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo Zoomer semuanya, apa kabarnya hari ini? Di sore kita yang cerah ini, tidak ada mendung ya, tampaknya Semarang sedang panas-panas saja. Dan hari ini harusnya semua happy ya, karena kita libur ya, libur hari ini dan juga besok juga masih ada beberapa yang libur gitu ya Zoomers ya. Nah, gimana liburannya hari ini? Apakah ada yang bangun siang mungkin? Mumpung liburan gitu ya, yang biasanya jam 7 udah ngantor, udah ke sekolah gitu, tapi kita bisa bangun agak siangan gitu ya kan. Atau ada yang tetap bekerja nih? Ya mungkin ada beberapa Zoomers atau sahabat Iktus yang juga tetap bekerja gitu ya, walaupun hari liburan. Tapi gak apa-apa, apapun itu, pokoknya Maxen dari Studio Radio Iktus mendoakan supaya Zoomers semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Oke, anyway, ada yang udah dapat daging kurban hari ini? Karena mungkin hampir semua di lingkungan-lingkungan rumah gitu ya kan, bagi-bagi hewan kurban, bagi-bagi daging hewan kurban. Ada yang udah diolah, mungkin ada yang mau bagi-bagi cerita ya tentang pengolahan daging kurban di RT-nya masing-masing gimana? Oke, nah boleh banget buat Zoomer semua yang mau bergabung, mau request lagu, mau titip salam, boleh banget ke WhatsApp kami di 0817450596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Dan buat Zoomer semua yang mungkin belum bisa untuk mendengarkan radio siaran Iktus lewat radio gitu ya, bisa streaming di website kami di www.iktusfm.com. Oke, nah nanti kita akan bahas tentang liburan panjang bukan alasan untuk mager total. Nah, ini tips untuk tetap aktif. Tapi sebelum itu, mari kita back to song again. Ada Glenn Freddy dengan Kasih Putih. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat itu. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

Oke, masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke, nah Zoomer semua, siapa yang hari ini tampaknya bangun agak siang, sangat siang, agak sore. Oke, nah absen dulu dong Zoomer semua, hari ini bangun jam berapa nih? Mungkin ada yang bangun tetap biasa gitu ya, karena udah kesetting kan bangun jam 6, jadi libur tetap bangun jam 6 gitu ya. Walaupun mungkin tampaknya tidur lagi, tapi mungkin ada juga yang bangun pagi gitu ya, tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi mungkin ada juga Zoomers atau sahabat Iktus yang juga bangunnya agak siangan nih gitu kan. Ya bangun-bangun siang sedikit sih gak apa-apa ya, jam 8, jam 9. Tapi ada gak yang bangunnya jam 2, 2 siang gitu? Mungkin ada kali ya di antara pendengar yang bangunnya siang banget gitu. Nah, kita mau bahas tentang bagaimana sih tips and triknya kita agar bisa memanfaatkan waktu di kala liburan biar kita itu tidak menjadi manusia yang hilang produktivitas. Yang pertama, nah dikutip dari idntimes.com, ternyata kita boleh loh pada saat liburan gitu ya, mumpung masih ada kesempatan untuk berlibur atau beristirahat, kita bisa untuk menurunkan target. Tapi perlu digarisbawahi bahwa menurunkan target bukan berarti menghilangkan target. Nah biasanya nih aktivitas kan kita agak panjang ya durasinya ya, bisa jadi 1 jam gitu ya kan, kita biasa kerja gitu kan. Nah bisa kita pakai aktivitasnya berdurasi pendek, jadi mungkin 10 hingga 15 menit kemudian kita melakukan aktivitas yang relaksasi gitu ya, yang bikin kita happy, baru kita nanti bisa fokus lagi untuk bekerja gitu. Jadi mumpung kegiatannya di rumah, Zoomer semua bisa untuk pakai waktunya untuk lebih banyak istirahat, tapi bukan berarti kita untuk menghilangkan target kerja kita gitu. Jadi tetap ada target kerja, walaupun target kerjanya tidak sama seperti target pada setiap hari gitu ya, pada sehari-hari. Tapi kita bukan berarti kita menjadi manusia yang bangun, tidur, mandi, nonton TV gitu ya. Jangan, jangan, jangan. Nah Zoomer semua bisa untuk pakai waktunya untuk lebih banyakin olahraga. Nah ini penting ya, jadi kapan lagi sih kita bisa olahraga dengan tenang tanpa dibebani beban kerja? Walaupun sebenarnya beban kerja mungkin bisa jadi ada, tapi mungkin tidak seberat pada umumnya kan, pada biasanya gitu. Jadi bisa nih dipakai waktunya buat olahraga nih. Olahraga apa ya biasanya kalau liburan? Renang bisa, jogging tipis-tipis di dekat-dekat rumah kan juga bisa. Murah juga kan, hemat waktu, hemat transportasi karena murah kalau di dekat rumah. Nah, bisa ditarget nih, misal nih, besok libur. Karena kan besok libur kan, hari Kamis gitu masih libur. Mungkin kita bangun kali ya jam 7, olahraga bentar sampai jam 8, nanti baru aktivitas yang lain. Tapi mumpung masih ada libur, kita pakai untuk berolahraga. Karena sejatinya latihan atau refreshing badan itu gak melulu kayak harus pergi kemana-mana nih. Tapi kita bisa untuk refreshing badan kita juga gitu ya. Salah satunya dengan berolahraga. Oke, nah selanjutnya adalah bisa dengan aktivitas sosial. Jadi mumpung di rumah gitu ya, tetangganya boleh kali disapa-sapa ya kan. Halo Bu, gimana? Daging kurbannya dapat berapa kilo? Atau kayak, halo Bu, apakah daging kurbannya udah dimasak jadi apa nih? Semur, bagi dong saya. Bercanda ya Zoomers ya, pokoknya kita happy-happy aja nih sore hari ini gitu kan. Nah intinya adalah jadikan aktivitas sosial itu menjadi bagian dari mengisi hari-hari libur gitu. Jadi tetangganya atau mungkin depan rumahnya gitu ya, karang tarunanya bisa untuk disapa-sapa gitu.

Zoomers ya. Mumpung masih libur nih semuanya kan, ada di rumah gitu ya. Oke, kapan lagi? Karena kan kita biasanya jam 7 kita udah pada sekolah, kuliah, kerja gitu. Jadi mumpung ada aktivitas liburan dipakai untuk aktivitas sosial gitu. Nah, mungkin yang terakhir adalah dengarkan tuh. Nggak melulu nih waktu kita liburan gitu ya kan, kita pakai untuk nonton TV terus sepanjang hari gitu kan. Tubuh kita ini juga perlu istirahat loh, istirahat dari yang kita rasa istirahat gitu. Misal kita kayak pakai waktu kita tuh healing untuk nonton TV atau nonton movie lah, nonton film gitu ya, atau mendengarkan musik pakai earphone, pakai headset gitu ya kan, selama 3 jam. Karena kan biasanya kita gak punya waktu ya untuk melakukan itu, tapi ternyata tubuh kita itu juga butuh istirahat dari hal-hal seperti itu. Kayak mata kita butuh istirahat, telinga kita juga butuh istirahat. Jadi kita pakai waktu ini benar-benar untuk mengistirahatkan semua bagian tubuh, termasuk pada kegiatan-kegiatan yang kita rasa itu menyenangkan hati kita sebenarnya, tapi tubuh kita juga butuh istirahat. Nah, itu tadi dia tentang tips and trick ya untuk mengisi kekosongan hari di saat-saat liburan ini gitu. Nah, untuk Zoomer semua, mungkin ada yang mau request-request lagu, boleh banget ya, silahkan aja ke WhatsApp kami di 0817 450596. Oke, nanti Maxen bakal puterin lagu-lagu yang di-request oleh Zoomer semua di WhatsApp aja ya. Kembali lagi di WhatsApp aja di 0817 450596. Oke, sambil menunggu salam dari Zoomer semua, satu lagu dari Cherry Bell. Aduh, ini udah tahun berapa ya? Kayaknya zaman Maxen SD deh ini. Oke, Love Is You akan ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Stay tune terus Zoomers.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Okay, masih di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat Men. Okay, nah di segmen kita hari ini kita mau bahas tentang apa aja nih contoh-contoh kegiatan yang seru dan produktif saat liburan di rumah. Ini perlu digarisbawahi bahwa seru dan produktif ini masing-masing orang pandangannya beda-beda ya teman-teman. Sebagai contoh nih, membaca, belajar keterampilan baru seperti coding, bahasa asing atau bermain alat musik. Jadi dikutip dari halodoc.com ya, artikel 50 kegiatan seru saat liburan di rumah. Salah satunya adalah belajar keterampilan baru secara daring, seperti coding, bahasa asing, dan bermain alat musik. Mungkin ada beberapa Zoomers yang suka coding gitu ya. Tapi kalau Maxen sendiri menghindari coding sih sebenarnya. Tapi kalau belajar keterampilan baru yang lain, oke sih oke gitu ya kan. Nah, bisa untuk mengecat ulang atau mendekor kamar yang menciptakan suasana baru. Boleh nih bapak-bapak di rumah ya. Tapi ini juga tergantung orangnya sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya orang tua mungkin ya, karena papanya Maxen sendiri juga kalau misalnya di rumah gitu yang gak ada kerjaan, beliau suka tuh yang namanya bersih-bersihin rumah gitu kan, ngecat ulang tembok rumah gitu juga sering tuh. Nah ini nih yang Gen Z banget nih, Gen Z banget nih. Membuat proyek kerajinan tangan seperti kartu ucapan atau hiasan rumah. Nah ini Gen Z banget nih, karena kan sekarang lagi viral ya, di TikTok itu juga banyak yang membuat gitu ya, membuat kerajinan tangan, gantungan-gantungan kunci gitu ya, dari tali-tali yang dibentuk lucu-lucu gitu ya kan, dibentuk boneka-boneka, kayak gitu tuh udah viral banget sih. Kemudian selanjutnya adalah membaca buku atau dongeng untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, ada juga nih kegiatan yang bisa untuk mempererat kebersamaan keluarga pada saat liburan. Yaitu bisa dengan memasak atau memanggang kue bersama. Ya, bikin nastar gitu ya. Atau mungkin kue-kue lain deh, putri salju, kembang loyang. Itu seru banget nih kalau misalnya bisa masak bareng keluarga. Terus bisa untuk nonton film atau serial favorit bersama keluarga gitu ya, lengkap dengan cemilan-cemilannya gitu ya kan. Jangan lupa untuk cemilan-cemilannya, jadi nonton film gitu ya, bisa sambil ngobrol, bisa sambil ngemil gitu. Netflix sekarang udah viral banget lah, dimana-mana di setiap daerah pasti keluarganya rata-rata download atau berlangganan dengan Netflix. Okay, yang selanjutnya adalah kita bisa bermain board game, tebak gambar. Intinya adalah menciptakan suasana ceria di rumah. Nah, bisa juga dengan mengadakan piknik di halaman rumah gitu ya. Jadi membawa tikar, membawa bekal. Kita mengadakan pikniknya gak usah jauh-jauh tapi di halaman rumah aja. Walaupun sebenarnya kayak, mungkin kalau halaman rumahnya besar gitu ya, kayak Taman Pandanaran, gak bercanda. Halaman rumahnya besar gitu kan. Nah bisa untuk bawa tikar gitu dan bawa bekal. Tapi kalau halaman rumahnya klaster gitu ya kan, mungkin ini kurang maksimal gitu ya. Sama aja gitu, kita makan di halaman rumah sama kita makan di ruang tamu gitu, rasanya mungkin sama aja gitu ya kan. Nah mengadakan hari bertema, misalnya tema Idul Adha gitu, tema hari Jepang, pokoknya kayak kita pakai baju-baju khas dari hari-hari itu gitu. Jadi kostum dan makanannya juga kita siapkan khas bersama keluarga. Selanjutnya bisa untuk melakukan karaoke bersama keluarga nih, siapa yang hobinya nyanyi. Oke, berkebun mini dengan menanam tanaman toga gitu ya. Nah penting juga nih, supaya anak-anak tuh juga belajar untuk berkebun mini di rumah gitu. Jadi seru gak sih kalau misalnya kita tuh makan makanan cabai, intinya kayak bahan dapur hasil olahan sendiri, kan seru banget gak sih. Daripada kita harus beli cabai mahal kan sekarang. Jadi kita bisa untuk berkebun mini di halaman rumah masing-masing. Nah ini nih yang juga banyak banget nih sekarang nih,
bermain air di halaman menggunakan kolam plastik atau balon air. Jadi kalau misalnya Zoomers punya kolam air yang itu dipompa gitu ya kan, ada yang kolam air pompa, nah kita bisa berenang bareng di sana gitu. Tapi ini kayaknya anak-anak sih, bocil-bocil. Kalau maksain masuk kayaknya udah gak muat. Bocil-bocil tuh bisa tuh jadi kayak main-main gitu di balon air gitu ya kan. Nah bisa juga untuk membersihkan, menata ulang rumah, merapikan pakaian. Sebenarnya ini bukan pada saat liburan sih. Kayak setiap hari kita harus membersihkan dan menata ulang rumah gitu ya. Jadi kayak mungkin mumpung liburan gitu ya. Jadi kesempatan ini masih terbuka cukup lebar, terbuka cukup lama gitu ya. Kita bisa untuk membersihkan lebih bersih, merapikan lebih rapi, dan membuat barang-barang yang perlu untuk dibeli untuk kebutuhan rumah. Nah bisa juga nih untuk beli-belinya itu di liburan aja, karena kan mumpung liburan nih, jadi kita bisa untuk pergi membeli segala kebutuhan rumah bersama keluarga. Nah tadi seperti yang Maxine bilang ya, jangan lupa untuk kegiatan sosialnya. Jadi ini salah satu contohnya adalah bisa juga dengan mumpung libur waktunya jadi kan panjang kan, bisa dipakai untuk menghubungi keluarga atau sahabat lewat video call. Jadi kan kalau video call enak tuh, bisa sambil chit-chat panjang kan gitu kan, mumpung libur jadi waktunya harusnya lebih panjang. Oke deh, itu tadi dia contoh-contoh kegiatan atau produktivitas yang bisa kita lakukan saat liburan di rumah gitu. Nah kalau Zoomers biasanya liburan di rumah ngapain sih? Kalau Maxen sih biasanya membantu ibu mencuci. Ya kadang-kadang disuruh sih, maksudnya kayak bantuin dong mumpung libur kan. Karena kan kapan lagi bisa nyuci bareng mamah gitu ya kan. Nah kalau Zoomers semua nih kegiatannya apa nih kalau misalnya liburan di rumah nih? Main Mobile Legends 10 jam? jangan dong. Itu namanya kita tidak produktif. Oke, kalau begitu kita back to song again ya. Dengan Tiara Andini, Menjadi Dia. Oke, stay tune terus di Zona Orang-Orang Muda. Dasyat Mer.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah tadi kita udah bahas tentang kegiatan seru dan juga supaya liburan kita ini tampaknya lebih produktif dan tidak mager gitu ya Zoomers ya. Nah, tak kerasa ini sudah pukul 6.25, tandanya ini udah segmen terakhir. Kita harus berpisah pada hari ini gitu ya untuk sesi zona orang muda. Tetapi jangan khawatir karena setelah ini akan ada sesi firman untuk Anda yang menemani sahabat Iktus hingga pukul 10 malam. Nah, zona orang-orang muda akan ada setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 sore hingga 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nah Zoomer, sahabat itu semuanya, radionya gak usah diganti-ganti. Tetap di 96.5 FM itu sahabat Anda, karena selain ini akan ada sesi firman untuk Anda. Dan akan ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani malam saudara. Oke, kalau gitu Maxentia di sini mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sudah mau mendengarkan Maxen. Mohon maaf bila ada kesalahan kata selama siaran. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

The Station Observation 9.5 FM Iktu, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat Iktu. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ani, yang malam hari ini akan menemani Anda dengan acara-acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Apa kabar sahabat? Harapan saya sukacita berkat Tuhan terus menyertai Anda. Dan biarlah malam hari ini Anda tentu saja sedang menikmati kebersamaan dengan keluarga, mungkin sedang santap malam bersama, atau mungkin bersantai atau masih menikmati hari libur tadi ya. Oke sahabat, apapun yang sahabat lakukan malam hari ini, berkat Tuhan menyertai Anda. Dan segera akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Hours. Oke, kami ucapkan terima kasih atas persembahan perbaikan antena Radio Iktus kepada sahabat-sahabat, yaitu pada sahabat Alvania Esther Haryanto, kemudian sahabat Mulyani Hartono, sahabat Gunawan, Bapak Marsito atau Ibu Ruth Ika Febriani, sahabat Betty Octavia, kemudian sahabat Indah Winarsi, sahabat Gunawan, ada dari NN, kemudian dari Pamela Anggraini, kemudian keluarga Bapak Purwadi di Telogosari, sahabat James di Mojopahit, kemudian Ibu Yuni di Karangayu, dan juga Bapak Benny Jenset. Ya, oke sahabat, kami ucapkan terima kasih banyak, dan kiranya persembahan sahabat boleh menjadi berkat untuk perbaikan antena Radio Iktus dan menjadi berkat untuk pelayanan, serta pelayanan kami di Radio Iktus boleh memberkati sahabat-sahabat. Oke, yang berikut, mengulang kembali jejak masa sekolah 75 tahun perjalanan SMA, Sedes Sabense telah menciptakan ribuan cerita. Dan dalam acara reuni Akbar tahun 2026 yang akan diadakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 16:21 waktu Indonesia Barat di Aula SMA Sedes Sabense Semarang, dimeriahkan dengan fun games, snack, dinner, dan celebration. Mari bernostalgia, berbagi tawa, dan merayakan kebersamaan dalam reuni Akbar tahun ini. Jangan sampai terlewat. Info lebih lanjut hubungi Adi 081-5661-8838 atau Lingga di 081-1277-7806. Kemudian info ibadah on air 96.5 FM setiap hari Minggu pukul

9 sampai 10 bersama KKI Karang Saru, pukul 18 sampai 19 bersama KKMI Gloria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat Anda beli di Radio Iktus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil. Kemudian ada air minum Moses, tersedia dalam bentuk galon maupun cup, dan ada Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, serta ada BioL penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Iktus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Zona 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Zona 90, nostalgia bersama semasa SMA.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Pak. Mbok kae anu, Pak, tolong, Pak.
1: Piye? Tolong apa? Tolong apa?
0: Iki lho, kae wis umop kae. Ah, kae dicilekke. Nah. Wah, kae nggodhok wis ket maul, wis wis mateng sik empuk kuwi keto e.
1: Waduh, akeh.
0: Yo ora apa-apa kan. Iki disimpen besok dienggo meneh. Nah, iki sithik wae dimasak dhisik.
1: Ya udah, enggak apa-apa toh. Kan ini kita berdua toh.
0: Nah, iyalah. Dan kita pun harus hitung-hitung kalau makan kayak gini kan. Enggak usah banyak-banyak, yang penting banyak-banyak. Dulu sudah pernah merasakan.
1: Yang penting tidak sedikit.
0: Lah itu. Nah, Pak RT kan gitu semboyane.
1: Ya, pokoknya didoakan aman lah. Didoakan dan tahu diri. Pesannya Bu RT.
0: Lah.
1: Loh. Iya. Kok iso dapat banyak sekali ini? Apa karena Pak RT itu?
0: Ya enggak kan yo tadi kan Ibu juga ngrewangi to, Pak.
1: Oh,
0: itu jadi, tuh dihitung apa ya? Semacam panitia ngono lah.
1: Oh, jadi Pak RT dapat jatah sendiri. Bu RT karena membantu jadi dapat tambahan.
0: Iyalah. Gitu. Nah, itu ya kita bersyukurlah bisa
1: bersama-sama
0: berbaur bersama, kemudian juga mereka menerima kita juga dengan ya senang hatilah pokoknya.
1: Ya, baik ya. Untuk sahabat-sahabat Angkringan Gayeng yang sedang merayakan hari raya Idul Adha, selamat hari raya Idul Adha. Semua bisa memaknai perayaan ini dengan baik.
0: Ya.
1: Itu.
0: Oke, bersyukur juga kita ikut menikmati, Pak.
1: Sebenarnya tidak hanya menikmatinya, yang lebih penting itu kebersamaannya dalam bekerja. Jadi guyupnya itu. Ada satu sisi-sisi yang sangat baik untuk kita. Yang pertama, kebersamaan itu sangat luar biasa. Yang kedua, jadinya semakin dekat dengan tetangga.
0: Iya, gitu. Itu ya. Loh makanya.
1: Ibu tadi dengan yang di depannya itu, itu kan jarang toh ngobrol.
0: Iya.
1: Nah itu tadi karena pas bareng-bareng saya nimbangi daging, jadinya ya terus ngobrol terus.
0: Iya, akhirnya kan kenal. Oh ini anaknya siapa? Oh ini rumahnya mana? Tetangga kan akhirnya kenal walaupun itu beda RT, beda RW.
1: Iya.
0: Ya itulah Pak, kalau kita mau berbaur, orang juga menerima kita dengan baik. Tapi ada juga ya orang yang gak mau gitu loh Pak.
1: Ya.
0: Padahal kan keluar begitu kan hanya sebentar, enak loh.
1: Baik sahabat-sahabat Angkringan Gayeng, kita jumpa lagi malam ini dengan saya Pak RT.
0: Saya Bu RT, tetap gayeng pokoknya.
1: Tetap gayeng, walaupun kami berdua. Kayaknya Mas Radin ini masih
0: lagi
1: menikmati Pulau Kapuk.
0: Mungkin, ya wis gak apa-apa.
1: Masih tinggal di
0: kan
1: Pulau
0: libur
1: Kapuk,
0: tadi.
1: Ya. Kami akan bersama-sama sahabat sampai jam 9 malam. Dan sementara itu sahabat-sahabat bisa berinteraksi dengan kami melalui telepon 8313611 atau
0: melalui WhatsApp di 081745 0596.
1: Baiklah sahabat-sahabat Angkringan, kita jangan tinggalkan gelombang 96.5 FM itu sahabat Anda. Tetaplah bersama kami di Angkringan Gayeng.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang, termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retret. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

0: Pak,
1: piye?
0: Kok lek ngunjuk enak ra karuan ki lho.
1: Ya, mergo sedino iki kurang ngombe.
0: Ya, sekarang dipenuhi. Minum yang banyak. Air yang bening saja, ndak usah kopi dulu.
1: Ya, malam ini aku berhenti ngopi.
0: Karena sudah.
1: Karena sudah 3 kali.
0: Iya.
1: Besok pagi lagi.
0: Apa-apa.
1: Kembali lagi. Tadi masalah kebersamaan dan lain-lain itu ya. Rupa-rupanya ada event-event tertentu yang mana kita bisa mengambil sisi positif yang menguntungkan semua pihak. Sebagai contoh itu tadi ya. Mulai dari mencari hewan itu sudah melibatkan banyak orang, termasuk Pak RT itu jadi informan. Nah, kemudian yang tukang menyembelih itu malah saudara-saudaranya Pak RT yang dari Jepara sana. Ada 6 orang.
0: Oh, wow.
1: Iya. Sayangnya mereka tidak sempat mampir ke rumah.
0: Ya, karena ya. Situasi lah.
1: Nah, dan di situ sampai di situ itu, wah, isinya sendal gurau itu. Nah, kemudian tadi Pak RT kan membantu nyaris full itu ya. Ada yang bagian motong, ngiris dan lain-lain. Motong dengan ngiris sama ya. Termasuk Bu RT itu bagian nimbangi ya.
0: Ya motong ya nimbang.
1: Oh, ya motong juga nimbang ya.
0: Sekenanya.
1: Iya, terus bungkus. Tadi itu nyaris tidak ada siap apapun. Jadi satu dengan yang lain itu merasa kita ini satu. Dan ini penting, penting untuk kita semua, masing-masing kita bisa bersaksi melalui apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Kita tidak hanya mendengar atau mengatakan aku mengasihimu, tetapi ini loh bukti kasihnya. Ya, bukti kasih Tuhan yang mengalir pada kami dan kami berikan pada semua orang gitu kan. Karena itu kan yang dikasih daging itu juga semua tidak memandang ras. Pokoknya sara itu enggak ada gitu loh. Semuanya dikasih. Dan itu kan termasuk dalam kekeluargaan dan kebersamaan. Jadi kalau sampai ada yang tidak muncul,
0: sayang ya.
1: Sayang,
0: ya?
1: Sayang. Padahal
0: momen
1: punya
0: momen yang bagus lah.
1: Punya tenaga,
0: punya waktu.
1: Yeah.
0: Sehat.
1: Yeah.
0: Yeah. Kalau nggak sehat sih nggak apa-apa ya.
1: Karena itu tadi kan dibutuhkan orang yang amat sangat banyak.
0: Harus. Dan kalau misalnya itu kita kurang satu orang gitu aja sudah berpengaruh loh itu.
1: Betul, betul.
0: Iya. Iya nih, siapa yang sudah muncul? Selamat malam. Iya.
2: Saya mengiyakan kok.
1: Iya Pak Agus.
0: Iya.
1: Iya.
2: Mana ini masalah kambing?
1: Iya, ya tidak hanya kambing, Pak, sapi, kerbau, gitu.
2: Ini saya dapat jatah sapi ya.
1: Oh, dapat jatah sapi 1 ekor, Pak?
2: Enggak.
0: Ekornya.
2: Satu bungkus.
1: Berapa bungkus, Pak?
2: 1 bungkus.
1: Oh, 1 bungkus.
0: Iya, bersyukur karena itu.
1: Iya.
2: Tidak, ya ada balon sedih ya.
1: Sudah ya, dimasak.
2: Belum.
1: Oh, belum.
0: Masa ke kulkas dulu. Oh. Ya, bersyukur berkat Tuhan, Pak. Iya, gimana?
2: Request lagu aja.
1: Ya?
2: Request lagu.
1: Oh, mau request lagu, silakan.
2: Lagunya Gandul Gusti.
1: Oh, Gandul Gusti.
0: Gandul Gusti, ya. Nanti saya putarkan, Pak.
2: Dengarkan sampai selesai.
0: Iya,
1: Pak Agus.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Oke,
1: ya. Tuhan berkati, shalom. Iya. Oke, di belakang Pak Agus silahkan yang mau di 8313611.
0: Iya, Bu Rini gimana kabarnya nih?
1: Bu Widodo bagaimana kabarnya nih? Pak Hendoko bagaimana kabarnya? Mas Trubus bagaimana, apakah masih Trubus?
0: Masih, masih Trubus.
1: Trubusnya sudah berkembang. Iya, kembali lagi ke kebersamaan tadi ya Bu.
0: Iya, ini yeah. Kak Kodene Longbun juga menyampaikan, oke, kebersamaan itu memang harus dijaga terus, Pak. Iya, termasuk ini kami juga di sini dapat daging kurban. Iya, bersyukur berkat Tuhan, semuanya kayaknya dapat ya, Pak.
1: Iya, iya. Tapi kalau di tempat lain kita nggak tahu sih.
0: Nggak tahu ya.
1: Iya, karena kan kalau
0: berbeda. Iya. Apa ya? Masing-masing punya yeah. aturan yang kita juga nggak tahu lah.
1: Nggak tahu, banyak. betul.
0: Iya. Yeah.
1: Yeah. Karena tadi yang ada satu kelompok yang tidak bergabung dengan kita pun, tiba-tiba Pak RT dikirimi daging juga.
0: Iya, jadi kan itu juga kita nggak tahu gitu ya.
1: Siapa-siapa silakan jadi ketua RT.
0: Ketua RT.
1: Jadi saya itu kalau lebaran, kalau lebaran itu kita dapat lontong atau kupat, opor, lepet.
0: Kalau kurban dapat daging.
1: Iya, kalau kurban dapat Idul Adha dapat daging.
0: Iya.
1: Ya, lengkap dengan tulangnya.
0: Iya, dan ya lain-lain lah pokoknya.
1: Iya, dan beberapa kali dapat kepala ya, kepala sapi.
0: Iya, ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang
1: merayakan. Karena mau berbagi, terima kasih untuk berbaginya. Berbaginya itu kan salah satu bentuk
0: ini
1: kasih.
0: Ini di semua, untuk semuanya ya. Karena memang ini eventnya mau berbagi kan.
1: Iya, betul.
0: Dan itu indah sekali gitu. Iya. Kalau kita tuh bisa menikmati, bisa merasakannya. Di situ ada toleransi, ada kepedulian, ada pokoknya macam-macam lah.
1: Dan alangkah indahnya kalau ini terjadi di seluruh negeri kita ya. Tidak satu daerah saja, tapi juga di daerah lain. Mungkin sahabat-sahabat yang ada di luar kota Semarang,
0: boleh cerita ya bagaimana kondisinya, yang penting yang baik-baik ya. Ceritanya yang baik-baik aja.
1: Online boleh, telepon, tapi kalau mau WhatsApp boleh ya, WA. Saya ulang, saya silakan dicatat ya, ambil pulpen dulu. Saya jalan ambil pulpen. Mungkin HP-nya kan digunakan untuk streaming-nya.
0: Iya.
1: Oke, 081. Sebentar toh Pak RT cepet-cepet toh. 081-745-0596. Ya, silahkan kirim WA di situ ya. Mungkin juga Mbak Kindarti yang ada di Bedas itu bisa mengirimkan ceritanya ya. Atau Bu Siono juga ya.
0: Boleh ya, silakan. Ya.
1: Atau yang ada di Magesan.
0: Atau yang lain
1: itu.
0: Dimanapun ya.
1: Di Magesan.
0: Jepara juga, gimana kabarnya?
1: Gimana
0: lho?
1: Kabarnya Mas?
0: Mas Nur.
1: Mas Nur.
0: Nur Salim.
1: Nur Salim sama Mas Didi ya, Mas Didi yang dikeling di tonggoku.
0: Iya, kemudian.
1: Tadi sahabat-sahabat yang motong dari kelet loh Mas Didi, jadi kan kalau nggak ikut.
0: Iya, kemudian yang dimanapun lah pokoknya ya di Pati, Jepara, Kudus, atau di daerah selatan, ya selatannya mana, Magelang, sampai enggak kita ini.
1: Kalau streaming kan seluruh dunia bisa ya.
0: Oh iya, seluruh dunia bisa ya, oke. Iya.
1: Sahabat-sahabatnya, siapa kemarin dua anak Krista Mitra yang ikut kita siaran itu?
0: Faival.
1: Faival sama Caca ya.
0: Iya.
1: Ya, silahkan kalau ada cerita sendiri.
0: Iya, boleh ya.
1: Boleh ya. Terus termasuk Bu Nana. Silakan Bu Nana yang ada di Petompon ya. Kalau mau bercerita.
0: Bu Nana, apa kabar? Ini
1: dibangunkan ini sama Bu RT.
0: Biar ikut bantu.
1: Iya. Yuk. Baik. Kita rehat dulu.
0: Oh iya, kita dengarkan tadi yang di request oleh sahabat Daniel Hongbun, kemudian Pak Agus, ini sudah siap semua. Kita nikmati dulu sambil ini ngemil dulu ya Pak.
1: Sambil nyate.
0: Oh, nyate. Iya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh.

masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah, dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: warungnya ya rada sepi Pak. Iki wong padha kesel kabeh.
1: Ya kesel dan punya lauk di rumah.
0: Ndak apa-apa wis.
1: Ini baunya itu. Di mana-mana bau daging dibakar.
0: Ya, tapi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya Pak. Yeah. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali orang yang kayaknya bersuka cita do nyate dan lain sebagainya. Ini kayaknya sepi. Kita lewat-lewat juga nggak ada orang pada nyate.
1: Tapi baunya ini.
0: Ya mungkin ini salah satu ada yang bikin sate ini. Nggak apa-apa. Nanti kita datang ke sana aja.
1: Tapi kalau lihat langit yang penuh dengan
0: asap.
1: Kabut asap ini bukan karhutla. Kebakaran hutan dan lahan bukan. Bukan bakar sampah tapi bakar daging. Baunya kayak gini.
0: Ya hati-hati, jangan banyak-banyak. Iya kan? Ini kalau kebanyakan nanti pusing.
1: Iya. Ya, itu harus kita perhatikan baik-baik ya. Sapa-sapa dan jangan lupa makan sayurnya juga diperbanyak, makan buahnya juga diperbanyak supaya dampaknya tidak begitu
0: membahayakan. Iya, apa kita sediakan anu aja Pak, buah di sini Pak.
1: Ya, enggak apa-apa, ya. Disediakan buah ya bagus.
0: Gini aja, ini yang di kulkas ini kita keluarkan, siapa tahu nanti ada yang mampir. Oh, kok ada buahnya? Wah, mampir bisa
1: beli laku buah.
0: Oh, ini ya, buahnya yang Ibu beli kemarin. Ini ada semangka, ada apa lagi ini? Tapi yang enggak banyak enggak apa-apa lah. Disediakan di sini. Kalau orang kelihatan, orang melihat ini di meja kok ada, dijual nggak ya itu? Ya,
1: dikasihkan.
0: Dijual, maksud dikasihkan. Dikasihkan loh, terus.
1: Iya nggak apa-apa deh, sesekali.
0: Ya mungkin yang ini, nah yang semangka nggak apa-apa.
1: Itu Bapak bilang gitu itu. Soalnya kalau itu memang dijual kan Bapak nggak berani ambil. Ambil harus bayar.
0: Terus gitu.
1: Nah, ya, nah,
0: memang manajemen jualan harusnya gitu.
1: Harusnya begitu. Ya,
0: kalau
1: betul.
0: Keluarga terus ngambil terus nggak bayar, ayo habis.
1: Ya habis, betul. Nah. Itu Pak RT sudah punya banyak pengalaman kayak gitu sih. Jadi warga warga kita itu ada yang
0: buka toko ya Pak ya.
1: Ya buka toko.
0: Ya warung lah, warung. Ya, warung sembako.
1: Warung sembako rame banget. Kemudian saudara-saudaranya senang kalau datang itu lihat orang keluar masuk dan mereka terakhirnya situ lapar bikin mie rame-rame.
0: Bikin apa?
1: Itu kalau orang lima sekali ngumpul berarti sudah kan sudah lima. Emangnya sehari untungnya bisa lima? Kan belum tentu.
0: Iya.
1: Nah, itu sudah ngambil modalnya, pokoknya udah diambil. Belum lagi nanti anaknya tiga itu
0: nanti jajan apa?
1: Ambil ini, ambil itu.
0: Permen ada.
1: Terus yang jaga warung itu sukanya itu minum yang sasetan itu. Nah. Itu yang ngambil dibikin.
0: Nah, kena enggak dihitung, enggak dibayar. Ayo habis tuh Pak lama-lama.
1: Betul. Nah. Dan itu benar-benar habis sampai akhirnya sebagai ketua RT Bapak kan pernah mencarikan sponsor ya. Tolong dibantu karena ini warungnya kolab. Kemudian kami bantu, kami belanjakan sendiri cukup besar karena kami suntik modal itu 3 jutaan itu ya.
0: Waktu itu ya.
1: Iya, waktu itu 3 juta cukup besar itu
0: dapat untuk warung kecil.
1: Warung itu langsung biar lagi yang beli banyak lagi. Tapi begitu lagi, bahkan lebih mengerikan karena saudaranya yang datang tidak hanya makan di situ tapi juga bawa pulang. Ya habislah dalam waktu singkat.
0: Makanya Pak, Ibu itu jualan makanan ini. Kalau makanan mateng kayak gini tuh kan paling kita makan ya seberapa sih. Anggap aja keuntungannya tuh yang kita makan itu kan gak apa-apa.
1: Dan hitungannya jelas ya. Hitungannya jelas modalnya berapa. Terus nanti diperkirakan untung berapa, sebagian dari untung itu yang kita makan, tidak semuanya. Mm-hmm. Kalau semua untungnya dimakan kan repot nanti kalau ada kenaikan harga.
0: Mm-hmm.
1: Akan terjadi penyusutan. Terus ada pengalaman yang luar biasa karena Pak RT itu punya teman seorang pengusaha ya.
0: Mm-hmm.
1: Usahanya itu keluarga. Mm-hmm. Dan sudah cukup besar karena punya outlet yang cukup banyak.
0: Mm.
1: Nah, ketika Pak RT masuk, Pak RT pikir itu karena diambilkan, ambilkan. Ini suka ya? Ya, ini suka ya? Suka. Terus dibawa ke kasir, bayar pakai uang. Terus sampai di mobil itu tanya, loh kok tadi bayar toh? Duh, lah, kenapa? Loh kan yang punya. Loh, yang punya pun ya barang yang keluar dengan
0: harus
1: barang
0: dihitung.
1: Ya, harus dihitung. Bener, ada ya? Berapa, ada berapa jumlah barangnya, yang terjual berapa, uangnya berapa, itu harus klop. Nggak bisa kalau nggak gitu nanti petugasnya yang harus ganti itu. Makanya kalau ada yang hilang, petugasnya harus ganti. Nah, nggak boleh ada barang hilang, CCTV-nya banyak dan juga ada yang khusus ngawasi pembeli.
0: Nah, harusnya kan begitu memang Pak ya.
1: Iya.
0: Kecuali kalau memang mau berderma, ya nggak apa-apa sih.
1: Tapi nggak bisa. Dia juga berderma. Ini sahabat saya ini juga dermawan
0: berderma,
1: juga sih.
0: Tapi dari kantongnya sendiri gitu, nggak melalui tokonya itu gitu kan.
1: Bahkan kan kita berdua itu pernah toh ketemu istrinya ketika kita beli. Kita udah ngambil begini. Ternyata begitu.
0: Ternyata juga dibayar.
1: Dibayar, dia ngasih kartu debit. Dia yang bayar loh. Oh begitu. Jadi manajemennya bersih gitu loh.
0: Kontrolnya tapi kita,
1: enak.
0: Orang-orang kita tuh kan seringnya, ya gitu tadi. Saudaranya datang, bawain. Engkau ada tamu, ya dipakai.
1: Yeah.
0: Ora dibayar. Lah itulah akhirnya habis.
1: Ya betul itu. Itu jadi ini, pembelajaran bagi
0: ini apa
1: kita.
0: Ya? Tip penting.
1: Iya.
0: Untuk yang usaha rumahan ya.
1: Ya, yang punya usaha kecil-kecil ya di rumah ya, home industry.
0: Nah, kalau yang enggak perlu begitu kan misalnya kayak jasa ya, Pak. Jasa ya wong apa ya tegelar pakai jasa kita.
1: Tapi juga ada kalanya orang untuk jasa itu juga ada orang-orang tertentu yang juga loss begitu. Ya udah enggak apa-apalah, tenaga lah. Jadi yang mestinya hari ini dapat hasil 150.000 dia hanya dapat 75.000. Ya karena kebaikan karena atau bahkan enggak dapat sama sekali. Iya.
0: Kerja bakti. Ya kalau itu diniati sih enggak apa-apa kalau memang maunya begitu, tapi kan enggak terus-menerus kan. Mungkin waktu-waktu khusus gitu. Makanya Pak Ibu itu kalau mau buka usaha lagi itu maunya yang itu aja yang jasa, Wei.
1: Jasa yang paling enak itu pijet.
0: Ala nek kuwi
1: modalnya kan
0: keahliannya Pak RT itu.
1: Iya, kalau Pak RT itu kan pijetnya semuanya juga sosial dari 25 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu sampai sekarang itu. Enggak pernah ada yang pernah ding. Ya waktu dipanggil ke Jepara itu. Iya itu, tapi kan karena saya butuh naik bis. Ya, butuh bayar parkir,
0: namanya, ya bukan
1: butuh makan jajan, ya dan butuh uang lelah ya.
0: Ya itu jadi, fasilitasi yang diberikan toh harusnya demikian.
1: Ya, jadi dikasih ya diterima, tapi kalau tetangga, teman,
0: ya wis.
1: Pure. Apa-apa, pure.
0: Pak, coba Bapak Terka, Ibu pengen buka jasa apa?
1: Lah paling mandiin kucing.
0: Lah kok bisa pas mau buka laundry kucing.
1: Jadi kucingnya dimasukkan mesin cuci itu ya. Nah, dimasukkan mesin cuci langsung keluar udah
0: kusik.
1: Udah kering.
0: Bisa kucingnya mati. Ya kalau memang mau usaha begitu ya memang harus siap dengan berbagai risiko. Nah, enggak ada usaha yang tanpa resiko, semuanya
1: tidak ada.
0: Ya,
1: Dan tidak ada hidup yang tanpa risiko. Semua hidup
0: aja berisiko, apalagi berusaha ya.
1: Karena hidup itu penuh dengan risiko, kita harus mengambil keputusan yang tepat. Nanti setelah hidup di dunia ini, ada kehidupan berikutnya. Apakah kita mau hidup bahagia selama-lamanya atau menderita selama-lamanya? Itu keputusannya kan sekarang. Nah, makanya tetaplah
0: aku pengen senang selamanya, Pak.
1: Iya, maka
0: bahagia
1: iman
0: selamanya
1: pada Tuhan Yesus harus dipertahankan. Hidup baik, hidup benar harus selalu dilakukan. Itu kata kuncinya di situ. Nah, bagi sahabat-sahabat yang berada di, sudah ada WA masuk?
0: Oh,
1: mungkin belum.
0: Tidak.
1: Nah, belum ada ya.
0: Kita nikmati dulu ini lho, Pak. Yuk, karo iki ngemil sing iji ono, ben awake dhewe sehat apa?
1: Apa lemu?
0: Lah itu.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Hai Yapa. Ini kita sudah banyak makan snacknya loh.
1: Ya malah jadi penggemukan.
0: Dari tadi warungnya rada sepi.
1: Ya gak apa-apa. Dan kita juga agak hemat sih malam ini. Warungnya sepi kan keuntungannya berkurang. Tapi gak minum kopi. Jadi
0: hematnya gak minum kopi.
1: Kan lumayan.
0: Ini apa abang-abang ngocul ki. Biasanya wirawiri ini mungkin pada kecapean juga ya.
1: Kalau ojol itu gak wirawiri sih.
0: Wirawiri.
1: Kesana kemari.
0: Iya sama aja.
1: Ini spesial untuk yang ada di Palangkaraya.
0: Atau di Surabaya. Palangkaraya apa di Surabaya nih?
1: Iya, ada yang di Surabaya, ada yang di Palangkaraya ya.
0: Oh iya.
1: Iya, selamat malam untuk Mas Dendi. Yang ada di Palangka ya, bersama keluarga, ada Mbak Septi, ada cucu cantik.
0: Dan Bude.
1: Iya, ada Bude. Bude Yun. Kemudian yang di Surabaya, Dr. Leni, selamat malam. Kalau mengerjakan tugas jangan sambil senyum-senyum sendiri.
0: Nanti. Ya, enggak apa-apa, kenalah. Enggak sepaneng gitu loh.
1: Enggak ada lawannya senyum kok, senyum-senyum sendiri.
0: Ini tambah senyum ya.
1: Iya, terima kasih untuk komunikasinya.
0: Iya,
1: dengan WA, melalui WA. Dan selamat menikmati malam Kamis.
0: Malam Kamis. Iya, kita tadi kan ngomongkan tentang Indahnya kebersamaan di hari ini itu luar biasa. Kalau kita bisa membantu, kemudian sahabat yang di sana bisa berbagi, itu kan luar biasa. Kalau digabungkan indah kan Pak?
1: Iya, walaupun indah itu kan di rumahnya masing-masing ya.
0: Iya, indah Prameswari, indah siapa, indah
1: indah Sidabutar.
0: Iya.
1: Tetangga kita yang namanya Indah juga banyak sekali.
0: Ya serasa tetong.
1: Tapi yang masih lebih banyak, ada nama yang paling banyak itu nama apa coba Bu?
0: Nama apa?
1: Nama yang paling banyak di Indonesia. Itu nama apa coba? Ayo.
0: Nama apa?
1: Tahu enggak? Ayo.
0: Enggak.
1: Sahabat-sahabat angkringan boleh loh sampaikan. Nanti saya kasih hadiah sate satu tusuk.
0: Ambil sendiri.
1: Ambil sendiri. Iya. Dulu ada, sekarang juga masih ada ya kelompok nama yang pakai nama Agus, nama Indah, Endang, Bambang, dan lain-lain ya. Tapi ada kelompok nama, ada nama sebenarnya yang tidak bisa dikalahkan jumlahnya di seluruh Indonesia. Itu Pak RT. Sak kelurahan itu Pak RT ini piro jajal. Di kelurahan kita itu 34 RT itu yang perempuan hanya 2. Ya, ada Bu RT 2. Ya, berarti Bu RT pun kan namanya RT ya toh. Pak RT, Bu RT ya toh. Nah, itu ya, sak kota gitu. Semarang kan 15 kelurahan, 15 kecamatan, ya toh, sak kecamatan.
0: Rasa diomong ke.
1: Ya cocok jengkel loh, rasa jawab kok jengkel.
0: Ya ini loh kita ngomongkan tadi yang tentang kebersamaan, tentang sukacita, gitu. Kok malah jadi nama?
1: Loh, lah karena indah tadi toh, indah di rumahnya masing-masing. Iya sahabat-sahabat angkringan, sangat indah memang rasanya hari ini. Dan bagi sahabat-sahabat yang
0: belum merasakan,
1: ternyata kelewatan. Karena tadi itu ada yang cerita gitu. Yang lain aku gak bisa bantu karena gak diminta bantu, mau datang membantu wong semua yang bantu pakai lencana panitia gitu.
0: Jadi
1: ya di rumah aja.
0: Di rumah aja nunggu.
1: Ketika ada pembagian, yang bagiannya lewat aja. Iya, biasanya kalau tidak penduduk tetap ya, atau ya penduduk tetap ya, yang memang warga tersebut memang lebih banyak terlewati sih.
0: Karena tidak tercatat
1: di situ. Iya, tidak tercatat dan tidak kenal. Makanya itu
0: perlu untuk mengenal, guyub, keluarlah, keluar rumah.
1: Karena kita dulu ya, waktu masih kontrak di tempat kita itu, awal-awal tidak kebagian, tidak pernah dikasih. Ya, kemudian begitu sudah dikenal, oh ternyata ini ada kontraktor yang tinggal di sini.
0: Kontraktor.
1: Iya, kontrak. Kan memang rumahnya kontrak, jadi
0: Bang
1: kontraktor.
0: Bang Alake
1: kan?
0: Yang di Palangkaraya tadi.
1: Iya. Maka dapat bagian ya. Dapat bagian dan akhirnya malah
0: semakin, kan kita semakin merakyat.
1: Iya, tapi istimewa juga sih, walaupun kita itu di tempat kita itu dulu sebagai kontraktor, itu pun warga mempercayai kita untuk menjadi pemimpin RT, ketua RT. Dan mulai saat itu, malah sebelumnya itu dari teman-teman dari panitia itu menyerahkan semua yang untuk warga se-RT itu ke tempat kita kan.
0: Iya, kita yang kita bagi keliling.
1: Iya.
0: Sekarang malah enteng kita enggak membagi itu.
1: Iya, kan sudah enggak waktunya lagi. Ya, harusnya ya mereka yang masih muda toh. Kita itu kan sudah termasuk golongan menjelang perintah. Tinggal perintah itu aja tadi. Bapak pegang alatnya yang untuk ngangkut daging itu. Diminta enggak boleh.
0: Ibu itu loh hanya lihat bapak itu mogur bawa handphone, video,
1: foto video,
0: mesem-mesem, ikut makan, wah, Jan.
1: Ya ampun, jebule diamati terus. Oh. Ya itu memang tadi ketika bapak dorong-dorong kereta dorong itu apa namanya ya itu anu apa namanya? Diminta, jangan Pak RT duduk aja. Loh, gini loh.
0: Coba tadi kalau dorong itu Bu RT mau memfoto.
1: Ada fotonya ya, pas Pak RT dorong itu.
0: Hanya pegang.
1: Dorong. Nganter juga loh sampai tempatnya.
0: Iya.
1: Jadi gini, nanti kalau saya gak ikut kerja, ikut makan itu gak enak. Boleh gak ikut makan? Ternyata yang ngambil lauknya itu sampai di tempat yang sangat jauh di pedurungan itu ya Pak RT lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Makanya itu loh kebersamaan tadi.
1: Iya, dan spesial loh Pak RT itu sudah berapa puluh tahun itu
0: tugasnya
1: ngambil tengkleng gitu kan.
0: Iya, bersyukur.
1: Iya, bersyukur.
0: Kayaknya kok yang bahagia hanya di tempat kita ya, Pak? Yang lainnya nggak jauh cerita.
1: Iya kan mereka nggak cerita ke kita, ya, makanya siapa-siapa.
0: Kita suruh cerita nggak ada cerita.
1: Ngetik deh, ngetik dong. Ngetik lah di WA 081745 0596. Cerita kebahagiaan di tempat itu
0: seperti apa.
1: Tapi kalau kesedihan nggak usah deh. Nah ini ada yang telepon.
0: Ini mau cerita kayaknya. Nah. Halo, Mas, selamat malam. Iya. Iya, gimana
2: tempat
0: Pak Agus?
2: Tadi siang dapat kepala api.
0: Oh.
2: Itu mas, terus belum cuma masukkan kerja dan kerja itu. Asalnya mungkin besok kan. Hari ini capek maksudnya. Alang gak ya, besok cuma sak. Gitu.
1: Loh kalau kepala sapi utuh itu kan berarti masih ada bulunya ya Pak?
2: Ya itu tuh, berapa dulu. Bakar itu loh. Nah, bersih, dimasukin.
1: Oh sudah dibersihkan.
2: Ya.
0: Maksudnya utuh.
1: Tapi belum dipotong-potong gitu?
2: Belum.
1: Oh belum? Oh, utuhan gitu?
2: Iya, kan kalau ini gede, besar.
1: Oh, yang saya bisa masuk itu ya Pak ya?
2: Ya. Wah, deh. Pak Cengar dia masuk bisa tidur.
0: Iya.
2: Aku mau tanya, kalau pemilihan RT itu maksimal berapa ya?
1: Umurnya? Oh, kayaknya.
0: Sebenarnya ya udah.
1: Sebenarnya 60 sih. 60 ya. Tapi kenyataannya, kenyataannya itu tidak pernah itu diperhatikan karena
0: banyak untuk, ketua RT yang masih.
1: Iya, banyak yang nggak mau jadi ketua RT. Sekarang ini melep semakin banyak yang nggak mau jadi ketua RT. Iya, karena ribetnya ketua RT dan Bu RT, PKK RT. Itu urusannya dengan IT itu, aduh, bikin.
2: Ya betul, katanya kalau yang tua-tua kan kurang anu gitu.
1: Oh, iya kalau ya, tua kita, masih.
2: Kalau dilanjutkan boleh gak? Lanjutkan saja.
1: Gak boleh, no?
0: Boleh.
1: Ya, sebenarnya enggak boleh sih Pak, harusnya 3 tahun dan itu 2 periode. Tapi kalau sudah tidak ada yang mau terus meh piye? Iya, masa peraturannya yang jadi ketua RT? Ya ke peraturan aja yang jadi ketua RT gitu. Apa Pak Lurah aja jadi ketua RT? Kan enggak mungkin begitu. Makanya ini Pak RT ini sudah 20 tahun Pak saya itu jadi ketua RT.
2: Lanjutkan gitu Pak ya.
1: Iya. Pas pemilihan 2 tahun yang lalu juga lanjutkan gitu kan. Ya, ya terus daripada berantem ya ya udah dinikmati aja wah ini bagian dari pelayanan apa.
0: Begitu loh Pak mikirnya ya.
1: Iya, iya. Dan saya enggak peduli nanti sampai usia berapa saya udah bilang sih ke warga. Kalau udah bosan saya jadi ketua RT, langsung aja diganti. Gitu kan. Itu kan enak gitu loh.
2: Ya paling kan bilang warganya
1: iya, iya begitu Pak. Enggak ada satupun ditawari jadi ketua RT ada yang mau. Enggak mau, udahlah Pak RT lanjutkan saja.
2: Selama ini kan setiap periode
1: di ya.
2: Berapa RT?
1: Ada Pak, ada Pak. Banyak lingkungan yang harus tiap
0: sesuai.
1: Tiga tahun harus ganti. Dan itu ada sisi baiknya. Banyak sih supaya semuanya bisa merasakan beratnya jadi ketua RT. Bukan nikmatnya tapi beratnya Pak. Terus tetapi sisi positifnya ya administrasinya terpegang, terkendali dengan baik gitu loh. Karena ini penting ya data warga itu. Kalau semuanya pegang itu kan bahaya. Gitu kan. Penting.
0: Iya.
2: Terima kasih.
1: Ya,
0: oke Pak, terima kasih.
1: Iya, lanjutkan. Selamat menikmati kepala sapi.
0: Iya. Iya.
2: Terima
0: kasih Pak. Sami-sami. Gusti berkahi. Shalom.
1: Shalom.
0: Iya.
1: Jadi.
0: jadi ketua RT tetap.
1: Ya memang dilema ya ini terus kita beloknya ke ketua RT kan. Ada. Ya. Memang aturannya 3 tahun harus ganti. Ya. Satu periode 3 tahun dan boleh 2 periode. Tetapi manakala tidak ada yang mau terus ya, siapa yang mau begitu loh. Ya memang. Memang kalau semakin tambah usia itu pengetahuan tentang IT yang selalu berkembang, kalau tidak mengikuti ya akan kesulitan. Tapi kalau mengikuti ya enggak begitu sulit, cuma memang seperti kondisi Pak RT sekarang yang masih aktif bekerja, itu juga agak tersiap-siap ya. Pak RT dan Bu RT masih aktif bekerja. Kalau ada pertemuan yang di jam kerja dan hari kerja itu yang sulit di situ.
0: Kalau dulu waktu belum seperti ini itu kan RT biasanya pertemuannya tuh sore, jadi masih bisa gitu. Tapi sekarang mungkin sudah beda ya. Eranya sudah beda.
1: Tergantung kelurahannya. Ya. Yeah. Tapi tergantung apapun, ya kita harus tahu diri bahwa kita harus istirahat malam ini.
0: Iya, oke Pak. Tapi sebelumnya ini ada yang masuk tadi melalui WhatsApp. Ini menyampaikan bahwa kita bersyukur karena kita hanya satu kali, kurban satu kali untuk selamanya.
1: Amin. Ya. Puji Tuhan.
0: Itu Tuhan Yesus ya. Kita bersyukur kita miliki iman yang bisa, yang akan menyelamatkan kita.
1: Iya, ya, puji Tuhan. Ya, okay. Baik sahabat-sahabat angkringan, rupanya waktu yang membatasi kita untuk Untuk apa ya, Bu?
0: Untuk tetap bersama. Untuk tetap bersama, membatasi kita untuk tetap bersama. Ya.
1: Dan waktunya kita berpisah. Kami berdua, saya Pak RT,
0: saya Bu RT,
1: akan undur diri dari ruang dengar sahabat. Kita jumpa lagi di sepekan mendatang. Tetaplah di Angkringan Gayeng. Dan sampai jumpa.
0: Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, Sang Guru Agung, singkapkanlah rahasia kasih-Mu di dalam firman-Mu saat ini. Biarlah kami semakin mengenal hati-Mu. Dekatkan kami kepada-Mu. Di dalam indahnya kasih-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.
0: 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah anggota Kristus? Jadi akan kuambilkah anggota Kristus dan menjadikannya anggota tubuh pelacur? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab telah dikatakan keduanya akan menjadi satu daging. Namun siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Namun orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, boleh atau tidak boleh sering menjadi patokan benar salahnya tindakan seseorang. Namun, apakah hanya itu? Tidak adakah patokan yang lebih mendasar? Rasul Paulus menyatakan bahwa segala sesuatu itu boleh, tetapi tidak semuanya berguna karena bisa memperbudak kita. Ia menegur anggota jemaat yang menggunakan tubuhnya sesuka hati dengan pemikiran bahwa tubuh yang fana akan dihancurkan dan tidak ada hubungannya dengan roh yang kekal. Ia mengajarkan bahwa keselamatan dalam Kristus bukan hanya mencakup roh, tetapi juga tubuh. Karena itu, tubuh mereka harus dipakai untuk memuliakan Allah. Teguran keras Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus memberikan pengajaran penting bahwa tubuh fisik kita pun telah ditebus dan menjadi milik Tuhan. Maka sudah semestinya kita bisa berpikiran jernih untuk menimbang dan memilah antara hal yang berguna dan tidak, tindakan yang memuliakan Tuhan dan tidak, bukan sekedar boleh atau tidak boleh. Untuk apa saja yang kita konsumsi atau kenakan pada tubuh kita? Baiklah kita bertanya, apakah ini menyehatkan tubuhku dan memudahkanku untuk menyembah Tuhan? Jika iya, lanjutkanlah. Jika tidak, hentikanlah. Untuk tindakan kita, pertanyaan serupa hendaknya menjadi saringan.

bagi kita. Apakah dengan melakukan itu aku dapat menolong sesama dan mewujudkan kehendak Tuhan? Jika iya, lanjutkan. Jika tidak, hentikan. Dengan menerapkan saringan yang demikian, kita dapat bertanggung jawab sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, yang seluruh dirinya adalah milik Kristus. Kalau selama ini kita masih menganggap bahwa tubuh kita adalah benda fana yang hanya berhubungan dengan hal-hal sementara yang tidak penting, mari kita mengubah pemikiran kita dan menyelaraskannya dengan pikiran Kristus. Selagi kita hidup di dunia ini dengan tubuh fisik kita, marilah kita menjaganya baik-baik dalam kekudusan hidup serta menggerakkannya untuk membagikan kebaikan orang-orang di sekitar kita dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Guru yang Agung, ajarlah kami menjaga tubuh kami sebagai bait-Mu dengan hidup dalam kekudusan dan penghormatan kepada-Mu. Mampukanlah kami menggerakkan setiap langkah dan perbuatan kami untuk membagikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kami. Jadikan hidup kami sebagai alat kasih-Mu yang nyata. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: misbah keluarga. Bacaan Alkitab kita dari 1 Tawarikh pasal 22 sampai dengan pasal 24. Untuk renungannya dari 1 Tawarikh pasal 22 ayat 5 dan 23 ayat 28. Judul renungan kita hari ini, menyiapkan walau tidak melihat. Ada bagian dalam hidup yang tidak akan pernah kita lihat hasil akhirnya. Kita menanam, tetapi orang lain yang menuai. Kita mempersiapkan, tetapi generasi berikutnya yang menikmati. Dan seringkali mungkin itu terasa tidak adil. Nah, pasal 22 sampai 24 membawa kita masuk ke fase itu dalam kehidupan Daud. Ia memiliki kerinduan besar untuk membangun rumah bagi Tuhan. Namun Tuhan berkata tidak. Bukan karena keinginannya salah, tetapi karena itu bukan bagiannya. Dan disinilah kita melihat sesuatu yang penting dan mendalam. Daud tidak berhenti. Ia tidak kecewa lalu mundur. Ia justru melakukan sesuatu yang sangat indah. Ia menyiapkan semuanya. Daud membuat persiapan yang besar sebelum ia mati. Ia mengumpulkan bahan, menyusun rencana. Ia mengatur segala sesuatu untuk sesuatu yang tidak akan ia lihat selesai. Ini bukan hal yang mudah tentu, karena secara alami manusiawi, kita ingin melihat hasil dari apa yang kita lakukan, bukan? Kita ingin menikmati apa yang sedang kita bangun. Tetapi Daud belajar satu hal, hidup bukan tentang apa yang kita selesaikan, tetapi tentang apa yang kita setiakan di hadapan Tuhan. Nah, pasal 23 sampai 24 kemudian menunjukkan bagaimana Daud mengatur pelayanan. Orang Lewi dibagi, tugas ditentukan, segala sesuatu ditata dengan rapi. Mengapa? Karena apa yang akan datang itu penting. Dan Daud tidak ingin generasi berikutnya memulai dari nol. Ia ingin mereka melanjutkan dengan dasar yang sudah disiapkan. Nah, dalam kehidupan kita ini tentu sangat penting dan relevan buat kita, baik sebagai pemimpin maupun sebagai kepala keluarga. Tidak semua yang kita lakukan hari ini akan kita nikmati besok, bukan? Ada yang kita lakukan untuk anak-anak kita, keluarga kita, jemaat atau gereja kita, bahkan orang-orang yang belum kita kenal. Dan seringkali itu tidak terlihat langsung, tetapi itu tidak sia-sia. Karena Tuhan melihat kesetiaan itu. Dan Tuhan bekerja melalui generasi. Pertanyaannya bukan apa yang aku dapat hari ini, tetapi apa yang aku siapkan untuk esok hari. Karena iman yang dewasa tidak hanya berpikir tentang sekarang, tetapi tentang warisan. Nah, pertanyaan refleksi kita. Yang pertama, apakah kita hidup hanya untuk menikmati hari ini atau juga menyiapkan sesuatu bagi generasi berikutnya? Yang kedua, dalam hal apa Tuhan sedang memanggil kita untuk setia meskipun kita mungkin tidak akan melihat hasilnya secara langsung? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengajar kami untuk hidup tidak hanya untuk hari ini. Ajari kami untuk setia dalam setiap bagian yang Engkau percayakan. Bahkan ketika kami tidak melihat hasilnya secara langsung, pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi generasi berikutnya. Pimpin keluarga kami untuk hidup dalam kesetiaan kepada-Mu, ya Tuhan. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

歌腔，请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Antarkan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

kita, kehidupan kami Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ini. Terima kasih juga Tuhan yang sudah awal telah berjalan. Kiranya program-program yang telah berjalan ini bagi sahabat, kiranya Tuhan juga berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus, berkat Tuhan tak percaya kepada-Mu Tuhan. Istirahat, mengakhiri aktivitas kami pada hari ini. Amin.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

0: sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama.
1: Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran Itus. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai. Jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Itus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uap suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun

itu hanya perkataan tanpa ada ekspresi secara konkret, praktis, dan realistis. Tak ada ekspresi atau perwujudannya secara konkret. Perkataan itu bisa merupakan pelecehan. Coba wanita mana yang mau diperlakukan seperti itu? Kalau seorang pemuda berkata, I love you, tapi setelah itu dia tidak pernah mau ketemu, kirim SMS pun tidak, telepon pun tidak, tidak pernah berbuat sesuatu apa-apa, tidak berbuat apapun, itu bisa merupakan pelecehan, atau cemooh, atau penghinaan, atau sikap mempermainkan. Sebab kalau seorang pria berkata kepada seorang wanita, I love you, maka ada ekspresi dari cintanya itu. Bukan hanya di mulut pada waktu ia mengucapkan I love you. Ada SMS yang dikirim, ya. Ada dering telepon dari si pria. Yang akhirnya si pria berkata, I want to marry you. Aku mau menikahi engkau. Akhirnya pria ini akan berkata, everything you want, I do, kan. Dan tentu pria ini tidak boleh berkata I love you kepada wanita lain. Itu perwujudan cinta. Itu perwujudan cinta. Kalau sang wanita ulang tahun, sang gadis ulang tahun, pria ini akan berusaha bisa memberikan bingkisan. Berusaha memberi bingkisan. Berusaha memberi bingkisan. Kalau wanita ini terancam, artinya berani berkorban demi keselamatan sang gadis. Dia akan berusaha membahagiakan gadis itu. Dia akan berusaha menyukakan hati wanita itu. Jadi bukan hanya satu pernyataan I love you dan merasa cinta. Ada ekspresinya. Demikian pula kalau kita mengaku adalah Tuhan dan Juru Selamat.

harus mempersembahkan anak Ishak. Waduh, ini suatu tindakan yang benar-benar luar biasa. Abraham melakukan tanpa ragu-ragu. Dia persembahkan anak Ishak tanpa ragu-ragu. Ini tindakan Abraham yang luar biasa, saudara. Tindakan Abraham yang luar biasa. Nah, tindakan seperti ini apakah ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Kalau cuma ke gereja, itu belum memadai. Sebab ada 1001 alasan orang ke gereja. Bukan karena mau mengenal Tuhan, bukan karena mau mengerti kehendaknya, bukan karena mau melakukan kehendaknya. Ya sama seperti kalau orang pergi ke Gunung Kawi, ke tempat keramat di daerah Cirebon misalnya. Seperti kalau orang pergi ke dukun, ke pohon-pohon keramat, ke kuburan-kuburan untuk memperoleh sesuatu. Nah, di sini Tuhan menjadi objek, ya, objek yang dimanfaatkan. Sebenarnya tidak salah kita minta pertolongan Tuhan, itu tidak salah. Kita minta tolong Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, itu tidak keliru. Tetapi kalau itu menjadi alasan kita percaya kepadanya, kalau itu menjadi alasan kita menjadi orang percaya, umat pilihan Allah, dan berpikir, beranggapan bahwa kalau kebutuhan jasmani kita dipenuhi, kita akan memiliki kegembiraan hidup atau kesukaan hidup. Sama juga minta berhala kepada Tuhan. Ingat, saudaraku. Jadi, tidak salah kalau menjadikan Tuhan itu sumber berkat jasmani. Tidak salah minta pertolongan Tuhan. Karena memang Tuhan sumber pertolongan kita. Tetapi kalau pemenuhan kebutuhan jasmani itu, yang oleh karenanya kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan, menjadi landasan, alasan dasar kita percaya kepadanya, kita menjadi orang Kristen. Dan kalau orang berpendapat, berpikiran dengan pemenuhan kebutuhan jasmani terpenuhi, dia memiliki kegembiraan hidup atau sukacita hidup, maka sama juga minta Tuhan, ya, berhala. Minta berhala. Uang, kenyamanan hidup itu menjadi berhala. Ketika Abraham keluar Ur Kasdim, ia tidak mendapat jaminan. Ia tidak diberi jaminan bahwa dia akan tidak mengalami masalah, bahwa jalannya akan nyaman-nyaman. Enggak. Tuhan berkata, aku akan memberkati kamu. Maksudnya berkat yang bagaimana? Pokoknya nurut saja. Sudah tahu. Abraham menantikan anaknya Ishak 25 tahun. Seperempat abad. Abraham sampai mati tidak pernah menemukan negeri yang dijanjikan itu. Tanah Kanaan itu bukan negeri yang dijanjikan. Itu janji yang diberikan Tuhan untuk ditempati, didiami oleh anak cucunya. Sedangkan negeri yang dicari Abraham, seperti Ibrani pasal 11, kota yang dibangun dan direncanakan Allah, itu kota surgawi. Walaupun sampai mati Abraham tidak menemukan negeri itu, dia tetap tidak balik ke Ur Kasdim. Ketika diperintahkan Tuhan untuk menyembelih anaknya Ishak, dia melakukannya. Ini iman yang benar. Mengenal Tuhan dengan baik, mengerti kehendaknya dan melakukan. Nah, kalau saudara sebagai orang Kristen hanya ke gereja, tidak mengenal Tuhan dengan baik, tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara setiap hari, dan apa yang sebenarnya Tuhan rancang untuk saudara, mengapa saudara menjadi pria dengan potensi talenta-talenta tertentu, ya? Kalau saudara tidak menemukan jawabnya dan saudara merasa nyaman, tetap tenang, tidak ada perasaan krisis, ya memang dasarnya saudara tidak mau beriman kepada Tuhan. Iman itu tindakan, saudaraku. Tindakan atas satu kesepakatan bahwa kita bersedia melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Jadi, saudaraku sekalian, kalau tidak ada tindakan konkret yang menunjukkan submission, ketaatan saudara secara total kepada Tuhan, iman saudara belum berkualitas, ya. Oleh sebab itu di gereja kita jangan hanya membawa persoalan hidup supaya Tuhan tolong. Tuhan pasti menolong kita, kita anak-anaknya. Tanpa kita minta pertolongan Tuhan pun Tuhan pasti menolong kita. Yang kita persoalkan adalah bagaimana kita mengenal Dia, mengerti kehendaknya, dan melakukan kehendak Tuhan tersebut, saudara. Ini yang Tuhan mau. Jadi selama ini kalau kita merasa sudah jadi orang Kristen yang baik, kita rajin ke gereja, kita nyaman-nyaman. Tetapi tidak ada satu pertaruhan
yang melibatkan, yang merampas, yang menyita seluruh hidup kita.

kita ada sesuatu yang salah dalam iman saudara. Itu berarti iman palsu. Dan saya khawatir banyak di antara saudara masih memiliki iman palsu. Saudara berurusan dengan Tuhan karena mau melihat kuasanya dinyatakan, kemuliaannya dinyatakan. Tapi saudara tidak berusaha mengerti kehendaknya. Kehendaknya dinyatakan untuk dilakukan. Kita harus jujur melihat keberadaan iman kita masing-masing. Bila ternyata iman kita masih palsu, maka kita harus mulai membenahi diri guna melangkah meresponi konkret. Dan tindakan itu adalah usaha untuk mengenal Tuhan, usaha untuk menggali kekayaan Alkitab ini, usaha untuk sepenuh-penuhnya, berusaha sepenuh-penuhnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab di Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Maka percayalah Abram. Lalu percayalah Abram. Ini bukan sekedar satu persetujuan pikiran atau pengaminan akali, tetapi satu tindakan yang telah dilakukan. Dan dari tindakan tersebut disimpulkan, maka percayalah Abraham. Nah, dalam konteks hidup orang percaya, kalau kita berusaha mengenal Tuhan, kita berusaha mengerti kehendaknya dan berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan tersebut. Jangan

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi pagi hari ini, pagi hari Kamis 28 Mei 2026. Mari sahabat sekalian, kita sambut pagi ini dengan senyuman. Dan saya berharap sahabat memasuki hari yang baru, hari yang sangat menyenangkan. Dan hari ini dipenuhi dengan senyum dan pikiran bahagia. Selamat pagi, kita ketemu lagi di Happy Birthday hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Bisa menyapa sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini ya. Sabar nih, banyak sahabat itu yang tercatat namanya hari ini 28 Mei. Nanti akan saya sapa satu persatu. Dan tentunya terima kasih buat sahabat itu yang sudah gabung bersama itu ya dari pagi ya. Selalu stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Nah, kita nikmati dulu ya pujian untuk menyapa sahabat-sahabat di hari ulang tahun sahabat hari ini.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

sudah saya putarkan untuk menghibur sahabat-sahabat semuanya. Dan saya akan sapa yang pertama nih di ulang tahun sahabat 28 Mei 2026 ya. Selamat ulang tahun. Bersyukur atas anugerah usia yang baru. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap langkah hidup sahabat. Dan iman sahabat semakin teguh di dalam Tuhan. Yang pertama ada Bapak Dr. Gunawan Laksmana di Sendang Sari monitor 132. Bapak Dr. Gunawan juga monitor Itus ya. Selamat pagi, sehat selalu, bahagia bersama Itusnya menemani dokter di kegiatan sehari-hari. Halo juga Ibu Emmy Kristiani di Jalan Majapahit Gayam Sari monitornya 731. Halo Ibu Elizabeth Dwi Mardianingrum di Lemah Gempal monitor 1159. Halo-halo juga diucapkan selamat ulang tahun ada Ibu Mei

Krisnani di Lamper Lor, monitor 2899. Halo juga Bapak Tri Yokanan di Gemasari, monitornya 3775. Hari ulang tahun ini diucapkan untuk sahabat tepat hari ini ya, 28 Mei ditambahkan usia baru. Diberkati selalu, panjang umur, sehat selalu, berlimpah rezeki. Tuhan Yesus selalu bersama sahabat. Dengan bertambahnya usia sahabat, sahabat bisa menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan ya. Kiranya doa yang terbaik buat sahabat-sahabat semuanya. Baik, umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Kiranya sehat selalu, berlimpah.

Sahabat Itus yang berulang tahun hari ini banyak banget ya. Belum saya sapa nih, belum tercatat di buku ulang tahun kami ya. Baik, jangan lupa nih yang dulu pernah tinggal di Kota Semarang dan sekarang berada di luar Kota Semarang, bisa kok dengerin Itusnya lewat gadget sahabat, buka aplikasi Play Store atau bisa juga dengerin lewat Itus FM streaming. Sudah ketemu? Oke ya. Yuk kita nikmati pujian manis untuk sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini 28 Mei. Selamat menikmati.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Ya, pujian-pujian manis sudah saya hantarkan ke ruangan sahabat semuanya ya. Diberkati selalu sahabat-sahabat yang berulang tahun tepat hari ini ya. Hari ini Taman Surga turun bahagia karena sahabat sedang berulang tahun merayakan hari jadinya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melindungi sahabat dalam keberkahannya, menghindarkan dari hal-hal yang jahat ya. Selamat ulang tahun, juga diberkati usahanya, kesehatannya. Saya lanjut lagi nih ya untuk Bapak, lama banget nih gak ada kabar yang kabur nih ke Itusnya ya, kasih kabar ya. Ada Ibu Dewi Aseh di Jalan Soekarno-Hatta, monitor 3951. Lanjut lagi menuju Tanggul Mas Raya, ada Ibu Nita Abraham. Halo Ibu, selamat pagi. Dengar panggil-panggilnya kan pagi hari ini Tanggul Mas Raya. Selalu stay tune bersama Itusnya. Berikutnya Saudara Mei Selvano di Tanggul Mas Raya. Selamat pagi. Lagi apa nih? Mau beraktivitas? Kegiatannya hari ini lancar semuanya ya. Ada Saudari Dea Arianti di Bukit Kencana, diucapkan selamat ulang tahun. Kiranya di usia yang Tuhan berikan ini sahabat semakin

dilakukan kegiatannya menjadi berkat, usahanya, studinya bersama dengan keluarga dan tinggal di lingkungan sekitar tentunya menjadi teladan ya. Selamat ulang tahun, ada Bapak Amin Murtiadi, Ibu Dewi Asi, ada Ibu Nita Abraham, Saudara Mei Silvano, dan juga ada Saudari Dea Arianti. Selamat merayakannya dan bersyukur untuk kebersamaan dengan keluarga di hari ini. Kado spesial dari sahabat Itus lewat WhatsApp-nya Itus di 081745 0596, dan sahabat-sahabat Itus yang tergabung di Facebook-nya Itus juga diucapkan selamat ulang tahun ya. Yang lagi dengerin Itusnya juga diucapkan selamat ulang tahun. Yuk bersama merayakan hari istimewa ini dengan penuh sukacita, juga kedamaian. Khususnya berkat doa-doa yang dipanjatkan, yang tanpa putus setiap kerinduan mimpi sahabat tercapai.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Iktus.

kesan kesuksesan dalam segala hal yang sahabat lakukan. Kemana nih kita? Oke, menyapa sahabat Ananda Mentari Sukma. Cantik banget nih ya. Di Arya Mukti Timur diucapkan selamat ulang tahun. Kemudian saudari Stefani Dewi Ambarwati di WR Supratman Temanggung. Ada sahabat Yohana Dian Mei dan juga Ibu Derek di Bukit Cendana. Ibu Derek Bernike, selamat pagi, selamat ulang tahun ya. Ditambahkan usia, Tuhan melimpahkan segala berkat dalam usia dan juga perjuangan sahabat-sahabat semuanya. Diucapkan selamat ulang tahun buat Ananda Mentari Sukma, saudari Stefani Dewi Ambarwati, sahabat Yohana, Ibu Derek dan juga Ibu Bernike. Kiranya Tuhan memperlengkapi sahabat semuanya dengan makin bijak. Selamat bertambah usia. Kiranya sahabat dipenuhi dengan sukacita, ada cinta kasih dan juga damai sejahtera, menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Nikmati kembali puji-pujian untuk sahabat semuanya. Yang pengen gabung boleh ya, silahkan di 081-745-0596. Jalan-jalan terus ya pagi-pagi ini. Menyapa sahabat yang baru saja bergabung di pagi hari ini. Stay tune terus di 96.5 FM itu sahabat. Anda bisa lewat Iktus FM streaming. Jangan lupa juga, follow IG-nya Iktus ya, @iktusfm. Nikmati lagi puji-pujian manis untuk sahabat.

0: sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan